0: dengan tim dan manajemen yang baru, istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan, ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik ya, laporan Ibu Nani tadi barusan. Kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran lebih.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
8: Hey, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah sebuah lokasi dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika salat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
9: Alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Nanti mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di lorong khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Ini 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan tanah kita dan mengalami kritik pasir. Pada satu pemeriksaan, pasien dibawa ke KKI HI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arasoli di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAI, pasien masih lemas dengan saturasi 0,2 turun. Pasien pertama sesak napas, kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Esok menerima pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tahun 4 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Iqing Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah menjadi bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfana Dira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana tentang jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
14: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insyaallah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insyaallah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
13: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawah jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, prosedur.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG, yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Langkah pemerintah dinilai semakin penting, mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi.

Ya, baik, pendengar, kita lanjutkan Manado pagi ini untuk sesi kedua ya, setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3. Dan sesaat lagi nanti di jam 9 Pro 1 RRI Manado akan kembali bergabung dengan Pro 3 untuk kita dengarkan ya siaran langsung laga sepak bola ya Piala Dunia Amerika Serikat versus Paraguay di fase grup D ya, akan berlaga nanti di Stadion Los Angeles. Dan pendengar, sebagai informasi, Piala Dunia tentu menyajikan pertandingan menarik ya di fase grup. Dan Amerika selaku tuan rumah ya akan berhadapan nanti dengan Paraguay. Laga yang sangat penting bagi kedua tim untuk mengawali perjalanan mereka di turnamen terbesar ajang sepak bola dunia. Dan kemenangan pada pertandingan pertama akan menjadi modal berharga dalam persaingan memperebutkan tiket ke babak berikutnya. Amerika yang datang dengan status sebagai tuan rumah sekaligus salah satu tim yang sedang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ya, dan kalau dilihat dari segi permainan, Amerika diprediksi akan tampil menyerang sejak awal pertandingan ya. Kecepatan para pemain sayap dan kreativitas lini tengah menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan Paraguay. Sementara Paraguay datang dengan kekuatan yang berbeda, tim asal Amerika Selatan ini dikenal punya organisasi pertahanan yang solid dan disiplin. Dan Paraguay juga kemungkinan akan bermain lebih sabar ya, sambil menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan balik cepat yang dapat mengejutkan lawan. Walaupun memang tidak diunggulkan ya, Paraguay diketahui punya pengalaman menghadapi tim-tim kuat juga di kawasan Amerika Selatan. Karena itu mereka datang tanpa ada tekanan besar ya, sehingga potensi tampil lebih lepas dalam pertandingan nanti. Dan kalau melihat catatan pertemuan ya, Amerika punya hasil yang cukup baik ya saat menghadapi Paraguay dalam beberapa tahun terakhir. Ya, dalam 3 pertemuan terakhir pun Amerika selalu mencatatkan kemenangan mereka. Dan pendengar, melihat kualitas squad ya, keuntungan bermain di kandang sendiri, performa yang cukup konsisten, Amerika sedikit lebih diunggulkan ya untuk bisa meraih 3 poin. Namun Paraguay tetap juga punya peluang untuk mencuri hasil positif ya, kalau mampu mempertahankan kedisiplinan lini belakang, apalagi memanfaatkan peluang serangan balik dengan efektif. Ya, sementara ya pendengar, di bawah asuhan pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino ya, meminta pemainnya siap sejak awal. Ya, karena sang pelatih paham ya bahwa Paraguay ini punya ya merupakan lawan yang tangguh dan berbahaya. Ya, namun pengalamannya sebagai pelatih asal Argentina juga menjadi bekal saat pasukannya akan tampil nanti di Stadion Los Angeles ya. Sesaat lagi kami akan siarkan pada pukul 9 pagi ini. Dan pendengar, sebelum tampil di Piala Dunia 2026, Amerika Serikat juga sudah menjalani 2 laga pemanasan. Ya, mereka menang 3-2 atas Senegal dan kalah 1-2 dari Jerman. Namun hasil ini meningkatkan kepercayaan dari tim skuad Amerika ya, tim berkembang bukan hanya secara taktik tapi juga mental mereka. 26 tim Amerika Serikat dalam kondisi fit dan siap dimainkan, termasuk back Chris Richards yang terus ya berjuang pulih dari cedera engkelnya saat ini. Sementara penyerang Christian Pulisic ya, meski memang belum bisa dibandingkan dengan seniornya Landon Donovan, tapi cukup bisa diandalkan ya. Terutama dukungan juga dari Tyler Adams ya, serta Weston McKennie. Oke, nantikan saja laga Amerika Serikat versus Paraguay jam 9 pagi, kami akan siarkan secara langsung. Ya, bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami segera bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk Anda dengarkan ya laga sepak bola di fase grup D ya. Ya, akan berlaga di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat versus Paraguay.
1: Menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 yang kali ini akan mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, saat ini di lapangan masih berlangsung opening ceremony, yakni pembukaan Piala Dunia untuk wilayah Amerika Serikat. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan dari Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini saya tidak sendiri, akan juga ditemani oleh komentator, ada Bung Nova Arifianto. Betul Bung ya? Ya, selamat pagi Bung, salam olahraga. Dan juga tentu saja komentator sepak bola RRI yang sudah tidak asing lagi, yakni Bung Yanto Prawiro Nugoro. Selamat pagi Bung Yanto, salam olahraga Bung.
2: Selamat pagi Bung Ari.
1: Ya, baik. Sambil kita menunggu berlangsungnya babak yang pertama, kita akan ulas dulu kedua tim bersama pengamat Bung Nova Arifianto. Bung Nova, ini kalau kita lihat pada pertandingan pagi hari ini, ada beberapa pemain dari Paraguay, seperti ada Miguel Almiron. Ini dia yang sudah cukup mengenal permainan dari Amerika Serikat, karena tentu saja dia bermain di Liga MLS bersama Atalanta FC. Kalau Bung Nova sendiri, bagaimana melihat Almiron yang tentu saja pada pagi hari ini akan diturunkan sebagai starter? Silakan Bung.
3: Ya, Almiron ini akan menempati posisi sebagai winger ya, dia sebagai gelandang, dan bisa menjadi sosok pembeda di kubu Paraguay. Memang Almiron ini adalah, saat ini adalah pencetak gol terbanyak di Paraguay dengan 10 gol, sementara caps-nya juga sudah cukup banyak, 76 gol di sudah berusia 32 tahun, dan mungkin memang dia punya pengalaman di MLS, tetapi salah satu karir yang highlight-nya Almiron adalah saat membela Newcastle United ya. Banyak orang yang mengetahui potensi bagaimana kualitas Almiron sebagai seorang gelandang tangguh, gelandang pekerja keras yang juga bisa punya visi dalam permainan sehingga memudahkan pemain-pemain di lini depan untuk mencetak gol.
1: Iya, selain Almiron juga ada nama Antonio Sanabria yang bermain di Serie A Italia bersama Cremonese. Bagaimana Anda melihat dari Sanabria ini?
3: Ya, Sanabria adalah salah satu sosok senior juga ya di kubu Paraguay, sudah 48 caps, 7 gol, dan karirnya memang tidak banyak terlihat oleh pecinta sepak bola dunia, tetapi punya karir yang cukup bagus sejak lulus dari Barcelona, kemudian ke Roma, kemudian pernah di Sassuolo juga, dan sampai saat ini masih berada di Serie A, berarti menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas Eropa begitu. Dan di pertandingan ini baik Paraguay maupun Amerika Serikat memiliki pemain-pemain kualitas ekspor begitu Bung Erik.
1: Iya. Kalau kita lihat juga dari tuan rumah ini, banyak nama-nama yang sudah cukup dikenal oleh para pecinta sepak bola. Di sana ada Christian Pulisic yang bermain di AC Milan, kemudian ada Stan McKinney di Juve, kemudian ada Tyler Adams di Bournemouth. Kalau Anda melihat skuad Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 ini seperti apa, Bu?
3: Iya, Amerika Serikat ini seperti sempat saya bilang tadi bahwa sepak bola bukan olahraga utama, tetapi talenta di Amerika selalu lahir, ada dan ada terus. Dari mungkin dulu waktu Piala Dunia 94 di Amerika ada Alexi Lalas, ada Tony Meola, ada pemain-pemain lain, Reina. Dan sampai saat ini tradisi Amerika Serikat untuk melahirkan pemain-pemain berbakat itu masih tetap ada ya. Dan seperti tadi sudah dibilang Bung Erik, ada Christian Pulisic, kemudian ada Weston McKennie, dan ada juga seorang anak dari legenda sepak bola dunia yaitu Timothy Weah yang mungkin saat ini ada di bangku cadangan dan nanti bisa jadi pemain pengganti.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Nova ulasannya. Dan saudara pendengar, saat ini di Los Angeles Stadium sudah bersiap-siap untuk menggelar pertandingan di grup D yang mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini wasit yang memimpin jalannya pertandingan adalah Danny McKelly berasal dari Belanda. Dan kita lihat saudara pendengar, saat ini skuad yang diturunkan ada kiper Matt Fries, kemudian Anthony Robinson, Tim Ream, Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Dest, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enciso menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten, bintang dari klub Serie A AC Milan yakni Christian Pulisic. Ya baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara berhasil direbut oleh Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini seperti apa nih Bung Yanto, skuad yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya.
2: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi, apalagi Amerika Serikat yang memang turun di kandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia secara begitu besar.
1: Iya. Baru saja saudara pendengar terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat, namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan, masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri, namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Fries, masih memainkan bola Fries. Ya, Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
3: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
2: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Terhentikan Gilak menggiring bola merasuk di kantung pertahanan Paraguay. Gerak tipu sejenak dia, angkat ke arah nanti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, hentikan dengan kaki kiri, umpan ke dalam kotak penalti Masuda, tapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas tampaknya, saudara-saudara. Oh, ternyata lemparan ke dalam, nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan, daerahnya sendiri sudah lempar ke depan, jadi tujuh adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau berlempar ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik, saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika, Matt Fries, menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia, sambil mencari kawan yang berdiri bebas, ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada Kapten Tim Ream. Tim Ream sudah safe, pendek sudah, hentikan dengan kaki kanan, gerak tibus sindak dia, dorong saja bola ke depan, terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Fries. Kuasa bola sepenuhnya berikan pendek kepada Chris Richard, Richard tarik ke belakang kepada penjaga gawang Fries lagi, umpan pendek Fries ke depan, kirimkan kepada Sergio, gerak tibus sindak dia, mencoba mengiring bola, mencari kawan yang berdreos, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron, masih kuasa sepenuhnya pemain Amerika, melihat 3.5 sudah mencari kawan yang berdreos di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, tarik ke belakang, dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama, karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama, yaitu dari Argentina, sehingga dikenalkan gaya permainan Amerika maupun Paraguay, nampak hanya sedikit agak sama. Dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika, tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri, sudah lakukan panik saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul-mundul terjadi, namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit, saudara, seakan Amerika unggul, kini boleh tekan, kali ini terjadi perlengkapan, ternyata tidak, umpan ke depan, membangun serangan Paraguay, mencoba melakukan tekanan, melihat 3.5 sudah merobek sektor kiri pertahanan Amerika, tetapi kali ini masih dihadang begitu ketat oleh pemain Amerika, umpan terobosan ke depan, yang dituju adalah Alonso ataupun Gomez di sana, umpan ke ulang, dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Amerika dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri daerahnya sendiri, setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam, langsung ke tengah, yang dituju adalah Alex Freeman di sana, terjadi perebutan.

0: serangan Paraguay. Oh, ternyata di sana ada Sergio. Langsung kuasa lebih kirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman. Gerak terus kini Amerika mencoba menekan kutak tadi sementara dia melihat tiga setengah sudah berikan umpan pendek kita kutak mati masih mencari ruang tembak umpan gol lepas tembakan tidak jadi gol tawan. Oh, masuk saudara-saudara. Satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi. Pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tubuh yang cepat dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memenadi stadion Los Angeles ini akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama ini lahir, tentu saja akan berakibat motivasi pemain-pemain Amerika semakin menyala. Dengan demikian saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Amerika atas Paraguay. Bung Nova, barangkali bisa sedikit mengulas terjadinya gol babak yang pertama ini atau gol pertama untuk Amerika Serikat.
1: Ya, memang luar biasa kerjasama di lini serang Amerika Serikat. Tadi kita lihat bagaimana Christian Pulisic masuk menyelinap ke daerah pertahanan Paraguay, kemudian bekerja sama dengan rekan satu timnya yang juga bermain di Italia yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina yaitu Alvaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar dieksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti kemudian mengumpan kepada Weston McKennie dan 1-0.
2: Nampaknya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
1: Iya.
2: Dan terjadi gol bunuh diri. Ya baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan wasit memberikan kartu kuning kepada Saceres setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit McKelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay yakni Saceres. Dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4 Adams melebar ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing memasuki ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja namun kaki kembali jatuh di kaki bola, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola namun terjadi perebutan dan hasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Pemain dengan nomor punggung 2 umpan crossing namun bola dijauhkan tadi, namun kembali jatuh di kaki Tillman. Umpan ke belakang untuk memancing para pemain Paraguay agar bisa membongkar barisan pertahanan mereka. Kembali Amerika Serikat, umpan crossing dibuang saja. Masih Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Ya Bung Nova, nampaknya Amerika Serikat belum puas dengan satu gol bunuh diri tadi yang tercipta pada menit 7 dan terus melakukan serangan-serangan untuk menggempur barisan pertahanan dari Paraguay. Anda melihat seperti apa pemainan Amerika Serikat pasca gol pertama tadi?
1: Ada kepercayaan diri yang tumbuh dari para pemain Amerika Serikat. Mereka sudah membuktikan bagaimana benteng Paraguay yang kokoh bisa ditembus oleh kecepatan dan kepaduan organisasi tim di sepertiga akhir. Sehingga Amerika Serikat mungkin tidak puas betul. Karena tadi yang mencetak gol adalah Bobadilla, bukan pemain mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin mereka ingin menambah gol, mencetak gol kedua melalui kaki pemain mereka sendiri.
2: Iya, nampaknya di tengah lapangan pertandingan Tillman terjatuh setelah kembali dilanggar oleh pemain dari Paraguay, yakni Bobadilla tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Ya, saudara pendengar, masih Amerika Serikat memainkan bola di lapangan tengah. Setengah lapangan, Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi sebelah kiri, Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, umpan kepada Weston McKennie. Oh, namun umpan yang tidak begitu akurat, mampu direbut oleh para pemain Paraguay. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, Bung Yanto Prawironegoro, Anda melihat seperti apa ini Paraguay ini pasca kebobolan tadi pada menit 7 di babak yang pertama tadi?
3: Ya, saya kira memang sulit ya bagi Paraguay untuk bangkit karena memang kondisinya sangat tertekan saat ini. Karena bagaimanapun tadi semangat Amerika semakin menggolah. Karena yang contohnya sekarang ini adalah bagaimana kedua kesebelasan masih sebenarnya masih menahan, dalam arti masih mencari ritme permainan, ritme pertandingan ini. Dan sebenarnya gol tadi memang boleh dikatakan gol yang boleh dikatakan pemain-pemain belakang Paraguay itu kecolongan ya, karena tidak siap menerima serangan balik yang begitu cepat. Tapi sekali lagi pertandingan di babak yang pertama ini memang kelihatannya Amerika memang sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan, lebih melakukan tekanan-tekanan atau tusukan-tusukan ke gawang. Tapi Paraguay pun saya kira masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa menyamakan kedudukan pada pertandingan hari ini. Karena kita melihat beberapa kali juga Paraguay mencoba memiliki peluang untuk bisa menjebolkan gawang Amerika. Nah, mungkin kita lihat bagaimana jalannya pertandingan ataupun kedua kesebelasan. Karena pendengar juga ingin melihat sejauh mana serangan-serangan dibangun dari kedua kesebelasan, baik Amerika maupun Paraguay. Pertandingan saat ini, saudara-saudara, sudah berlangsung 14 menit 19 detik. Dan Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70.000 penonton saat ini sudah begitu padat, terutama pada pendukung fanatik dari Amerika. Dan cuaca di sana saat ini suhu sekitar 24 derajat, jadi sedikit tidak terlalu panas. Dan tentu saja karena stadion ini terbuka dan salah satu stadion termodern di Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini lemparan ke dalam dilakukan pemain Paraguay. Kita nantikan pemain nomor 10 sudah memberikan aba-aba, yaitu Almiron untuk Ian. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay berada di arah kotak final. Selalu lempar sudah terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Kuasa sepenuhnya Almiron mencoba merangsek. Oh, ternyata kali ini pelanggaran dilakukan atau ketidak. Oh, ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam. Ataupun ya, karena tadi meskipun Almiron terjatuh, namun bukan pelanggaran menurut wasit Danny McLeod dari Belanda. Boleh dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Amerika kini. Pemain belakang Sergio Des ataupun Chris Richard, kuasa bola sebelumnya tarik lagi ke belakang dia kepada Sergio. Sergio serambut gondrong ini langsung kirimkan ke tengah, mencoba menggiring bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay mencoba menghalang-halangi, namun kini Amerika berhasil menguasai bola sebelumnya. Kirimkan umpan ke sektor kanan pertahanan Paraguay, menggiring bola dia, umpan ke belakang, berbahaya, lepas tembakan ke belakang oleh bebas serta lepas. Oh, ternyata sayang, tendangannya masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kendipun kami lihat tadi dua pemain Amerika
0: yang berjulukan dengan Star and Strip ini ternyata gagal memanfaatkan peluang emas yang sudah berdiri bebas. Kami kira dua pemain Amerika dan tendangan pemain Amerika tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang pada Guay sehingga hanya menghasilkan tentu saja tendangan penjuru saudara-saudara untuk Amerika dari sisi sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Kita nantikan ambil ancang-ancang sudah dilakukan melambung tinggi terjadi kerokok dua terjadi di sana antara pemain Amerika serangan di bawah Amerika mundur ke belakang dia kerjasama lagi dengan siapa ada di sana kami lihat Robinson tetapi kali ini terjadi benturan ataupun body cut yang agak keras pemain belakang Paraguay nomor punggung 3 yaitu Omar Aldrete dengan pemain depan Amerika. Kita nantikan tentu saja ini membuat pertandingan sejenak terhenti karena memang terjadi pelanggaran ataupun benturan yang sangat keras dan tentu saja masih menunggu apakah dapat melanjutkan pertandingan dua pemain Amerika ini karena agak sedikit benturan di bagian kepala. Tentu saja kita semua berharap dua pemain ini masih mampu untuk melanjutkan pertandingan. Ya, kami lihat dua pemain masih tergeletak dan sudah bangkit kembali. Perlahan-lahan dibantu oleh tim kesehatan atau tim medis. Sementara kami lihat pelatih Paraguay, Gustav Alfaro, terus memberikan instruksi-instruksi kepada pemain-pemainnya. Karena telah ketinggalan begitu juga pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Ya, pelatih yang tentu saja memiliki pengalaman dan tentu saja bagi Amerika pertandingan kali ini Piala Dunia 2026 adalah ajang yang sangat bergengsi untuk membuktikan prestasi terbaiknya setelah pada beberapa tahun silam pada Piala Dunia 1930 Amerika pernah mencatat sejarah menempati posisi 3 besar dan setelah itu prestasi terbaik di 8 besar dan di babak perempat final. Nah, sementara bagi Paraguay juga tentu pertandingan pagi ini atau waktu Indonesia Barat, pertandingan yang bergengsi telah 10 tahun tidak tampil di Piala Dunia terakhir pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Ya, kita nantikan kembali serangan dibangun. Pemain-pemain Amerika kini mencoba mempertahankan serangan dari Paraguay, namun patah di tiga jalan. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Paraguay. Sabus saja bola tadi oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carques, tetapi kali ini bolanya keluar. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay atau ke Amerika. Kami lihat masih terjadi perdebatan antara pelatih Maskam yang telah wasit dengan pemain Amerika. Ya, ternyata lemparan ke dalam untuk Paraguay. Nomor punggung 4 kami kira. Carques, Juan Carques, gelandang kanan yang maju ke depan ini mencoba melakukan lemparan sudah lakukan melambung tinggi terjadi kembali terhadap kota penalti Amerika. Kutak kering sebentar dia sudah terpendek angkat ke mulut gawang. Masih terjadi, masih mencari tembak angkat berbahaya lepas tetapi kali ini berhasil dihadang pemain-pemain Amerika. Mencoba menggiring bola, sodorkan bola pendek ke depan di sana kami lihat pemain nomor 17 Malik Tillman tetapi kali ini serangan Amerika kembali kandas di pemain-pemain belakang ataupun pemain-pemain Paraguay. Namun sebelum itu nampaknya sempat terjadi sedikit pelanggaran kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika? Kita nantikan. Ya, masih terjadi di sejenak. Ya, ternyata Amerika kini kuasai 11 Furja langsung berikan tindakan bola ke belakang. Kuasai 10 Furja pemain belakang gelandang tengah Amerika kini mencoba serangan dari sektor rusukan kerusukir jantung pertahanan sendiri berjalan agak santai dia sambil mencari kawan tarik lagi ke belakang ada di sana Sergio ataupun Chris Richard ataupun Taylor Adam mencoba kedekan umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Sergio. Sergio tarik lagi ke belakang kutak kering sementara masih darinya sendiri. Tiga pemain Paraguay mencoba membayang-bayangi ada di sana kami lihat pemain Almiron Sanabria ataupun juga pemain lainnya Kubas mencoba melakukan tekanan mendekat tetapi kali ini Amerika masih berkuasa sodor kena bola baik melewat garis tengah sudah merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay 1 2 3 4 5 pemain mereka masuk ke kotak penalti berikan bola pendek berbahaya lepas tembakan tidak jadi saudara-saudara akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Amerika karena memang di sana ada pemain belakang Paraguay ada Diego Gomez ada Alonso dan juga rekan lainnya yang mencoba menghadang bola satu gerak
4: tipu tadi yang bagus, tetapi sayang apa daya bola tadi lebih cepat meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Orlando Gill dari Paraguay. Ini dikenabikan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara. Amerika memimpin pada pertandingan babak pertama dan sudah berlangsung 20 menit 53 detik melalui gol bunuh diri pemain belakang Paraguay yaitu Danian Babadilla yang tadi pada menit ke-8 harus melihat bola meluncur ke gawangnya, sehingga dikenalkan sampai saat ini Amerika masih unggul 1-0 atas kesebelasan atau tim nasional Paraguay. Kini terjadi lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Amerika nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan, tarik saja lagi ke belakang. Ada serangan Metal Adam ataupun Antonia Robinson mencoba melakukan tekanan jarak tubuh sendak dia kerjasama dengan Antoni tarik ke tengah, kuasa bola sebelumnya melihat 3.5 sudah dibayang-bayang dari belakang oleh pemain Paraguay. Di lingkaran tengah masih Amerika mencoba membangun serangan, mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan ke arah sayap kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada serangan melihat gerak tubuh sendak pemain Amerika, ada pemain Freeman ataupun Tillman mencoba melakukan tekanan kerap ditarik ke belakang lagi, datang serangan dari belakang lagi, Amerika membantu mencoba gerak tubuh kutak kedis sebentar, dia mencari kondisi sektor lingkaran tengah pertahanan Paraguay, kutak kedis sebentar tarik ke belakang lagi, ada Sergio di situ, umpan ke depan lagi kepada Chris Richard mencoba mendekati dari sektor sebelah kanan, dibayangi dari belakang oleh pemain Paraguay, ada Carrequest menembutkan, tarik ke belakang lagi, mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay. Amerika masih mencoba melakukan tekanan, kirimkan ke sektor sebelah kanan, gerak tubuh sendiri, umpan terobosan berbahaya, melihat tiga sudah memasuki ke dalam nanti, oh kali ini telah salah umpan saudara-saudara, umpannya salah, walaupun di sana kami lihat ada pemain mekanik atau Western mekanik ataupun juga pemain lainnya, tetapi kali ini memang bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Junior Alonso, pemain belakang Paraguay, dan langsung memberikan pengamanan kepada penjaga gawang Orlando Gill, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini kembali serangan dibangun pemain Paraguay, namun patah di tengah jalan pertahanan Amerika yang sangat kuat saudara ini. Ternyata kami lihat bola dikuasai sepenuhnya gelandang kanan ini, langsung kirimkan bola pendek ke depan masuk kami kepada Sergio gerak tubuh sendak dia masih darajat sendiri, kerjasama dengan Anthony Robinson atau Western mekanik di sana, kutak kedis sebentar dia kerjasama dengan Pulisic mencoba meningkatkan tenaga tarik lagi ke belakang, memancing pemain Paraguay untuk merangsek ke pertahanan Amerika, namun nampaknya tidak terpancing. Paraguay justru mundur selangkah untuk mencoba mencari ruang gerak kedua kesebelasannya untuk kedua pemain Amerika, masih kutak kedis sebentar dia melalui 3.5 sudah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Paraguay di lingkaran tengah, sodorkan bola pendek cepat dia merasa ada pun Tillman di sana, hentikan Ken Kiki mencoba lakukan ke Pulisic, angkat bola gawang, oh ternyata saudara-saudara terlalu melambung tinggi umpan yang dilepaskan pemain Amerika tadi, dan saudara-saudara bersama dengan itu kami lihat pada menit ke-23 ini dan bola tadi keluar, dan kita nantikan barangkali Bung Erik
5: ya,
4: informasi yang ingin disampaikan, silakan.
5: Ya Bung Yanto, di menit ke-23 wasit Mekeli asal Belanda menghentikan sementara pertandingan karena akan dilakukan oleh water break ya, Bung Nova. Di Piala Dunia 2026 ini water break diberlakukan. Ini seperti apa kalau Bung Nova melihat?
1: Ya ini hydration break ya. Memang salah satu dari 8 peraturan baru yang diperkenalkan oleh International Football Association Board dan FIFA ya. Memang ini menjadi ruang bagi pemain untuk kembali mengisi dahaga, mendapat kembali instruksi dari pelatih, dan dari sisi lain, dari sisi industri, ini bisa ada iklan masuk begitu.
5: Jadi itu banyak faktor ya yang...
1: Ada banyak faktor, ada banyak dimensi, ada banyak aspek yang menjadi akses dari perubahan atau tambahan aturan ya, gitu.
5: Hydration break yang baru diberlakukan.
1: Betul,
5: di Piala Dunia kali ini. Kemudian Bung Nova, kalau Anda melihat tadi permainan dari Amerika Serikat yang langsung melakukan serangan cepat sejak menit-menit awal di babak pertama, bahkan sebuah kemelut ataupun peluang yang dimiliki Amerika Serikat ini berbuah gol bunuh diri setelah Weston McKennie melakukan tendangan dan membentur kaki dari Boba Dila. Kalau Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya Paraguay ini lengah tadi setelah apa sebelum terjadi gol tersebut?
1: Ya, ini permainan Amerika Serikat ini bisa dibilang Pochettino banget ya. Pochettino banget artinya Amerika Serikat menyerang dari sisi kanan, dari sisi kiri, high pressing. Tapi tadi kita lihat Paraguay mencoba untuk nggak terlalu bertahan ke dalam, tapi justru pemain Amerika Serikat memanfaatkan itu dengan ada bola-bola terobosan, umpan-umpan terobosan yang masuk ke area kotak penalti, area kotak 16, dan kemudian dituntaskan tadi ya. Kalau kita lihat mungkin tadi banyak serangan Amerika Serikat dari sisi kiri, ada Pulisic, dan tetapi ketika memang dibutuhkan, ketika bola ada di kanan, Serginho Dest kemudian muncul tadi membuat sebuah peluang yang juga cukup berbahaya. Memang ini permainan Amerika Serikat ini bisa jadi sudah meruntuhkan semangat atau meruntuhkan benteng Paraguay yang dalam kualifikasi Piala Dunia dan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya itu sangat mengandalkan pertahanan. Dan mungkin memang jalannya pertandingan tidak jauh berbeda seperti ketika kedua kesebelasan bertemu terakhir pada tahun lalu, ketika itu Amerika Serikat menang 2-1 atas Paraguay. Dan salah satu pencetak gol adalah Balogun yang dia main sebagai starter kali ini.
5: Iya, baik. Saudara pendengar, pertandingan kembali dilanjutkan. Sudah memasuki menit 27 dan untuk sementara Amerika Serikat unggul 1-0 melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Bobadilla pada menit ke-7 babak yang pertama. Terjadi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri. Amerika Serikat ke depan maksudnya kepada Pulisic. Terjadi perebutan bola. Ada Pulisic di sebelah kiri. Masih Pulisic menguasai bola, saudara pendengar. Mengelabui satu pemain. Umpan crossing. Memasuki kotak penalti dari Paraguay. Offside! Kembali terjadi gol yang dilakukan atau yang dicetak oleh Balogun tadi. Namun bersamaan dengan itu, hakim garis tadi mengangkat bendera. Kita masih nantikan apakah gol itu disahkan atau tidak. Oh, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offset tadi pencetak gol. Oh, nampaknya offset sudah terjadi sejak bola yang diumpan kepada Pulisic yang kembali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dari Amerika, maksud kami dari Paraguay. Nampak cukup kecewa tadi Balogun karena golnya tidak disahkan dan hanya menjadi tendangan bebas bagi Paraguay. Orlando Gil bersiap-siap. Kiper dari Paraguay tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Bola kembali jatuh di kaki Christian Pulisic. Namun penguasaan yang tidak begitu akurat sehingga bola kembali dikuasai oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kini Paraguay untuk mencoba membangun serangan. Umpan ke tengah pada Cubas, kepada Almiron. Ada dua pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan. Terjatuh nampaknya salah satu pemain dari Amerika Serikat, Freeman nampaknya. Namun bukan sebuah pelanggaran, hanya terjadi lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat nampaknya. Sudah kembali bangun Freeman tadi setelah terlibat duel tadi dengan Enciso nampaknya. Kali ini Amerika Serikat di barisan pertahanan coba menguasai bola. Umpan ke depan namun bola jatuh di kaki dari pemain Paraguay. Kiper Gil. Umpan pendek kepada Caceres. Alonso ini menguasai bola. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Almiron. Namun bola jatuh di kaki Robinson. Masih Robinson, umpan pendek kepada Freeman. Melebar ke sisi sebelah kiri kepada Christian Pulisic. Masih Pulisic menguasai bola. Umpan ke belakang kepada Robinson lagi. Umpan terobosan ke depan. Pulisic memasuki kotak penalti daripada Paraguay. Tendangan langsung. Kembali menggandakan keunggulannya pada menit ke-30 berawal dari tusukan yang dilakukan kepolisian Pulisic dari sektor sebelah kiri yang mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti Paraguay mampu dimanfaatkan dengan tendangan yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Paraguay sehingga Amerika Serikat

0: Pada gol pertama Amerika Serikat, Pulisic melakukan akselerasi di sisi kiri, kemudian melakukan umpan ke kotak penalti di mana Balogun berdiri di situ. Dan ini sepertinya memang sudah skema yang berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di latihan, karena memang akurasi umpan kemudian kerjasama di lini serang ini cukup baik ya. Pulisic bagi Balogun ini merupakan gol yang ke-10 di timnas Amerika Serikat, dan dengan keunggulan 2-0 pada menit ke-33 saat ini, bisa jadi Balogun akan mencetak gol lagi atau Pulisic paling tidak akan kembali melakukan sebuah akselerasi dan gerakan-gerakan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Paraguay.
1: Ya, nampaknya Amerika Serikat semakin nyaman dengan keunggulan Betul. 2-0 ya. Ini dan terlihat semakin bermain lepas, apalagi mereka tampil di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu dari supporter Amerika Serikat.
0: Ya, sebuah sinyal positif ya di pertengahan menjelang akhir babak pertama ini. Bola dari kaki ke kaki, nyaman bermain, bola-bola pendek, kemudian chain side ke kanan ke kiri, ini benar-benar sudah posisi enak gitu ya bagi Amerika Serikat di dalam pertandingan kali ini.
1: Dan nampaknya Paraguay ini masih terlihat tertekan ya, di terutama di lapangan tengah, dan mereka tidak bisa mengkreasikan bola-bola untuk melakukan serangan yang dapat membahayakan pertahanan dari Amerika Serikat. Anda melihat seperti apa?
0: Ya, tekanan yang diberikan Amerika Serikat membuat permainan Paraguay tidak bisa berkembang. Bola-bola vertikal yang biasa jadi makanan Enciso, makanan bagi Sanabria, tidak terlihat dalam laga kali ini karena Amerika Serikat benar-benar melakukan pressing baik dengan bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi Paraguay dibuat benar-benar harus fokus pada pertahanan. Seperti kita lihat pada saat ini, hampir seluruh pemain Paraguay berada di area permainannya sendiri.
1: Ya, Bung Yanto, Anda melihat seperti apa di menit ke-33 ini setelah Amerika Serikat berhasil mencetak gol yang kedua, Bung?
2: Ya, saya kira semangat Amerika untuk terus menggempur pertahanan Paraguay semakin tidak terelakkan. Meskipun Paraguay tentu saja masih berusaha untuk mencoba menimbangi serangan-serangan balik yang begitu cepat dari Amerika. Tapi apapun, memang kita harus mengakui sebagai tuan rumah tentu banyak faktor yang diuntungkan. Dukungan penonton, lapangan yang sudah terbiasa, dan juga tentu semangat juang yang sangat tinggi ini akan mempengaruhi pertandingan pada hari ini atau pagi-pagi WNF Latu Indonesia Barat, Bu Eri. Baiklah, saudara-saudara bergar, 34 menit 42 detik pertandingan babak yang pertama masih sedang berlangsung, dan kini serangan dibangun Amerika dari sektor sebelah kiri yang gawang pertahanan Paraguay. Lakukan tekanan, Amerika mencoba memasuki daerah kotak penalti. Sendok berikan pendek saja dia, yang dituju adalah pemain Tillman di sana. Gerak tipu senak angkat ke daerah penalti, tahan dengan dada sejenak, melebar ke sektor kiri. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke tengah, salah umpannya saudara sebelah kiri, kan sekiranya mereka melebar ke sektor kanan. Ada pun disebutkan kepada polisi ketika di sana, yang luar biasa ini. Oh, ternyata bola tadi dihadang saja ataupun disambut saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun ada Robinson di sana, berikan tipe kepada penjaga gawang Matresi perebutkan bola, teruskan kepada Timon, hentikan dengan kaki kanan sejenak, kembali lagi dia kepada Sergio ataupun Chris Richard, masih mempermainkan bola agak sedikit memperlambat tempo permainan, mencari kawan yang berdebas, umpan paralel pendek ke sektor sebelah kanan. Masih 2-3 pemain Amerika berada di kotaknya sendiri atau di daerahnya sendiri. Nomor punggung 2 mencoba menekan Sergio di sana, tarik lagi ke belakang dia kepada Taylor. Taylor hentikan kaki kiri, berikan kepada Robinson ataupun juga Western. Saudara-saudara mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekati daerah lawan, melewati garis tengah sudah, mencoba mengulur-ulur waktu saudara, karena memang mereka sudah unggul 2-0, angka yang sangat meyakinkan untuk bisa tetap bermain baik atau bermain taktis. Di umpan terobosan kiri, Amerika mencoba kan dari sektor sebelah kiri, angkat ke gawang, berbahaya, lepas tembakan tidak jadi, mundur lepas ke gawang. Oh, kali ini tembakan keras yang dilepaskan oleh Malik Tillman membentur pemain belakang Paraguay, dan tentu saja gagal tendangan Tillman ini untuk merobek gawang kesebelasan Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. namun sempat terjadi tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan tiang gawang.

0: Paraguay Orlando Gil ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Amerika berada di kotak penalti. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Malik Tillman. Ya, ambil ancang-ancang apakah langsung ke gawang ataukah di umpan pendek wadarkannya. Sementara 2, 3, 4 pemain saling berdesupitan, langsung sudah ke belakang gawang. Kok gol terjadi? Hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Amerika hampir-hampir saja melahirkan gol. Hanya tipis saudara-saudara, sekitar 5 cm di sebelah kiri tiang gawang Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Satu heading atau satu sundulan kepala yang dilepaskan oleh Chris Richard sangat berbahaya, dan akhirnya hanya menghasilkan tendang gawang. Paraguay kini mencoba membangun serangan di lingkaran tengah. Dia terjadi perebutan di sana. Akhirnya bola kandas kaki pemain Amerika. Sabu saja bola tadi keluar kotak penalti, namun membentur pemain Amerika dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Ada Junior Alonso di sana mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan saudara-saudara, kembali akan dikirimkan Junior Alonso. Ya, kami lihat dari kejauhan di Stadion Los Angeles ini, para pendukung Paraguay sedikit agak lesu saudara-saudara, karena memang tim kesayangannya sudah tertinggal 0-2 dari Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat head to head Amerika dan Paraguay saat ini, memang Amerika masih unggul 3 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri dari 5 pertemuan terakhir. Apakah hari ini Amerika akan kembali mencatat sejarah untuk bisa unggul atau mencatat kemenangan atas kesebelasan Paraguay? Kembali serangan dibangun Amerika dari sektor lingkaran tengah dengan kostum merah putih dan bergaris-garis ini merupakan lambang bendera Amerika. Kita nantikan si Kribo warna hitam rambutnya langsung kirimkan pendek sada. Pas saja kepada Robinson. Robinson mencoba melihat di garis tengah sudah. Man pendek saja dia kepada Pulisic. Pulisic langsung tarik ke belakang dia. Gerak sedibu sejenak. Pemain yang sangat tenang di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri kini masuk ke arah lawan kepada Sergio ataupun ya Sergio, pemain nomor 2 yang maju ke depan ini, tetapi kali ini kandas di kaki pemain belakang Paraguay Almiron. Miguel Almiron tarik ke belakang lagi, yang dituju adalah pemain Alonso. Alonso tarik juga ke belakang, umpan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana ada Aldrete ataupun Gomez, tetapi kali ini patah di tengah jalan karena pertahanan Amerika begitu rapat dan berlapis-lapis, sulit sekali ditembus oleh pemain-pemain depan Paraguay. Namun Paraguay terus semangat untuk menekan ataupun mendekati daerah lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dan lagi-lagi penjaga gawang Matt Peresi langsung menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Amerika, langsung kirimkan pendek. Matt berikan kepada Chris Richard. Chris Richard umpan pendek saja, kerjasama dengan Tillman atau bedrekannya, kemarikan dicat lagi, bergerak tibu sejenak dia. Ada di sana kami lihat Taylor Adam mendekat dengan kaki kiri, masih permainkan bola, mencari kawan yang beres, memancing pemain Paraguay untuk maju ke depan, tapi umpan ke depan di lingkaran tengah kiri. Suatu bola pendek cepat kini, Amerika mencoba berputar-putar dua pemain Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Polarin, maksud kami pemain pencipta gol Amerika yaitu Balogun, Polarin Balogun tergeletak saudara-saudara karena diganjal keras tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja menghasilkan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Amerika setelah Balogun tadi memang ditarik kakinya dan tendangan sudah dilakukan. Langsung pendek saja kirimkan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah pemain Malik Tillman. Umpan ke gawang berbahaya. Kali ini jatuh di pelukan penjaga gawang Paraguay yaitu Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 saudara-saudara. Amerika unggul. Pertandingan sudah berlangsung 40 menit, 35 menit, sekitar 5 menit lagi waktu normal akan berakhir pertandingan babak yang pertama ini. Kita nantikan kembali tekanan dibangun pemain-pemain Paraguay, mencoba melakukan tekan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Amerika. Yang dituju di sana adalah Gomez ataupun pemain Aldrete, tetapi kali ini tidak ada kawan yang berhasil menguasai bola sebelumnya, dan keluarlah penjaga gawang Amerika Serikat Matt Peresi langsung kuasai bola sebelumnya. Kirimkan ke depan kepada Taylor Adam ataupun Anton atau kepada Weston McKinney, kuasai bola sebelumnya dia. Melebar kepada Robinson ataupun ya di sana sudah melihat tegak sudah berbahaya serangan Robinson ini, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay masih menguasai bola sebelumnya. Tarik lagi jauh ke belakang dia kepada Rich Richard, umpan ke depan, yang dituju adalah Pulisic. Pulisic mencoba mengirim gol dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay mendekati daerah lawan untuk dari kotak penalti, terjadi perebutan. Oh, terjatuh dua pemain, Pulisic dan pemain belakang Paraguay ini. Namun nampaknya kami lihat Pulisic sedikit agak kecewa karena tidak ada keputusan apapun dari wasit yang pertandingan, meskipun dia jatuh, justru tendangan gawang, tendangan bebas nampaknya dia untuk Paraguay karena Pulisic dianggap melakukan pelanggaran atau oleh wasit Danny Michele dari Belanda. Tendangan bebas ini segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil, ambil ancang-ancang penjaga gawang yang menggunakan kostum ataupun baju berwarna oranye lengan panjang ini sudah lakukan langsung pendek. Kiri Paraguay menekan dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan Amerika, kutakkan di sebentar dia tarik lagi ke belakang. Oh, hentikan dengan ke kiri, ada di sana Camilo Gomez ataupun kepada Kubas, masih perolehkan bola. Ah, ternyata turun ke belakang Aldrete, langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan berbahaya serangan pada gua ini. Tetapi memang pertahanan Amerika cukup kokoh, saudara-saudara, sulit diatur si tembusan. Kini kembali ke kanan dari sektor kiri, nomor punggung 10 yaitu Amrul, lepas tembakan tidak jadi. Ah, kali ini patah di tengah jalan, datang serangan dari belakang, tetapi kali ini pemain-pemain Amerika lebih cepat, dua sebelah sudah berganti tekanan. Pemain belakang yang maju ke depan kini melakukan tekanan yaitu Sergio. Sergio menggiring bola mesin, kutak di sebentar ya, milik Andre Kolli, umpan terobosan berbahaya, angkat lepas tembakan. Oh, masih berhasil dibendung saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Paraguay, meskipun serangan bertubi-tubi dari pemain-pemain Amerika ini. Kembali lagi menekan, mencoba menggiring bola, milik Andre Kolli, kutak di sebentar ya, mencari ruang tembak, masih menggiring bola. Dua pemain Amerika masih berputar-putar, saudara, tarik lagi ke belakang. Ternyata nomor punggung ke-16 kami lihat di sana yaitu Freeman. Alex Freeman cuma dekat di kotak penalti, tarik ke belakang pada Robinson yang turut membantu penyerang pemain-pemain depan Amerika, tetapi kali ini mencoba sedikit meredam serangan Amerika dan bermain lagi taktik dari jarak yang cukup jauh, mencoba memancing pemain-pemain Paraguay untuk keluar dari pertahanan saudara-saudara. Dan panjang serangan Amerika memang meskipun sudah unggul 2-0 di menit-menit ke terakhir babak pertama ini, terus mencoba memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kembali lagi serangan Amerika dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Alex Freeman. Freeman mundur ke belakang, dia kerja sebagai Pulisic. Pulisic pekan yang kutakkan di sebelah dia, masih melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan. Gerak tubuh sedak dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain belakang Carquez, masih bermainkan bola dia, menggiring lagi bola, ketekan lagi ke gerak kotak penalti, tidak jadi. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan Paraguay, akhirnya bola kandas dari kaki pemain Paraguay ke 11 menit. Kini Paraguay coba mengutuk kanan namun tidak sempat berbuat apa-apa karena memang bola tadi langsung dihadang saja saudara oleh pemain-pemain belakang Amerika yang merangsek membantu barisan penyerang Amerika yang sangat bernafsu untuk bisa menjebol gawang kesebelasan Paraguay untuk ketiga kalinya. Namun hingga saat ini masih belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Amerika Serikat. Kita nantikan kini kembali Paraguay membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih dalam cas sendiri dia bermain taktis sekali, mencari konversi angkat ke depan ke daerah Amerika di sana, tetapi yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 ataupun pemain nomor 17 setiap kali tidak berhasil karena memang pertahanan Amerika begitu rapat saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Amerika. Kini bangun serangan, ada McKinney, question McKinney mencoba menggiring bola dekat di daerah lawan, melihat 3.5 sudah, yang dituju adalah Pulisic, berhasil dia ataupun ketarik ke belakang kepada Robinson. Robinson serambut pirang ini masih tenang-tenang saja dia memainkan bola. Dan saudara-saudara, kita nantikan ada pertambahan waktu sekitar 5 menit babak yang pertama ini, apakah akan menjadi gol lagi ataukah sebaliknya saudara-saudara. Kita nantikan saja. Kini Amerika terus menekan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain Balogun pencetak gol Amerika. Kita nantikan kembali bola lingkaran tengah, nampaknya kami lihat pemain Amerika ini hanya memancing untuk pergerakan pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Namun nampaknya Paraguay memang sedikit agak khawatir untuk mencetak umpan-umpan tarik yang cukup berbahaya karena ketika dia maju umpan langsung diberikan umpan terobosan yang begitu membahayakan, dan berkali-kali taktik ataupun strategi umpan balik ini memang membawa hasil yang maksimal dan juga berhasil memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kini Paraguay masih membangun serangan dari sektor lingkaran bek kanan. Oh, tarik saja kepada penjaga gawang. Kill, kill umpan ke depan. Yang dituju adalah Gomez ataupun Kubas di sana ataupun Almiron masih mencoba mengirim bola dia melebar sektor kiri. Ada di sana kami lihat Sanabria. Kutakkan di sebentar. Oh, ternyata kali ini gagal Almiron meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan umpan ataupun penguasa bola sepenuhnya. Namun kali ini memang pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles ini memang Amerika nampaknya jauh leading ataupun menguasai jalannya pertandingan. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan oleh Almiron. Miguel Almiron nomor lengkapnya, ya, mundur sekitar 3 langkah kami lihat dia sambil mencari melarak lirik ke kanan dan ke kiri untuk mencari ruang bebas, mencari kawan yang berdiri bebas tampaknya. Ya, sementara sedikit agak protes karena ada pemain Amerika yang mencoba menghalang-halangi tendangan bebas ini. Sudah tekan melambung tiga berkawan, gol dua terjadi di sana. Oh, keluarlah penjaga gawang Matt Presi sambil berkata dalam hatinya, no problem, tidak ada masalah karena memang bola tadi sangat mudah untuk diselamatkan. Kini kembali tekan Amerika. Kami lihat pemain Robinson mencoba menggiring bola jam dekat di kotak penalti, sodorkan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 Sergio di sana, tetapi kali pandekan sedikit pemain-pemain Paraguay membangun serangan. Ada Gomez ataupun Aldrete main belakang dari Paraguay melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 6 di sana mencoba lakukan tekanan, tetapi kandas di tengah jalan. Datang lagi serangan Amerika, bola dikuasai sepenuhnya. Nomor punggung 16 ada Freeman. Freeman mencoba menggerak, berbahaya, lepas tembakan golan, tidak jadi. Hentikan di kaki kiri, tarik ke belakang, tidak ada kawan saudara-saudara. Akhirnya bola, namun kali ini serangan balik lagi dibangun oleh Amerika, mendekat dari kotak penalti. Banyak bagi dua pemain Paraguay, tetapi akhirnya kandas dan namun terjadi lemparan ke dalam untuk Amerika karena memang bola tadi bentuk dua pemain Paraguay. Ya, kita nantikan siapa yang lempar ke dalam ini. Di sektor back kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan saudara-saudara oleh Alex Freeman, langsung ke tengah melebar lagi, bertarik ke belakang dia, kerja sebagai Robinson ataupun Richard mencoba kirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Freeman. Freeman kutakkan di sebentar dia di daerah sebelah kiri pertahanan Paraguay, mundur ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Tillman. Tillman mencoba mendekati, kembalikan kepada Freeman, ke Tillman lagi, sektor back kiri, angkat bulu kawan. Oh, terjadi perebutan akhirnya depan Paraguay, sabu saja keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan pemain Amerika, mencoba dekati, berikan kepada Freeman, terputar di sudut. Ah, tapi 2-3 pemain Paraguay mencoba menghadang di lingkaran tengah daerah sendiri, langsung kirimkan ke depan, tetapi sayang, tidak ada satupun saudara-saudara pemain Amerika, maksudnya Paraguay yang berada di sana, dan akhirnya bola dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Amerika Serikat. Ya, saudara-saudara, bola dikuasai oleh Taylor Adam. Adam mencoba berikan kedepan, umpan terobosan, berbahaya serangan Amerika, berapa pencegahan, tidak jadi, lepas terbakan, masuk saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay. Dan gol ini lahir pada menit ke-45, maksud kami tambahan waktu 4 menit babak pertama, setelah mendapat umpan terobosan. Dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah, dan akhirnya Balogun dengan satu sontekan bola yang begitu keras tidak berhasil dibendung oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 atau 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat di babak yang pertama. Ya, saudara pendengar, Bung Nova barangkali bisa sedikit mengulas lahirnya gol ketiga untuk Amerika Serikat.
1: Ya, berawal dari bagaimana Paraguay tidak bisa melakukan serangan, tidak bisa membangun serangan. Ketika mereka berusaha mencoba mengoper bola, langsung ada intercept-intercept dari pemain-pemain Amerika. Sehingga tadi ketika Amerika memiliki penguasaan bola, sebuah umpan terobosan yang matang langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Balogun. Dan Balogun jeli, tidak sekali hantam, tapi dia meliak-liuk terlebih dahulu di kotak penalti, dan kemudian lahirlah gol ketiga bagi Amerika Serikat.
2: Iya, luar biasa Bung Nova ya. Pertandingan di babak yang pertama, Amerika Serikat berhasil unggul 3-0 melalui dua gol yang dicetak oleh Volarin Balogun dan satu gol bunuh diri tadi oleh Bobadilla. Kalau Anda melihat, Bung Nova, seperti apa ini taktik, ini perang taktik antara dua pelatih asal Argentina ya, Mauro Pochettino di kubu Amerika Serikat dan Alvaro di kubu Paraguay.
1: Iya, Alvaro memang gaya permainan Alvaro mengandalkan bola-bola panjang, mengandalkan bola-bola vertikal langsung ke depan. Tadi kita saksikan bagaimana para pemain Paraguay kehilangan kekurangan orang untuk menyerang. Ketika mereka berusaha untuk melakukan transisi positif, ketika mereka menguasai bola, yang langsung dilakukan adalah serangan balik. Tetapi tidak ada orang, tidak ada sumber daya manusianya di area depan, sehingga bola dengan mudah bisa dikuasai lagi oleh Amerika. Dan itu terjadi berkali-kali. Amerika Serikat unggul orang di lini pertahanan, juga unggul orang ketika berada di area pertahanan Paraguay, sehingga benar-benar ini Amerika benar-benar sudah benar-benar matang mempersiapkan laga ini. Ketika unggul, dia pun bisa makin nyaman bermain. Ketika menguasai bola, mereka bisa pilih ingin melakukan serangan kilat. Seperti tadi gol ketiga, kita lihat bagaimana Balogun mendapat bola cepat, bola terobosan ke dalam kotak penalti, atau bagaimana Amerika bisa menahan bola dulu, retain position. Jadi oper-oper dulu ke kanan ke kiri, lihat celah di mana ada peluang bisa masuk, atau Amerika juga bisa membangun serangan perlahan-perlahan. Kalau kita lihat Paraguay tidak drop deep ke belakang, tetapi situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Amerika Serikat untuk mencari celah.
2: Ya, nampaknya Almiron ini cukup kesulitannya untuk memberikan bola-bola asisnya kepada Sanabria. Nampaknya cukup tidak bermain seperti performa terbaiknya gitu, dengan kualitas yang dimiliki Almiron, dengan pengalaman dia di Liga Inggris, kemudian kini bermain di MLS. Nampaknya ini cukup sukses ini strategi yang diterapkan oleh Pochettino untuk mengurung Almiron ini.
1: Iya, terjadi Almiron terisolasi ya.
2: Terisolasi.
1: Bekerja sendirian di lini tengah. Ketika Paraguay bertahan, mereka menempatkan semua pemain turun ke belakang, sehingga ketika bola ke depan, bola sampai di kaki Almiron, Almiron tidak ada opsi pilihan, kecuali tadi sempat kita lihat Almiron mencoba untuk menggiring bola sendirian, tapi akhirnya kembali lagi, bola bisa dikuasai pemain-pemain Amerika Serikat. Ketika ada 1-2 atau 3 pemain Amerika Paraguay di depan, ada Almiron, ada Enciso, dan ada Sanabria, kemudian Amerika Serikat sendiri sudah siap untuk bertahan. Mereka sudah ada 4 pemain bertahan mereka di sana, Tim Rim dan kawan-kawan sudah siap untuk menggagalkan upaya serangan Paraguay.
2: Ya, kemudian kita lihat juga penampilan yang cukup eksplosif dari bintang Amerika Serikat, yakni Christian Pulisic. Ini 2 gol Amerika Serikat ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic. Satu terjadi gol bunuh diri, kemudian satu gol yang dicetak oleh Volarin Balogun. Anda melihat seperti apa Pulisic ini di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
1: Ya, inilah kualitas ya, kualitas dari sosok Christian Pulisic yang memang sudah matang di usia emas 27 tahun. Bagaimana Pulisic bisa menjadi orkestrator atau dirijen penyerangan dari Amerika Serikat di sisi kiri, memang perannya begitu menonjol ya, dengan formasi 4-2-3-1 Amerika Serikat. Pulisic di sisi kiri, di sisi kanan ada Sergio Dens. Tadi babak pertama Pulisic tampaknya lebih unggul. Kita lihat di sini bagaimana Pulisic ada 18 umpan yang berhasil dilakukan oleh Pulisic, dan tidak hanya banyak memegang bola, tapi juga banyak membuat huru-hara di lini belakang Paraguay.
2: Ya, nampaknya Amerika Serikat pada pertandingan di babak yang pertama unggul dari segala sektor, dari pertahanan, kemudian di lini tengah, dan tentu saja di sektor penyerangan. Ini terbukti mereka mampu unggul 3-0 di babak yang pertama ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan dari Amerika Serikat di babak yang pertama tadi?
1: Ya, kalau kita lihat dari sisi statistik, saya lihat statistik di sini Amerika Serikat itu menguasai bola hingga hingga 70% ya, benar-benar memaksa Paraguay untuk bertahan total. Setelah tadi sempat Uruguay, Paraguay menciptakan peluang pada menit kedua melalui Gomez tadi. Setelah itu otomatis Amerika Serikat yang memegang kendali permainan. Selain 72% penguasaan bola, ada 7 tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Amerika Serikat, yang 4 diantaranya mengarah ke gawang. Ini benar-benar hari yang berat buat Orlando Gil di bawah Mister Paraguay, harus menahan gempuran Amerika Serikat. Dan sementara di sisi Paraguay sendiri hanya melakukan 2 tembakan dan hanya 1 yang mengarah ke gawang, yaitu yang dilakukan oleh Gomez pada awal babak pertama tadi. Ini yang ya, menunjukkan bagaimana Amerika Serikat unggul situasi taktis dan kemudian nyaman dalam memainkan pola yang sudah dipersiapkan oleh Mauricio Pochettino.
2: Iya, apa yang harus dilakukan ini oleh pelatih Alvaro nih untuk di babak yang kedua nih, agar setidaknya mereka mampu mengimbangi permainan dari Amerika Serikat nih?
1: Iya, tertinggal 0-3 bukan sebuah pekerjaan mudah untuk membalikan keadaan. Untuk mencetak satu gol, saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan step by step ya. Mungkin Alvaro bisa memotivasi pemainnya untuk paling tidak mencetak satu gol terlebih dahulu dan memantapkan pertahanan di babak kedua. Kemudian bisa juga Alvaro memainkan Alex Arce yang masih ada di bangku cadangan. Arce ini adalah pemain yang mencetak gol ketika Paraguay kalah 1-2 dari Amerika pada pertemuan tahun lalu. Kemudian di bangku cadangan Paraguay juga masih ada pemain-pemain yang bisa saja memberi dimensi lain bagi permainan Paraguay di 45 menit kedua nanti. Ada Kaku, yaitu pemain gelandang yang bermain di Al Ain, juga ada Brian Ojeda, ini gelandang juga, dia bermain di Orlando City, sama seperti Almiron, dia juga bermain di MLS begitu.
2: Ya, selain kita mengulas tadi Almiron kemudian Sanabria, kalau Anda melihat penampilan Julio Enciso nih, pemain sebenarnya yang cukup berpengalaman di kubu Paraguay, bermain di Ligue 1 Prancis bersama Strasbourg. Ini nampaknya dia tidak bisa memberikan tusukan-tusukan ataupun tendangan-tendangan yang cukup membahayakan dari gawang Amerika Serikat. Nih, Anda melihat seperti apa nih penampilannya Enciso di pagi hari ini?
1: Ya, Enciso seperti tidak terlihat ya. Kalau bahasa anak-anak mungkin dikantongin gitu.
2: Dikantongin.
1: Iya, karena memang tadi Paraguay benar-benar fokus pada pertahanan. Ketika bola mengarah ke depan, tidak ada bola yang benar-benar matang untuk dimanfaatkan Enciso dengan baik. Jadi Enciso ya, kalau saya lihat di statistik lagi, Enciso hanya memegang sekali akurat, umpan akurat. Jadi ini benar-benar menunjukkan dominasi Amerika yang begitu nyata melawan Paraguay pada pagi hari ini.
3: Ya baik, Bung Erik dan juga Bung Yanto dan Bung Nova, kita break dulu sebentar ya. Kita nanti ikuti juga laporan reporter kita dari berbagai daerah dengan bagaimana demam sepak bola di berbagai daerah juga. Ada juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah.

0: di Pekanbaru dan Pak Leman di Lampung. Pak Tong, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Tong. Bagaimana komentar Pak Tong melihat pertandingan babak pertama antara Amerika Serikat dengan Paraguay?
1: Sangat berbeda jauh ya.
0: Ya. Yeah.
1: Kayak main PS. Jadi kalau timnya itu dia kan emang pemainnya ada yang main di AC Milan,
0: yeah,
1: ada main di Juventus, jadi gate-nya emang jauh, jadi
0: yeah,
1: ini sepertinya masih ada gol
0: yang tambahan cuma, begitu.
1: Iya, gitu. Jadi
0: yeah.
1: Yang paling aneh sih strikernya itu namanya kayak nama pemain Turki Balogun. pokoknya sepertinya.
0: Yeah. Jadi skor akhirnya Pak Tong prediksi berapa ini?
1: 4-0.
0: 4-0 ya.
1: Iya, jadi itu saja ya.
0: Baik, Pak Tong. Terima kasih banyak ya, Pak Tong ya. Pagi, Pak. Salam olahraga. Pak Leman berikutnya di Lampung. Pak Leman, pagi. Salam olahraga.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Zaini.
0: Silakan, Pak Leman. Apa komentarnya babak pertama?
2: Ini posisinya berapa, Bang Zaini? 0-0.
0: 0-3, Pak.
2: 0-3. Oh, jauh sekali ya. Saya tadi prediksi tadi pagi Uruguay, Bang Zaini.
0: Iya.
2: Jadi, ya tetap semangatlah untuk Uruguay. Supaya untuk dibalas itu di babak kedua, Bang Zaini. Jangan.
0: Iya.
2: Sampai kalah gitu kalau bisa di Bang Jaini.
0: Ya.
2: Gitu saja Bang Jaini.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Tong ya.
2: Oke, makasih.
0: Pagi, Pak. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana jalannya babak kedua. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam
0: olahraga. Salam olahraga, Bu Indra.
3: Waduh, kalau Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Ya, tadi pagi komentar para pemirsa ini agak memenangkan para gue ya. Itu apa karena sentimen keadaan saat ini atau bagaimana? Iya. Tapi memang di kepala kita tuh Amerika itu identik dengan basket ya.
0: Yeah.
3: Dan ini mungkin suatu katakanlah kebangkitan dan mungkin nanti akan bagus seterusnya ya, kita nikmati saja supaya Piala Dunia ini makin bertambah dirindukan oleh para pemirsa semua. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Indra. Pagi Bu, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Kita beralih ke informasi dari tim liputan kami, di mana Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Berikut informasinya, Leni Kurniawati. Leni. Halo Leni.
5: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliwati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Dan menurut Ella, tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol. Dan ia juga menjelaskan bahwa layanan CKG di Kota Bekasi tidak hanya tersedia di puskesmas saja, namun juga bisa didapatkan pada saat pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, setiap hari Minggu. Dan pada saat momen CFD, menurutnya ada beberapa titik layanan CKG yang bisa diakses, antara lain di Bundaran Summarecon, PLN atau BCA Ahmad Yani, dan juga Plaza Patriot Candrabaga. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati.
6: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk melaksanakan memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG. Biasanya ada di bundaran piramid Sumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu KLM atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion. Itu rutin setiap hari Minggu.
5: Dan pihaknya juga menjelaskan jika masih ada warga yang belum melaksanakan CKG, hal itu dikarenakan beberapa faktor, mulai dari belum sampainya informasi terkait CKG kepada warga yang bersangkutan atau karena yang bersangkutan takut setelah CKG ditemukan adanya penyakit. Dan Ella juga menegaskan, dari hasil pelaksanaan CKG, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, yaitu hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol. Atas temuan tersebut juga, ia mendorong masyarakat membudayakan perilaku hidup sehat, yakni dengan melakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit dalam sehari, dan mengkonsumsi makanan sehat, juga pemeriksaan kesehatan rutin. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kegiatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung ini, Bung Erik dan juga Bung Yanto serta Bung Nova ya. Baik, saya kembalikan ke Bung Erik dan juga Bung Yanto, silakan.
7: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua antara Amerika
8: Serikat menghadapi Paraguay baru saja dimulai dan nampaknya Paraguay langsung melakukan pergantian pemain di babak yang kedua ini, yakni Mauricio dimasukkan menggantikan Bobadilla yang pada babak pertama tadi melakukan gol bunuh diri untuk keunggulan bagi Amerika Serikat. Dan selain itu, saudara pendengar, Amerika juga melakukan pergantian yang cukup mengagetkan. Ini ada Christian Pulisic yang ditarik keluar digantikan Berhalter. Kalau Bung Nova, Anda melihat seperti apa pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan ini di babak yang kedua ini?
9: Ya, yang dilakukan oleh pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menggantikan Christian Pulisic dengan Sebastian Berhalter mungkin adalah cara untuk memberikan Pulisic waktu istirahat, karena pertandingan grup D ini nanti Amerika akan ditunggu oleh dua kesebelasan yang juga punya kualitas, yaitu Turki dan Australia, sehingga memang Amerika Serikat harus benar-benar mempertimbangkan kondisi pemain-pemainnya, termasuk sang pemain kunci ya, Christian Pulisic.
8: Ya, baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-46, terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat, Tillman tadi maksudnya, kepada rekannya, namun bola dibuang saja. Kembali terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Adams. Masih Adams, Balogun tendangan langsung, oh masih membentur salah seorang back dari Paraguay. Umpan bola jauh ke belakang kepada Fries, kiper dari Amerika Serikat. Richard ke depan kepada Tillman, masih Tillman, namun penguasaan yang tidak akurat. Bros, bola berhasil jatuh di kaki dari Kubas tadi. Masih terjadi perebutan ke dalam, Sanabria menguasai bola, masih Sanabria. Umpan ke tengah kepada Almiron, masih Almiron menguasai bola. Di sisi sebelah kanan Almiron, umpan kepada Caceres, umpan crossing. Bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat dengan langsung dari Paraguay. Masih membentur kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi. Nampaknya terjadi pelanggaran setelah Amerika Serikat tadi berusaha untuk melakukan serangan balik. Gomez tadi nampak menarik kaos dari pencetak dua gol dari Amerika Serikat, Polarin Balogun tadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, namun kini bola kembali dikuasai barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Masih menguasai bola, berhasil direbut oleh pemain dari Paraguay. Masih Paraguay, Caceres dia, tendangan langsung. Oh, masih melambung tinggi tadi, tendangan dari pemain Paraguay tadi. Nampaknya Gomez tadi yang berusaha melakukan tendangan namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim, dan hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay dari sisi sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Tendangan sudut bersiap-siap dilakukan oleh Sanabria. Ada Almiron juga di sana yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan sudut, namun pendek saja kepada Almiron. Masih Paraguay menguasai bola, tendangan langsung, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat, dihalau saja bola jauh dari kotak penalti Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki dari pemain Paraguay, Caceres dia, dari sisi sebelah kanan. Umpan ke depan kepada Almiron, masih Almiron. Ada pemain dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi, yang berusaha membayangi, terjatuh Almiron tadi di luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Nampaknya wasit Danny McKelly memberikan kartu kuning kepada kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi, setelah melakukan pelanggaran kepada pemain dari Paraguay, Almiron tadi, yang dilanggar keras setelah berusaha melakukan tusukan untuk memasuki kotak penalti daripada Amerika Serikat. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron yang akan melakukan tendangan bebas di sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat di luar kotak penalti. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara ada beberapa pemain dari Paraguay yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Almiron, siapa yang melakukan tendangan bebas? Sanabria, umpan lambung memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan setelah terjadi duel bola udara. Nampaknya wasit masih menunggu informasi dari ruangan VAR. Wasit Danny McKelly meminta waktu sebentar untuk melakukan pengecekan video assistant referee atau VAR. Masih kita nantikan di tengah lapangan. Wasit nampak berdiskusi dengan kapten dari Amerika Serikat dan juga salah seorang pemain dari Paraguay, Almiron. Ya, nampaknya wasit memutuskan untuk melihat tayangan ulang di video VAR. Masih kita nantikan apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh... Oh, nampaknya setelah menyaksikan tayangan ulang, nampaknya Almiron tadi yang melakukan diving. Masih berdiskusi wasit. Oh, nampaknya wasit Danny McKelly asal Belanda memutuskan untuk membatalkan kartu kuning yang diberikan kepada kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim, dan justru kartu kuning diberikan kepada Miguel Almiron dari Paraguay yang dalam tayangan VAR tadi terbukti melakukan diving.
9: Ya, inilah salah satu perubahan yang diputuskan oleh IFAB dan FIFA ya, yaitu menganulir kartu kuning. Kalau sebelumnya VAR hanya bisa mengubah keputusan soal kartu merah, kali ini soal kartu kuning juga bisa diubah oleh video assistant referee.
10: Baik, saudara-saudara dengar, pertandingan babak yang kedua Amerika Serikat menghadapi kesebelasan Paraguay. Babak yang kedua ini sudah berlangsung 7 menit 57 detik. Berikan emas cetak 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kini Paraguay mencoba membangun serangan. Lalu garis tengah sudah bermain masih taktis. Namun serangannya langsung saja dihadang-halangi dengan ketat oleh pemain-pemain Amerika. Terjadi perebutan di lingkar tengah dan bola keluar meningkat pada pertandingan. Setelah terjadi duel tadi dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Sektor sebelah kiri, bola sebelah kita lempar ke dalam oleh Alonso, Junior Alonso. Langsung bukan pendek saja dia, namun dari jarak yang cukup jauh berikan tindakan keselamatan kepada pendukung gawang Orlando Gift. Akhirnya ternyata serangan dari Amerika, tapi kali patah ke dalam. Sebelah bola tadi keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat. Di sektor sebelah kiri, pertahanan Paraguay dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0. Lempar ke dalam dilakukan oleh Alex Primer. Alex Primer ambil ancang-ancang sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan langsung saja, namun patah di Alvete langsung di heading saja bola tadi dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Jatuh di sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Lemparan sudah dilakukan langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Amerika berada di rak lawan. Oh, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran, masih tetap memberikan aba-aba bukan pelanggaran dan hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Amerika ataukah kesebelasan Paraguay. Ya, karena mula tadi sempat terjadi sedikit perebutan yang agak keras antara pemain-pemain depan Amerika dengan pemain belakang Paraguay. Meskipun tadi kami lihat pemain Balogun mencoba menjatuhkan badan namun bukan pelanggaran. Ini kembali serangan di bawah Amerika, mundur ke belakang direct ke pertahanan Paraguay. Kita kali sebentar ya, kali ini Sergio gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika. Di sektor back kiri pertahanan Paraguay cukup membahayakan serangan Amerika pada babak yang kedua ini. Sudah lakukan langsung ke gawang, terjadi peluang di sana. 2, 3, 4 pemain Amerika berada kotak penalti, tidak jadi. Tembakan keras tadi berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Kali ini bebas pemain Amerika mencoba menghadapi bola dari sektor sebelah kiri jantung pertahanan Paraguay, mencari ruang tembak. Kami lihat pemain nomor 8 Adrian Kemet mekanik mundur ke belakangnya. Kira tunggu sinaknya. Kali ini terlalu lama menggoreng bola, langsung saja dicocor bola tadi oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun kali datang serangan lagi dari lingkaran tengah, dia menggiring bola tarik ke belakang dia kepada mekanik. Dan kali ini juga kami lihat wasit Mike Kelly dari Belanda menunjuk satu titik ketika mekanik terjatuh tadi. Apakah ini pelanggaran, saudara-saudara? Maksud kami pemain nomor punggung 4 Tyler Adam yang tergeletak akibat diganjal ataupun dikait kakinya tadi oleh pemain belakang Kubas dari Paraguay. Ya, ternyata kami lihat hukuman tendangan bebas nampaknya segera dilakukan. Sudah dilakukan langsung ke belakang kotaknya, menggiring bola dari perebutan. Kini Amerika mencoba merobek pertahanan Paraguay, namun lagi-lagi kandas. Untung saja ada di sana kami lihat nomor 19 cepat menggiring bola. Ada Enciso, Enciso mundur ke belakang, dia kirimkan bola balik ke tengah. Salah umpannya, Amerika kini mendekat dari sektor sini. Ada Robinson di situ, dari bekan maju ke lebar dia. Antek kemudian berbahaya, Kobo tidak ada kawan. Datang lagi serang dari sektor kiri, aktif berbagai lembar tembakan. Satu tembakan sampaikan yang dilepaskan pemain depan nomor 17 Malik Tillman tadi berhasil dihadang, saudara-saudara, oleh pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Amerika memimpin pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini terjadi lagi dorong-mendorong dua pemain Amerika dan pemain Paraguay terhadap keputusan wasit yang baik pertandingan. Ya, masih terlihat serangan bebas untuk Paraguay. Sudah dilakukan langsung saja. Ini kan pendek saja, kini Paraguay mencoba bangun serangan dari bawah. langsung sedikit jauh kirimkan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil teruskan ke depan, yakini berganti tekanan Paraguay dengan postim biru-biru terus menekan, tapi kali ini patah di tengah jalan. Ada kapten di sana, kami lihat pemain kapten kesebelasan dari Amerika menguasai bola sepenuhnya, berikan bola cepat dia merangsek ke dalam pertahanan Paraguay. Ada Robinson membantu dari sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi dia, bekerjasama lagi dengan Adam Taylor. Adam tarik ke belakang kepada rekannya, mencoba melakukan tekanan melebar ke sektor kanan. Ada Sergio di sini merangsek ke dalam pertahanan kesebelasan Paraguay, masuk ke tangan di sebelah dia, 1, 2, 3, 4, 5 dapat dilalunya, masih menggiring bola, angkat bulu tangan, terlambat saudara, terlalu lama menggoreng bola tadi, atau langsung saja didorong bola tadi keluar oleh pemain belakang Junior Alonso, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Amerika Serikat dari sektor rusuk kiri ataupun dari sebelah kiri yang gawang Orlando Gil. Ya, tentukan sebab dari tendangan penjuru ini ternyata pemain nomor 75 Anthony Robinson, pelandang kiri yang rajin naik turun ini saudara-saudara. Tukang ambil ancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi close-up duel, terjadi lepas tembakan tidak jadi karena dihadang pemain Paraguay. Terjadi perebutan di sekitar sebelah kiri sebelah kotak penalti pertahanan Paraguay, disodor ke belakang depan Paraguay, coba menyelamatkan bola namun tarik ke belakang, sabu saja keluar kotak penalti. Tetapi kali ini terjadi pelanggaran, ya, melihat wasit Danny Mike Kelly mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Amerika Serikat, dan tentu saja tendangan bebas nampaknya sekali ini untuk Paraguay setelah pemain nomor 11 dari Paraguay yaitu Mauricio tadi diganjal oleh pemain Amerika, dan tendangan bebas pun sudah dilakukan, diperhatikan belacak-ancang Remiga sudah datang, ya, mencari kawan yang beres, pendek saja diinginkan Paraguay coba perlahan-lahan melakukan tekanan, memang agak sulit karena menembus pertahanan Amerika, boleh dikatakan melewati garis tengah saja bagi Paraguay agak sulit ke pertahanan Amerika, apalagi bisa mendobrak pertahanan Amerika yang saat ini memang begitu cukup rapi dan cukup tertata dengan baik. Tiga pemain belakangnya yaitu Sergio, Chris Kekat, Robinson ataupun Weston McKennie mencoba mempertahankan gawangnya untuk serangan balik Amerika. Angkat bulu gawang, terjadi kerut, kop dual terjadi di sana, ada penemuan 17 Mike Tillman, gerak timbul sedaknya kutak kari sebentar, tarik ke belakang kutak kari, berikan kepada Logon lepas jembatan, kali ini tendangannya memang sempat agak sulit buang tembak yang dimiliki Tillman, sehingga bola dihadang saja ataupun diganjal dengan keras atau dihadang oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Amerika unggul atas Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Saudara dengar, pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit, kedudukan masih unggul Amerika atas Paraguay. Bung Erik.
8: Ya, Bung Yanto, nampaknya Amerika Serikat masih belum mengundurkan serangan-serangan mereka meskipun saat ini sudah unggul 3-0, dan juga sang pengatur serangan di babak yang pertama, Pulisic, sudah digantikan oleh Sebastian Bernhalter. Kali ini saudara pendengar, di kotak penalti terjadi kemelut, bola kembali jatuh di kaki Amerika Serikat, Tillman dari sisi sebelah kiri penyerangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Ya, baik saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-62 dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 3-0 atas Paraguay. Dan terjadi pergantian pemain, salah seorang pemain dari Paraguay, Sanabria, ditarik keluar, digantikan Arce. Bung Nova, Anda melihat bagaimana ya pergantian pemain ini yang dilakukan oleh Paraguay setelah seperti kita ulas tadi, Sanabria tidak mampu lepas dari isolasi para pemain bertahan Amerika Serikat.
9: Ya, memasukkan Alex Arce ini menjadi cara dari Paraguay untuk mencetak gol pembuka ya bagi mereka ya. Arce ini memiliki kualitas bola udara karena dia tapi juga cukup lihai dalam penguasaan bola untuk gocek-gocekan. Ini Arce juga tidak canggung ya, meskipun tubuhnya tinggi besar.
8: Ya, baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjadi kemelut tadi di depan mulut gawang dari Paraguay. Namun kali ini, saudara pendengar, bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Tendang ke depan tidak menyulitkan dari kiper Orlando Chills yang harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini. Orlando Chills ke depan tadi, maksudnya kepada Almiron, terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki Weston McKennie. Masih Weston McKennie dari sektor sebelah kanan, umpan ke depan pada Balogun. Balogun memasuki kotak penalti dari Paraguay. Umpan closing maksudnya. Oh, sayang sekali. Bola jatuh di kaki Caceres tadi. Dijauhkan bola ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih 3-0 keunggulan Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-63 di babak yang kedua ini. Kembali Paraguay masih memainkan bola di barisan pertahanan kepada Caceres di sektor sebelah kanan. Masih Caceres menguasai bola, umpan ke tengah kepada rekannya. Masih kali ini Almiron menguasai bola, pendek saja kepada Caceres. Masih di sektor sebelah kanan, umpan tarik ke belakang kepada Kubas. Masih Kubas, umpan bola kepada Almiron, memainkan bola ke belakang. Caceres kepada Gomez di belakang. Masih Paraguay mencoba untuk membangun serangan, untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat yang pada pertandingan kali ini. Ya, sudah dengar, Enciso, masih Enciso memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Masih Enciso, tendang langsung. Oh, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Tendang langsung. Oh, Caceres tadi memanfaatkan bola muntah tadi di depan kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun sayang, tendangannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Matt Fries dari Amerika Serikat, yang sejauh ini gawangnya masih belum berhasil dibobol oleh para pemain dari Paraguay. Nampaknya tadi Gomez, saudara pendengar, yang melakukan tendangan langsung tadi. Fries, kiper dari Amerika Serikat, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada McKennie tadi. Namun bola diumpan saja ke belakang kepada Cimrin. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Fries. Tendang bola jauh ke depan, dihalau saja tadi oleh back dari Paraguay. Terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki Sebastian tadi. Terjatuh Balogun, namun bukan sebuah pelanggaran. McKennie kali ini di sektor sebelah kanan menguasai bola kepada Des. McKennie, masih Des kini kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Silman, namun bola tarik saja ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Tim Rins di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Tim Rins, kapten dari Amerika Serikat, kepada Taylor Adam, kepada Des, maksudnya kepada McKennie. Berhasil dikuasai McKennie, umpan pendek kepada Des, kembalikan kepada McKennie. McKennie berikan kepada Des dari sektor sebelah kanan, umpan crossing. Oh, dihalau saja tadi oleh Gomez. Umpan dari Des tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Adams kuasai bola. Tim Rins kini masih umpan pendek untuk memancing agar pemain Paraguay maju ke depan. Ya, Bung Nova, nampaknya masih cukup nyaman hingga memasuki menit ke-67 di babak yang kedua ini Amerika Serikat.
9: Iya, tapi di sisi Paraguay menampilkan sebuah performa yang tidak kita lihat di babak pertama tadi ya. Mereka berani menguasai bola, mereka coba menumbuhkan kepercayaan diri untuk masuk merangsek lebih jauh ke daerah pertahanan Amerika Serikat. Tadi 5 menit pertama di babak kedua, kita lihat Paraguay memiliki kesempatan, dan seiring dengan itu pelatih putih memasukkan Arce. Jadi ini memang benar-benar Paraguay mengincar setidaknya satu gol dulu, karena sebuah gol akan sangat berarti nanti bagi Paraguay untuk bukan hanya memangkas ketertinggalan, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk kemudian menambah gol kedua, atau mungkin bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3, karena pertandingan masih cukup lama lagi ya, masih ada sekitar 23 menit lagi di waktu normal, dan belum dengan tambahan waktu nanti ya.
8: Iya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini kedua kesebelasan melakukan hydration break untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari Mauricio Pochettino. Para pemain dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino nampaknya masih cukup senang begitu nampaknya, tidak dari wajahnya cukup gembira nih dengan hasil sudah berhasil unggul 3-0 di menit hingga menit ke 68 ini, Bu.
9: Ya, tampaknya juga sembari mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus, karena segala sesuatu masih bisa terjadi ya. Ketika ada kelengahan dan itu bisa dimanfaatkan Paraguay, maka itu bisa jadi awal petaka bagi tim The White and Stripes yang tadi tampaknya didukung oleh banyak selebritas dan juga atlet-atlet legenda. Tadi ada Karim Abdul-Jabbar di tribun, kemudian ada Katy Perry, tadi ada Paris Hilton, ada David Beckham juga nonton bersama Tom Cruise tadi.
8: Ya, nampaknya Piala Dunia ini juga sebuah hiburan di, ya, betul. Jadi bukan hanya disaksikan oleh supporter biasa, tapi artis-artis Hollywood juga tentu saja sangat menantikan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini.
9: Ya, dan mereka tidak ingin melewatkan pesta bola dunia yang 4 tahun sekali ini ya.
8: Dan Anda melihat bagaimana, Bung Nova? Ini sudah ada dua pergantian pemain dari Paraguay. Tadi ada Sanabria yang ditarik digantikan Arce, dan salah seorang pemain Paraguay yang mencetak gol bunuh diri tadi juga ditarik keluar. Anda melihat pergantian ini seperti apa?
9: Ya, tadi Mauricio yang masuk menggantikan Bobadilla pada pertengahan babak, kemudian tadi ada Arce masuk. Ini tentu Alvaro berharap anak asuhnya bisa lebih giat.

0: sekali meniupkan fluidnya. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Amerika Serikat yang dilanggar. Mark Tillman tadi dilanggar oleh Caceres. Setelah terlibat duel Tillman dengan dua pemain dari Paraguay, yakni Almiron dan juga Caceres. Masih terduduk Tillman tadi. Sementara Amerika Serikat menyiapkan dua pemain untuk masuk di babak yang kedua ini. Nampaknya ini Timothy Weah, Bung Nova, akan dimasukkan. Ini sudah disiapkan tadi di pinggir lapangan. Anda melihat seperti apa ini pergantian? Ini Balogun nampaknya yang akan ditarik keluar.
1: Ya, tampaknya ya. Serginho Dest akan ditarik keluar digantikan Timothy Weah, dan Balogun juga keluar digantikan Ricardo Pepi. Ini menyiratkan Mauricio Pochettino hanya melakukan pergantian untuk memberi waktu istirahat bagi para pemain. Kemenangan 3-0 tampaknya sudah cukup bagi mereka, tapi Pochettino juga tampaknya masih berharap Amerika masih bisa menambah gol, karena yang digantikan adalah pemain penyerang dengan pemain penyerang juga ya, dan pemain sayap dengan pemain sayap juga. Jadi bisa jadi Amerika masih berhasrat menambah gol lagi, karena pertandingan masih ada sekitar 18 menit lagi.
0: Jadi nampaknya penyegaran yang dilakukan oleh Mauricio Pochettino
1: ya,
0: memberikan waktu kepada para pemainnya menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di Grup D Piala Dunia 2026 ini. Ya, Bung Yanto, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 72 menit 29 detik dan sampai saat ini Amerika masih unggul 3-0 atas Paraguay, dan tentu saja jika angka ini tetap bertahan hingga akhir babak pertama
3: mungkin... Oh, sudah ada satu tembakan lepas tadi, lepaskan oleh pemain nomor 11 Mauricio dari Paraguay, berhasil menjebolkan jala gawang Amerika. Karena memang baru saja lengah, kami lihat tadi pemain-pemain belakang Amerika setelah terjadi pergantian dua pemainnya, dan nampaknya bola tadi bisa dimanfaatkan oleh pemain depan Paraguay dengan satu serangan balik yang begitu cepat. Dan di sana kami lihat ada Mauricio dengan satu tendangan kaki kiri berhasil menjebolkan jala gawang Amerika Serikat sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Amerika di menit yang ke-72 atau ke-73 babak yang kedua ini, saudara-saudara. Satu tendangan yang luar biasa dilepaskan dari Mauricio, tentu saja maksud kami 3-1 untuk Amerika, dan masih unggul pada pertandingan hingga menit ke-73 babak yang kedua. Apakah satu gol yang lahir dari Paraguay ini akan membangkitkan semangat peluang untuk Paraguay lebih bermain agresif sekaligus memperkecil kekalahan yang masih punya waktu cukup panjang ini? Kita nantikan kiri serangan dibangun oleh pemain-pemain Amerika, namun patah di tengah jalan. Kandas sedikit pemain Paraguay, kini melakukan tekanan dari sektor liter ketika dia masih berat menurut asal umpannya. Amerika membangun serangan, berbahaya, lepas tembakan dulu kanan. Sayang, saudara, sangat lemah tembakan yang dilepaskan pemain Malik Tillman tadi dengan mudah dibaca penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul, dan tadi golnya gagal, saudara-saudara, karena kedatangan posisi pemain Amerika sebenarnya dalam kondisi yang sangat bebas tanpa pengawalan dari lawan. Tetapi sayang, kini Amerika mencoba serangan, Malik mencembutkan, Malik Tillman mencoba menggiring bola, merangsek umpan terobosan ke gawang. Sudah berikan umpan terobosan tadi ke depan, tetapi dengan cepat penjaga gawang Paraguay keluar dari serangnya, langsung melambatkan gawang. Dan kini kenapa sekali sudah Paraguay mencoba kembali tertumbuh percaya dirinya untuk melakukan serangan-serangan balik ke Amerika ataupun ke pertahanan Amerika. Meskipun kali ini umpan tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Gil umpan ke depan, ya, yang dituju adalah Mauricio di sana. Terjadi perebutan di kanan tengah. Amerika dapat bola 11 menitnya, umpan pendek saja, dia cepat lagi kepada Weston McKennie. McKennie mencoba miring bola, umpan ke sentra sebelah kiri pada Robinson, merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan ke sebelah sana Paraguay, kirimkan ke tengah kotak penalti. Ada di serangan, kami lihat pemain 24 yaitu Adam Taylor. Adam melebar ke tengah, mencoba melakukan tekanan lagi, kembalikan kepada

6-6 lagi, mundur jauh lagi dia kepada pemain kapten kesebelasan, mencoba mendekati lawan. Oh, kali ini patah di tengah jalan, tarik saja ke belakang. Kuasa boleh sebelumnya Chris Richard. Richard melebar ke sebelah kanan, kerjasama lagi dengan rekannya Adam, ataupun di sana ada Kenny. Kenny yang membuat Robinson tarik lagi ke belakang dia, ketika dengan kaki melebar lagi ke sektor kiri. Ambil siapa kepada kapten kesebelasan. Oh, ternyata berikan kepada penjaga gawang Matt Presi. Matt Presi langsung kirimkan ke depan. Cepat dia. Amerika mencoba menggeserangan lagi, mencoba menambah peluang, tetapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay atas pemain Amerika. Apakah ini pelanggaran? Tendangan bebas tampaknya. Dari pemain Amerika Paraguay nomor 14 yaitu Andres Cubas yang dapat melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Amerika Serikat di sektor gelandang kanan daerahnya sendiri ataupun daerah kanan luar. Pertahanannya sudah dilakukan langsung saja, kirimkan pendek, tarik lagi ke belakang kepada tim rim kapten kesebelasan Amerika, tabung kepada Robinson. Robinson kirimkan ke tengah, cepat menggiring bola dia, umpan terobosan masuk juga, yang dituju adalah pemain Malik Kinman. 40 kali lepas, tembakan gol. Satu tendangan keras yang dilepaskan masuk kami oleh Timothy Weah tadi berhasil membahayakan gawang lawan, tetapi tembakannya begitu melambung, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dengan satu kip ataupun satu sentikan bola. Dan apakah ini menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, karena tendangan yang keras saja dilepaskan oleh pemain Amerika ternyata belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kiri kembali serangan dibangun Paraguay. Kuasa bola sebelum media, teruskan bola pendek saja ke tengah, yang dituju adalah Cubas. Cubas terjadi perebutan, lebar lagi sektor kepada pemain yaitu Mauricio, tapi berkasih dia menggeser bola sebelumnya, kirimkan kembali ke tengah. Siapa masih kita akan disuntar tinggalan tinggal dia, mencari kawan yang bergeras, melebar lagi ke sektor kiri, ada Almiron yang mendapat posisikan luar kiri, mencoba melakukan tekanan, tarik ke belakang lagi, kerja selalu menjadikan Mauricio, dengan kaki ini mendekati daerah Amerika Serikat, masih kita akan disuntar dia. Sementara Amerika juga mencoba menghadang ataupun menghalau, membayang-bayangi serangan dari kesebelasan Paraguay. Kini ada di sana, kita melihat Almiron teriak timbul sedaknya, nomor punggung 19 mencoba sekarang, yaitu ada Enciso terik belakang, patah di tengah jalan. Kini Amerika melakukan tekanan, menggiring bola cepat dia melintas di garis tengah sudah. Ada di sana kita melihat Tilman akhirnya kandas. Namun sebelum itu terjadi pelanggaran saudara yang dilakukan Gomez, dan langsung saja wasit Danny Michele dari Belanda mengeluarkan kartu kuning untuk Gomez karena dianggap memang tadi sengaja menggait kaki pemain depan Amerika Serikat yaitu Malik Tillman di sektor gelandang kiri ataupun pertahanan kesebelasan Paraguay. Dan saudara-saudara sama dengan itu juga sempat dipersiapkan terjadi pergantian pemain dari Paraguay nomor punggung 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Pemain nomor 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Nomor 10 adalah Miguel Almiron, digantikan pemain nomor 7 yang sudah masuk 8 pertanding yaitu Sosa. Tendangan bebas nampaknya bagi Amerika segera dilakukan. Siapa yang akan menghadap bola? Kita melakukan tendangan bebas ini dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Nantikan saudara-saudara bergan. Ya, ternyata dua pemain Amerika di sana. Ada Robinson, ada juga pemain nomor punggung 14 yaitu Bert Halter. Ya, siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Nampaknya kami lihat pelatih dari Paraguay juga sedang melakukan instruksi terus ataupun dia. Ternyata kami lihat pemain nomor 17 yaitu dari tetap berada di lapangan. Ya, masih 8 pertandingan, ambil ancang-ancang dua pemain Amerika, ada Robinson dan juga pemain Bert Halter. Apakah bisa tendangan bebas ini? Ternyata langsung peluru tawan, hop, terjadi. Oh, ternyata di heading dari belakang tim rem, peluru tawan, terjadi heading overboard, lepas, ditembakkan peluru tawan, tidak jadi. Pemain Amerika gagal mengeksekusi tendangan yang berbahaya tadi, namun kini berkasih dia berbuat bola, kirimkan ke tengah, umpan peluru tawan, berbahaya serangan Amerika. Oh, kali ini dihadang lagi, namun datang lagi serangan dari sektor kanan, jantung pertahanan Paraguay. Kita akan disebutkan dia, masih menggiring bola, kami lihat, yaitu Tillman coba ruang tembak, mundur ke belakang dia. Oh,
Bosa yang tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola meluncur setelah kadang tiang gawang Orlando Gill. Dan tentu saja saudara-saudara, belum berapa kebelitan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas Paraguay dalam pertandingan perdana babak kuncian grup D kejuaraan ataupun putaran final Piala Dunia Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Kini Pemrim, Kapten Kesebelasan Amerika, kinikan bola pendek ke depan masuk dari Robinson, namun salah umpannya bola keluar dari lapangan pertandingan, separan ke dalam untuk Kesebelasan Paraguay. Kampanye akan segera dilakukan oleh siapa gerangan. Ternyata kami lihat Amerika kini bekerja di pergantian pemain. Nomor 17 Malik Kemeni keluar. Ya, kampanye pelatih dari Kesebelasan Amerika yaitu Mauricio Pochettino memang sengaja menarik beberapa pemain utamanya, saudara-saudara. Mungkin ini merupakan strategi agar dipersiapkan ataupun menghemat tenaga untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, karena memang dua ataupun tiga pertandingan berikutnya sangat menentukan untuk Amerika maju ke putaran berikutnya. Nah, kita nantikan. Kini serangan dibangun oleh pemain Amerika, namun lagi-lagi kandas sepenuhnya belakang Paraguay mencoba memberi tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran main belakang Amerika mencoba menghadang main Paraguay sehingga terjatuh nomor 19 yaitu Julio Enciso. Ya, nampaknya memang pemain yang sangat berbahaya ini, dan kini terjadi tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor sebelah kiri pertahanan Amerika. Kita nantikan pemasukan sebelah kanan ambil ancang-ancang langsung ke mulut kawan, terjadi kerutan.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan
1: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

0: Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama, pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung meriah di Estadio Azteca Mexico City pada Kamis 11 Juni dengan penampilan sejumlah bintang internasional seperti Shakira, Burna Boy, Lila, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles, Azules hingga grup rock Mexico Mana. Shakira dan juga Burna Boy membawakan lagu anthem Piala Dunia, Dai Dai. Le Sserafim, Illit dan juga Cat's Eye telah sukses mengguncang panggung M Countdown dengan penampilan kolaborasi perdana mereka membawakan lagu hits terbaru Iconic by Mistake. Mereka ber-14 tampil dengan energik dan berhasil menunjukkan sinkronisasi yang sangat luar biasa meski mereka awalnya memiliki warna musik yang berbeda-beda. Info selanjutnya, penjualan general sale untuk tiket tur konser BTS Arirang di Jakarta yang digelar selama 2 hari pada tanggal 26 dan juga 27 Desember di GBK Stadium dikabarkan sudah habis terjual alias sold out. Semua kategori untuk 2 hari pertunjukan ini menandakan tingginya antusiasme ARMY di seluruh Indonesia. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2. Waktunya Pro 2 Hit List.
0: Waktunya Pro 2 Hit List, teman Pro 2, selamat pagi. Barengan Oza nih ya, yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2, lagu-lagu kesukaan kamu. Langsung aja kamu request di WhatsApp 0811 800 105. Jangan lupa formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Pagi hari ini Oza buka topik untuk Pro 2 Hit List ya. Jadi buat kamu yang pengen request, pengen kirim-kirim salam, boleh, tapi harus ikutan topik. Topiknya adalah, kalau kamu punya pintu kemana aja, teman Bro 2, sekarang kamu pengen kemana? Kasih tahu Oza di 0811 800 105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Kasih tahu sekali lagi, kalau kamu punya pintu kemana aja, kamu sekarang banget nih pengen kemana, teman Pro 2, oke?

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Bila 7,7

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kawan?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Channel informasi dan inspirasi.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah.

0: 94,5 FM Pro 1 RRI Manado. Terima kasih pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami dan mendengarkan Manado siang ini di kesempatan menit 31 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk anda yang tengah beraktivitas di kesempatan akhir pekan ini. Cuaca kota Manado yang tampaknya mendung, atau juga sudah ada beberapa lokasi di tempat anda yang sudah hujan lokal mungkin ya. Dan menemani mungkin di akhir pekan ini pendengar dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan saja pokoknya ya. Kalaupun ada beberapa hal yang kurang menyenangkan seperti anda tetap harus beraktivitas di kesempatan hari Minggu ini pendengar, hari Sabtu ini, kenapa sudah pengen hari Minggu aja Pris? Dimana anda juga bisa menikmati pekerjaan tersebut pendengar menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan dengan tentunya memulai dari dalam diri kita sendiri agar supaya menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita menyenangkan terlebih dahulu ya. Semuanya hanya point of view aja, semuanya hanya dari cara kita memandang sesuatu sebenarnya. Seperti halnya pendengar kalau kita memandang, melihat, menerima informasi dari media sosial. Terkadang informasi-informasi tersebut pendengar, ada informasi yang tidak benar, ada berisi juga ujaran kebencian, ada juga yang dengan gampangnya meleparkan kata-kata yang tidak baik mungkin di media sosial. Nah ini semua yang perlu kita saring. Di Pro 1 pendengar ada namanya cek fakta. Kita akan melihat ada informasi apa saat ini yang sedang beredar luas di masyarakat yang sekiranya perlu untuk kita luruskan atau kita cari tahu kebenarannya seperti apa. Kali ini saya ajak anda dalam cek fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar kali ini informasi dari rri.co.id terkait dengan klarifikasi informasi hoax. Beredar unggahan dengan informasi di media sosial Facebook saat ini tentang tarif listrik. Dalam postingan disebut tarif tagihan listrik naik 2 kali lipat. Anda mungkin sudah sering mendengar ini. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan memang ini diunggah oleh salah satu akun Facebook. Dalam narasinya disebutkan kenaikan tarif tagihan bukan hanya listrik, namun katanya berlaku juga untuk tarif perusahaan daerah air minum atau PDAM. Warganet ramai memberikan ragam reaksi pendengar atas postingan kenaikan tarif listrik naik 2 kali lipat ini. Terdapat tanda suka juga komentar yang ditinggalkan para pengguna TikTok, dan penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi. Ditemukan akhirnya fakta, klaim dalam narasi adalah hoax atau tidak benar. Selanjutnya pendengar, dari pihak PLN menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan. Pendengar, informasi yang beredar di Facebook tersebut masuk dalam kategori hoax atau konten yang menyesatkan. Itu dia pendengar.

0: ekspor dan menarik investor asing. Warganet lagi-lagi ramai memberikan reaksi pendengar dan juga banyak sekali komentar tanda suka yang ditinggalkan para pengguna Facebook, dan penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta klaim bahwa rupiah sengaja dilemahkan Bank Indonesia adalah hoax atau tidak benar. Video yang digunakan dalam postingan pendengar ini adalah potongan video tentang apa yang harus disiapkan. Informasi tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan, dan itu dia pendengar terkait dengan klarifikasi dua kabar hoax kali ini dari rri.co.id melansir dari komdigi.co.id terkait dengan tarif listrik naik 2 kali lipat dan rupiah sengaja dilemahkan Bank Indonesia adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke.
1: Sering kali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda mendengarkan Manado siang ini bersama Pro 1 RRI Manado. Dengan kali ini pendengar informasi Piala Dunia 2026. Di mana kita mengetahui Piala Dunia kali ini pendengar yang sudah menjadi panggung, katakanlah begitu ya, bagi para pesepak bola terbaik yang memiliki pengaruh besar di dunia. Dan ada beberapa pemain sepak bola pendengar yang mendapatkan harga yang fantastis. Kita melihat dari Cristiano Ronaldo dengan angka 5,4 triliun rupiah menempati posisi teratas sebagai pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Kapten Portugal tersebut diperkirakan mendapatkan atau meraih pendapatan sekitar 300 juta dolar Amerika Serikat atau setara 5,4 triliun rupiah dalam 12 bulan terakhir. Peringkat duanya ada Lionel Messi dengan 2,5 triliun rupiah menempati posisi kedua dengan estimasi pendapatan mencapai 140 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Sejak bergabung dengan Inter Miami, nilai komersial Messi terus meningkat. Dan ada juga Kylian Mbappe pendengar di angka 135 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,4 triliun rupiah. Ada Karim Benzema 1,87 triliun rupiah atau sekitar 104 juta dolar Amerika Serikat. Dan di peringkat kelima ada Mohamed Salah dengan angka 1,8 triliun rupiah atau dengan nilai pendapatan sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat. Mohamed Salah ini pendengar dijuluki Raja Mesir telah menjadi salah satu ikon terbesar dalam sejarah Liverpool. Itu dia pendengar beberapa pemain sepak bola terkaya yang tampil di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga pendengar untuk Anda bersama Pro 1 RRI Manado atau bersama RRI di kesempatan Piala Dunia 2026. Anda akan mendengarkan secara langsung siaran terestrial untuk pertandingan Qatar versus Swiss pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat atau Anda dengarkan pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Qatar versus Swiss Minggu 14 Juni 2026 dari Stadion San Francisco Bay Area atau San Francisco Bay Area. Itu dia pendengar di kesempatan kali ini untuk informasi dan jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Sesaat lagi kami perbarui informasi olahraga untuk Anda dalam Dinamika Olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1. Karena

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rawat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Vicky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama. Dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
3: Exactly what we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh, andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial. Namun Bosnia tampil kurang kesimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Saint-Pas. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniel Medvedev melewati trailer 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: kawasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabareza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeaux IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

prestasi di Esports World Cup 2026. Setelah mengalahkan Geek Fam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geek Fam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geek Fam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geek Fam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Tukang Animasi setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan menit ke-34 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang mendengarkan juga bukan hanya dari siaran terestrial kami, namun juga Anda yang mendengarkan dari laman kami rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Kali ini di Kota Manado dan sekitarnya, pendengar, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan atau beraktivitas juga, atau juga yang lagi di rumah, Manado sedang diguyur hujan siang hari ini. Untuk Anda tetap waspada dengan keadaan di sekitar Anda, lakukan apa yang perlu, yang tidak penting tidak perlu dilakukan, begitu ya. Memantau terus kondisi terkini, pendengar, saluran air mungkin, juga memantau informasi terkini. Jangan lupa untuk terus memperbarui informasi Anda di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk @info_bmkg atau bmkg.go.id. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Jangan lupa juga untuk Anda di Kota Manado dan sekitarnya, kali aja begitu ya, siang hari ini ada yang tengah dalam perjalanan dan melihat ada kejadian penting, peristiwa penting, pendengar, yang sekiranya terjadi di sekitar Anda, katakanlah seperti ada banyak ranting yang jatuh di ruas-ruas jalan, atau juga ada pohon tumbang, atau juga kejadian peristiwa penting lainnya, jangan lupa Anda informasikan ke kami di 082195833.

Mungkin sedikit batas kecepatan kendaraan Anda, pendengar, karena memang biasanya di cuaca seperti ini jalanan cukup licin begitu ya. Kami temani dengan Manado siang ini. Kali ini saya hadirkan sebuah lagu versi Indonesianya, judulnya Main, dari Petra Sihombing. Tetaplah bersama kami di Kenal Informasi dan Inspirasi.

0: Disadari atau tidak, ketika seseorang patah hati memang butuh pelampiasan. Namun terdapat pelampiasan patah hati yang bernilai positif, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bude Sumiati dalam merangkai kata demi kata dalam bukunya yang berjudul Pernah Patah Hati Tapi Tetap Bidadari. Pendengar, Bude Sumiati memahat keperihan yang melilit dirinya dengan ramuan kata. Ia susun kata-kata pilu yang menderu batinnya. Ia kumpulkan hingga layak menjadi sebuah buku. Buku inilah yang kerap dicari oleh penderita patah hati untuk mengobati luka atau sekedar memastikan bahwa luka yang ia derita tidak seperti luka yang dialami Bude Sumiati. Kalaupun sama kadar lukanya, setidaknya pembaca yang sedang terluka menemukan kawan yang sama dalam menggarami lukanya yang menganga. Jalan terjal yang dilewati Bude Sumiati dalam mengarungi hidup tidak membuatnya putus asa. Meski berkali-kali patah hati, namun ia tak pernah pesimis. Dalam memperkenalkan dirinya pun, Bude terbilang kreatif. Ia meramu kata unik dan menarik, seperti petikan di awal bukunya. Aku hanyalah Bude, butiran debu. Perkenalkan, Bude Sumiati di sini. Sumi nama depanku, Yati nama belakangku. Tersakiti cerita hidupku. Lalu pada lembar berikutnya, Bude pun mulai menulis mengenai hatinya yang diliputi galau dengan ditandai air matanya yang berlinang. Harusnya kamu buat aku bergelimang harta, bukan berlinang air mata. Kepedihan ini diperkuat dengan kalimat pada halaman berikutnya. Sudah tahu kenapa induk ayam lebih baik dibanding kamu? Induk ayam bisa membuat telurnya menetas, sedangkan kamu cuma bisa membuat air mata kekasihmu menetes. Dan masih banyak lagi ungkapan kata patah hati yang ditulis oleh Bude yang bermuara dari kisah sedihnya yang pedih. Kalimat-kalimat yang ia susun jelas bersumber dari kisah pilu yang perih, seperti jantung ditusuk sembilu. Itulah pernah patah hati tapi tetap bidadari.
1: Pro 1.

Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Ikan adalah buah tropis yang banyak ditemukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Buah yang dijuluki sebagai raja buah ini memiliki bentuknya yang unik, kulit berduri, bau yang khas dan menyengat. Banyak orang terutama di luar Asia Tenggara menghindari buah ini karena aromanya yang sangat kuat. Tahukah Anda kenapa bau durian begitu menyengat? Bau yang dikeluarkan oleh durian ini pernah diteliti oleh sekelompok peneliti di Technical University of Munich di Jerman. Dari hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etionin. Kandungan etionin juga perlu dipahami, ketika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak terhadap kesehatan, seperti memperbesar risiko kerusakan hati, masalah pencernaan, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Buah durian tak hanya nikmat dan memiliki aroma yang khas, tetapi juga beragam manfaat untuk kesehatan. Bagi Anda pecinta buah durian, sebaiknya perhatikan jumlah konsumsinya agar

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya...

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Aba Botanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga kayu-kayu tersebut mereka simpan

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Where is the love?

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah, Itisar Berita Sepekan. Pendengar Warta Berita Daerah siang, kami awali dengan KPID Sulawesi Utara menyebutkan TV kabel swasta boleh menyiarkan Piala Dunia di kawasan yang blank spot atau tidak dapat menerima siaran terestrial TVRI.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Utara mengharapkan siaran Piala Dunia melalui TVRI dapat diakses masyarakat termasuk di daerah-daerah terpencil. Personil KPID Sulut Ruli Kerap kepada RRI mengatakan, pemirsa di kawasan blank spot siaran terestrial TVRI Manado dapat saja menikmati Piala Dunia melalui jaringan TV kabel swasta. Namun menurut Ruli Kerap, sebaiknya jaringan TV kabel yang melayani di kawasan terpencil perlu berkomunikasi dengan TVRI sebelum menyebarluaskan tayangan Piala Dunia di kawasan pelosok.
2: Lembaga penyiaran berbayar, mungkin yang lebih dikenal dengan TV-TV kabel, yang diizinkan setahu kami hanya di daerah yang blank spot. Jadi itu pun hanya LPB yang resmi, yang terdaftar. Jadi bukan LPB yang tidak terdaftar. Dan itu pun mereka harus berkoordinasi dengan TVRI, dan TVRI yang akan memberikan izin resmi kepada LPB di black spot. Jadi kalau di daerah-daerah yang terjangkau oleh siaran LPB TVRI itu tidak diizinkan, tapi kalau yang black spot diizinkan.
1: Seperti biasanya setiap pelaksanaan Piala Dunia selalu bermunculan polemik mengenai cara menikmati tayangan di layar kaca. Warga berharap karena TVRI adalah TV publik milik negara, sudah saatnya dapat menikmati Piala Dunia tanpa ada rasa khawatir.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Guna keselamatan pejalan kaki, polisi Pamong Praja Minahasa Utara menertibkan kendaraan yang parkir liar di trotoar.
3: Menindak tegas parkir liar di depan sarana publik Rumah Sakit Walanda Maramis, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Utara kembali melakukan penertiban. Kepala Satpol PP Minahasa Utara Toar Sendo menegaskan, penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban di kawasan fasilitas publik.
4: Ya, ini kan begini, ini kan orang hidupkan hak dan kewajiban. Orang berhak mencari, tapi janganlah. Itu kan trotoar, itu kan tempat pejalan kaki. Apalagi itu kan fasilitas umum, rumah sakit umum Walanda. Kan kalau dia, itu di muka pintu, rumah sakit sepasang pembatas. Masalah, ya kita tinggal tindak. Kita tindak langsung. So, nak bisa. Ini so, iya, karena ini so lama ini. So, 6 bulan. Itu wali itu so kumal-kumal, kita ganti. Jadi kalau orang bilang nanti, oh itu baru unda, itu kita ganti.
3: Pihaknya berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga kawasan sekitar Rumah Sakit Walanda dapat terbebas dari parkir liar yang mengganggu pejalan kaki dan juga arus lalu lintas.
0: Melanggar aturan keimigrasian, Imigrasi Tahuna mendeportasi 2 warga negara asing berkewarganegaraan Cina.
5: Imigrasi kelas 2 TPI Tahuna, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Sabtu malam 6 Juni 2026 lalu telah mendeportasi 2 warga negara asing WNA berkewarganegaraan Cina berinisial LK dan TY. Kepala Kanwil Ditjenim Sulut Ramdhani melalui Kakanim Tahuna Redi Ratak mengatakan, tindakan administratif keimigrasian atau deportasi terhadap kedua WNA Cina ini karena mereka terindikasi kuat telah melanggar peraturan keimigrasian pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
6: Saya Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, malam hari ini kami akan melakukan deportasi terhadap kedua warga negara asing, warga negara Cina yang berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Kami melakukan tindakan administratif keimigrasian. Pertama, penempatan di ruang detensi imigrasi. Kedua, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Dan ketiga, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan. Dan pada malam hari ini, kedua warga negara asing tersebut akan kami deportasi dari Bandara Samratulangi, Sulawesi Utara, menuju Bandara Guangzhou, Cina.
5: Dijelaskan rata keberadaan kedua WNA Cina ini berdasarkan informasi dari Badan Intelijen Strategis BAIS bahwa ada dua warga negara asing di Pelabuhan Samudra Tahuna yang telah naik KM Mersi Teratai menuju Pelabuhan Manado.
6: Berdasarkan visa dari kedua orang warga negara Cina ini, mereka menggunakan visa bisnis ketika mereka berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan karena mereka berada di sana tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian, maka kami melakukan tindakan administratif keimigrasian. Untuk kronologi kejadian, kami dari kantor imigrasi kelas 2 TP Tahuna mengamankan kedua warga negara asing Cina ini atas informasi dari rekan-rekan BAIS. Jadi kedua warga negara asing Cina ini kami amankan di Pelabuhan Nusantara Tahuna.
5: Sebelum diberangkatkan ke negara asalnya, kedua WNA Cina ini terlebih dahulu menjalani proses pendetensian di ruang detensi imigrasi Tahuna guna menyelesaikan administrasi keimigrasian. Selain dikenakan sanksi deportasi atau pemulangan paksa ke negara asal, kedua WNA Cina tersebut juga menerima sanksi cekal yang berat. Nama kedua warga asing tersebut kini telah resmi diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan Direktorat Jenderal Imigrasi yang berarti mereka dilarang keras untuk kembali memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk efek jera sekaligus komitmen jajaran keimigrasian dalam meminimalisir pelanggaran hukum oleh orang asing serta tegas dalam menjaga kedaulatan negara dengan melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi, menanggapi isu miring yang beredar di masyarakat. Proses pemulangan kedua warga negara asing Cina tersebut dilakukan secara diam-diam atau senyap, dibantah pihak imigrasi Tahuna karena proses keberangkatan kedua warga negara asing ini dilakukan secara transparan dan terbuka, serta dikawal 9 media, salah satu diantaranya Radio Republik Indonesia, RRI. Roy Pesak melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, terkait dengan Kapolda Sulawesi Utara bersama Ketua Bayangkari serahkan bantuan bencana di Kabupaten Bolmong.
7: Bupati Bolamongondo Yusra Al-Habsi didampingi Wakil Bupati Doni Lumenta menyambut langsung kunjungan Kapolda Sulawesi Utara Inspektur Jenderal Polisi Dr. Royke Harilangi saat meninjau lokasi banjir bandang sekaligus bakti sosial di Desa Silimandungan Kecamatan Bolamongondo Senin 8 Juni 2026. Kunjungan tersebut juga disertai bantuan kemanusiaan yang akan disalurkan kepada warga masyarakat di dua desa yang terdampak banjir.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air.

0: Mendengar kita ke informasi selanjutnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus pantau penyaluran BBM.
1: Polda Sulawesi Utara bersama Komisi 2 DPRD Sulawesi Utara, Iswana Migas, termasuk Pertamina serta sejumlah instansi terkait menggelar rapat koordinasi guna membahas penanganan antrean panjang dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak BBM subsidi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Franciscus Saverius Winardi Prabowo mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar instansi dalam memastikan penyaluran

0: Komisi 2 DPRD Sulawesi Utara, Priscilia Rondo mengatakan, kami dari DPRD Sulawesi Utara, khususnya Komisi 2 sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi ini. Yang paling penting adalah seluruh stakeholder hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya bersama dalam menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi.
1: Kami Komisi 2 sangat mengapresiasi karena sudah terinisiasi acara seperti ini, dan yang paling penting semua stakeholder itu hadir, semua stakeholder itu mendukung semua kegiatan ini, dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Sulut, dalam hal ini juga ada Pak Dir yang hari ini sudah ada rekomendasi lebih khusus seperti yang dikatakan Pak Dir tadi, dalam 2 minggu berjalan ke depan akan terus memantau hal-hal yang sudah dibicarakan tadi.
0: Oleh karena itu, DPRD kembali menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Sulawesi Utara beserta seluruh jajaran yang telah menunjukkan keseriusan dalam mengawal persoalan ini. Meiki Kodowati melaporkan.
2: Pekerjaan trase Jalan Nasional Girian Likupang yang dilakukan BPJN Sulawesi Utara mengalami kendala karena adanya penolakan warga Tinarungan untuk pengalihan ke jalan perusahaan MSM.
3: BPJN Sulawesi Utara beberapa hari lalu dipanggil Komisi 3 DPRD Sulut untuk menghadiri rapat dengar pendapat terkait dengan akses Jalan Nasional Girian Likupang yang nyaris putus. BPJN Sulawesi Utara melalui Kasatker Wilayah 1, Ringo Radetio mengatakan dalam rapat dengar pendapat pihak DPRD Sulut mendesak untuk membuka jalur jalan alternatif di saat jalan nasional tersebut sedang dilakukan trase. Namun salah satu jalan alternatif yakni melewati jalan milik perusahaan tambang emas PT MSM menuai penolakan dari warga Tinarungan.
4: Ya, terkait jalan putus sesuai dengan hasil kemarin rapat dengan pendapat di DPR di Selasa, dari DPRD kan memang mendorong kita untuk membuka jalur alternatif, jalur sementara selama proses perbaikan berlangsung. Ini kan proses perbaikan akan dilaksanakan di situ, dengan mungkin kita akan geser sedikit rasanya, cari lokasi yang lebih aman. Nah, namun sementara proses, karena ini akan makan waktu cukup lama juga, sekitar 4 atau 5 bulan, karena kita membutuhkan jalan pengalihan. Ada beberapa usulan, kemarin dari pihak warga Tinarungan pun juga sudah datang ke kantor. Mereka menyampaikan keberatan jika kita akan menggunakan jalan khusus yang sudah dibuat oleh pihak tambang sebagai jalan alternatif sementara. Namun dari rapat di DPRD kemarin dengan pihak, ada perwakilan dari pemerintah provinsi juga, dari Bitung, dari Minut, diminta kita segera bisa menggunakan jalan khusus yang di area tambang itu, yang dibangun oleh perusahaan tambang sebagai jalur ini. Nah sekarang, sampai sekarang kita juga masih menunggu respon ulang lagi dari pihak warga Tinarungan yang kemarin menyampaikan masukannya bahwa masih ada jalan alternatif lain yang bisa digunakan. Terus sementara ini rute alternatif yang kita gunakan memang melewati desa itu.
3: Sayangnya masalah baru kembali muncul karena jalan nasional antara Kelurahan Pinasungkulan dan Desa Pinanaik putus total. Roy Pesak melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang dengan Ikhtisar Berita Sepekan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Manado memastikan layanan pendaftaran peserta didik baru berbasis digital melalui aplikasi Teman Baru dapat diakses masyarakat dengan baik.
5: Pemerintah Kota Manado memastikan layanan pendaftaran peserta didik baru berbasis digital melalui aplikasi Teman Baru dapat diakses masyarakat dengan baik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Peter Bart Asap, mengatakan dalam proses pendaftaran, kelengkapan dokumen negara seperti kartu keluarga harus dipersiapkan bagi calon pendaftar di jalur domisili dan mutasi bagi anak guru.
6: Pendaftar untuk masuk ke calon pendaftar yang bisa untuk melakukan registrasi berdasarkan pilihan jalur ini, maka yang pertama secara kependudukan mereka diverifikasi oleh Disdukcapil. Jadi pada waktu mereka mendaftarkan, mendapatkan akun aplikasi Teman Baru ini, mereka sudah harus dicek keabsahan kependudukan kalau untuk jalur domisili. Khusus untuk jalur mutasi itu tidak perlu KK kecuali anak guru.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado pastikan memberikan layanan pendampingan yang
2: Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sentra Tumautou Manado memastikan penyaluran bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
7: Bantuan atensi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia menyasar 21 kabupaten dan kota wilayah Sulawesi Utara serta Gorontalo. Pekerja sosial ahli pertama Sentra Tumautou Manado, Astutik menjelaskan, mekanisme penyaluran bagi kelompok rentan dilakukan melalui dua metode, yakni akun barang dan akun uang tunai yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.
8: Penerima manfaat itu datang di penerima manfaat lebih mudah. Setelah itu, setelah dicairkan uangnya, itu dibelikan sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan sebelumnya. Misalnya, penerima manfaat ini membutuhkan bantuan kewirausahaan warung sembako, misalnya seperti itu. Ya, dia harus membelikan nominal bantuannya itu sesuai dengan hasil asesmen yang sudah dilakukan sebelumnya. Item-itemnya seperti apa yang mengacu pada kebutuhan warung sembako yang sudah ada pada usahanya dia. Supaya kenapa? Kita mengawal apakah benar-benar bantuan yang sudah kita berikan dalam bentuk uang tunai itu benar-benar bermanfaat dan benar-benar tersalurkan dengan baik sesuai dengan hasil asesmen yang sebelumnya dilakukan oleh para pendamping.
7: Untuk wilayah kepulauan seperti Sangiha, Sitaro, dan Talaut, pihak sentra lebih memprioritaskan penyaluran dalam bentuk akun barang. Hal ini dilakukan untuk memudahkan warga mendapatkan alat kerja atau modal usaha yang sulit dikirim atau ditemukan di daerah pelosok. Selain itu, syarat mutlak bagi penerima bantuan atensi adalah harus berada pada data kemiskinan desil 1-4, serta diklinsing melalui aplikasi SIKSNG untuk mencegah tumpang tindih bantuan reguler lainnya.
2: Mendengar tim gabungan URC Resmob Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara Brimob dan Sabara melaksanakan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan di wilayah rawan terjadinya gangguan Kamtibmas.
5: Tim gabungan unit reaksi cepat Resmob Ditreskrim Polda Sulut, Brimob dan Sabara melaksanakan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan di wilayah rawan terjadinya gangguan Kamtibmas. Dalam operasi tersebut, petugas gabungan juga memfokuskan pada pelaku begal yang selama ini meresahkan masyarakat. Katim URC Resmob Polda Sulut Ibda Hendrikson Rivowo Wiling mengatakan, dalam operasi ini, petugas gabungan menyisir sejumlah tempat rawan gangguan Kamtibmas dengan sasaran utamanya adalah begal.
9: Sasaran kami sesuai dengan petunjuk Pak Kapolda yang lalu bahwa sasaran kami adalah begal. Jadi kami melaksanakan razia di beberapa tempat, di antaranya tempat rawan terjadi tawuran, juga tempat-tempat kumpul anak muda yang kami curigai ada membawa sajam atau barang-barang berbahaya lainnya.
5: Polda Sulut memastikan patroli gabungan dan operasi KRYD akan terus ditingkatkan sebagai langkah preventif untuk menekan aksi kriminalitas, khususnya begal, tawuran, dan kepemilikan senjata tajam.
2: Kita ke informasi selanjutnya, peringati Hari Media Sosial, pegiat medsos dorong konten kreator tebar energi positif dalam pemanfaatan platform digital.
10: Momentum Hari Media Sosial menjadi pengingat pentingnya penggunaan media digital secara bijak. Pegiat media sosial Aditya menilai media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat modern karena memudahkan penyebaran informasi dan menghubungkan orang tanpa batas wilayah. Menurut Aditya, media sosial memungkinkan informasi tersebar dengan cepat sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh berita, pengetahuan, dan pengalaman dari berbagai sumber. Selain itu, platform digital juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, ide, dan karya kreatif.
11: Peran media sosial di zaman digital saat ini sangatlah penting karena gampang untuk menginformasikan atau memberikan informasi kepada masyarakat dan memudahkan orang terhubung tanpa batas, serta menyebarkan berita dengan cepat, serta menjadi tempat berbagi pengetahuan dan pengalaman. Media sosial juga tentunya untuk memperkuat ekspresi dan partisipasi karena memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, ide, dan karya. dan tentunya dapat mendukung ekonomi kreatif, di mana setiap orang bisa menjadi konten kreator yang dapat berpenghasilan dari konten-kontennya.
10: Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa media sosial juga memiliki potensi dampak negatif jika digunakan secara tidak bijak. Ia menyebut penyebaran hoaks, ujaran kebencian, gangguan kesehatan mental, hingga pelanggaran privasi sebagai risiko yang perlu diwaspadai pengguna. Peringatan Hari Media Sosial pun diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan platform digital demi terciptanya ruang informasi yang sehat dan bermanfaat.
2: Informasi lainnya, seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di SMK Negeri 3 Manado resmi dibuka dengan kuota sebanyak 576.
7: SPMB SMK Negeri 3 Manado tahun ajaran 2026-2027 menyediakan kuota sebanyak 576 kursi yang tersebar di 16 rombongan belajar untuk 7 program keahlian. Selain seleksi administrasi, calon siswa SMK juga akan mengikuti wawancara minat dan bakat yang didukung tes literasi dan numerasi. Sementara itu, jalur domisili tetap diberlakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal calon siswa berdasarkan kartu keluarga. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Panitia SPMB SMK Negeri 3 Manado, Novaldi Bapayung.
12: Kita tahapannya pertama, yang jelas informasinya, dulu lagi dulu untuk informasi pendaftaran, kemudian nanti pemberkasan, kalau berkasnya lengkap, setelah itu kita ada verifikasi. Namun setelah sebelum verifikasi kita ada tes wawancara atau kemampuan literasi numerasi dari siswa calon peserta. Tahapan yang mendatang kita di tes wawancara untuk minat bakatnya ke jurusan masing-masing, sejauh mana dia punya motivasi ke jurusan tersebut. Kemudian yang tentu juga kita ditunjang oleh literasi numerasi.
7: Kemudahan sistem pendaftaran SPMB online turut dirasakan para orang tua. Salah satunya Nova.
13: Baru nilai ujian akhir, foto keluarga, nilai TKA, KK dengan Apple. Kalau secara online, tidak ada kesulitan. Satu hari harus berkas, karena dia mendaftar, tidak lama sih dia mendaftar itu. Jalur afirmasi.
7: Berdasarkan jadwal resmi SPMB Provinsi Sulawesi Utara, pendaftaran online masih dibuka hingga 24 Juni 2026.
2: Dukung ekonomi kerakyatan. Kodim 1310 Bitung optimistis tuntaskan KDKMP tepat waktu.
10: Komitmen dalam mendukung Program Nasional Penguatan Ekonomi Masyarakat terus ditunjukkan Kodim 1310 Bitung melalui percepatan pembangunan koperasi desa Kelurahan Meraputi di wilayah Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara. Dandim 1310 Bitung Letkol Infantri Dewa Made DJ menegaskan pihaknya terus mengawal progres pembangunan KDKMP agar dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya sebanyak 41 titik koperasi ditargetkan rampung dan siap diresmikan pada 16 Agustus mendatang sebagai bagian dari program nasional yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
14: Targetnya harus selesai 16 Agustus pada 41 titik, karena kan seperti yang disampaikan kemarin tuh Vicon itu kan 1061 ya, 1061 diresmikan, dan nanti diharapkan ke depan seluruh Indonesia itu kan harus 20.000 sampai dengan 30.000 yang akan diresmikan. Yang target sebenarnya adalah Kodim 1310 itu adalah 180 titik dibangun, terus di Bitung itu 69 titik kelurahan, terus di Minut ada 111 titik yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan nanti. Kalau sekarang mungkin sekitar kalau di Minut itu sudah rata-rata 70% ke atas, itu sudah optimis akan selesai. 32 titik di Bitung, ada 9 titik itu sudah rata-rata ada sampai dengan 65% ke atas.
10: Dengan sisa waktu sekitar 3 bulan ke depan, Kodim 1310 Bitung optimistis seluruh target tahap awal dapat diselesaikan tepat waktu.
2: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Dengan melakukan simulasi, personil PT Pelindo Regional 4 Manado siap memitigasi menghadapi jika sewaktu-waktu terjadi bencana.
3: menyikapi kondisi Kota Manado dan wilayah Sulawesi Utara yang rawan terjadi bencana seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, dan tanah longsor. PT Pelindo Regional 4 Manado terus memperkuat kesiapsiagaan melalui berbagai langkah mitigasi. Salah satunya dengan rutin menggelar simulasi penanganan bencana. General Manager PT Pelindo Regional 4 Manado, Nur Laila Arbi, mengatakan simulasi dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh pegawai, baik yang bertugas di kantor maupun di area operasional lapangan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan personel dalam menghadapi situasi darurat secara cepat dan tepat.
15: Beberapa simulasi yang telah kami lakukan itu tepatnya terjadi di bulan April. Kami sudah melakukan yang namanya simulasi kebakaran. Kemudian kami juga sudah membuat pedoman untuk simulasi gempa bumi dan khususnya beberapa di area seperti ruang VIP yang ada di dalam terminal. Kami juga menyediakan ada yang namanya pedoman safety briefing sehingga setiap ada kegiatan yang berlangsung di area terminal, khususnya apabila ada tamu yang datang berkunjung ke pelabuhan untuk untuk mengecek pelayanan terhadap penumpang, itu mereka terbrief apa saja kira-kira jalur evakuasi yang ada di pelabuhan serta bagaimana kira-kira yang harus mereka lakukan ketika ada bencana yang terjadi pada saat aktivitas itu berlangsung.
3: Dengan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan, PT Pelindo Regional 4 Manado menyatakan siap menghadapi potensi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Kesiapan tersebut diharapkan mampu menjamin keselamatan pekerja pengguna jasa pelabuhan, serta menjaga kelancaran operasional pelabuhan dalam berbagai kondisi darurat.
2: Kodam Merdeka bakal menggelar karya bakti skala besar di Kabupaten Kepulauan Talaut dalam waktu dekat ini.
3: Kodam 13 Merdeka siap menggelar karya bakti skala besar di Kabupaten Kepulauan Talaut mulai 22 Juni hingga 20 Agustus mendatang. Program ini merupakan tindak lanjut dari program pemerintah melalui TNI Angkatan Darat untuk membantu percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah terluar Indonesia. Irdam 13 Merdeka, Brigjen TNI Esi Suharto mengatakan, Kabupaten Kepulauan Talaut dipilih karena merupakan wilayah terluar yang berada dalam teritorial Kodam 13 Merdeka. Brigjen TNI Esi Suharto lebih lanjut menjelaskan, karya bakti skala besar ini mencakup berbagai sasaran fisik dan non-fisik.
16: Dalam kegiatan tersebut banyak sasaran-sasaran yang kita kerjakan, baik sasaran fisik maupun sasaran non-fisik. Sasaran fisik diantaranya pembangunan jalan, kemudian irigasi, kemudian rehab sekolah, rehab rumah tidak layak huni, kemudian program sumur bor, ini program andalan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian jembatan, ini timah juga, ini sejalan dengan program Angkatan Darat sumur dan jembatan ini, kemudian penghijauan dalam rangka menghadapi ancaman El Nino, kita mulai sekarang untuk melaksanakan penghijauan. Berikutnya ada program sasaran non-fisik, mengatasi stunting, kemudian pelayanan kesehatan gratis, kemudian
17: sembako,
16: selanjutnya penyuluhan-penyuluhan.
3: Dia pun menegaskan keberhasilan karya bakti skala besar ini sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong menjadi kunci utama agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut.
2: Pendengar, KKR bertajuk Hidup Yang Dipulihkan jadi momentum sejukkan suasana damai, maksud kami suasana di tengah pelaksanaan pemilihan hukum tua Desa Tempok Selatan.
3: Dalam rangka pemilihan hukum tua, masyarakat Desa Tempok Selatan, Kecamatan Tompasok, Kabupaten Minahasa mengikuti kebaktian kebangunan rohani bertajuk Hidup Yang Dipulihkan yang digelar di Balai Desa Tempok Selatan. Kegiatan rohani tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana yang damai, sejuk, dan penuh kebersamaan di tengah dinamika pesta demokrasi desa yang tengah berlangsung. Ketua Yayasan Sinar Trivena Indonesia, Pendeta Michael Maramis, yang tampil sebagai pembicara dalam KKR tersebut, mengapresiasi langkah panitia pelaksanaan Pilhut yang memilih menutup rangkaian kampanye dengan kegiatan kerohanian.
10: Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya memberikan penguatan iman, tetapi juga menjadi sarana mempersiapkan karakter, mental, dan spiritual seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi desa.
17: Karena memang pemilihan di Desa Tempuk ini cukup memanas ya, karena masing-masing ingin menang kok. Jadi dia tensi naik, ya, jadi momentum ini adalah sebuah kesempatan diadakan kebaktian kebangunan rohani supaya benar-benar mereka mempersiapkan mental dan spiritual ketika menghadapi pilhut ini. Ya pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Dan kita percaya dengan diadakannya kebaktian kebangunan rohani sangat memberkati dan saya kira bisa mereka menerima jika ada yang kalah juga jika ada yang menang. Ya terlebih khusus juga para masyarakat nanti setelah selesai diadakan pemilihan hukum tua semua akan bersatu kembali ya. Pasti mendukung yang terpilih nanti ya.
10: KKR ini pun jadi momentum refleksi bagi masyarakat Desa Tempok Selatan agar menjaga persaudaraan, mengedepankan nilai-nilai kasih serta menjadikan pilhut sebagai sarana memilih pemimpin terbaik tanpa mengorbankan kebersamaan yang telah terjalin selama ini. Terpantau para calon hukum tua Desa Tempok Selatan yakni Wina Umbo nomor urut 1, Rita Kawengian nomor urut 2, Max Langi nomor urut 3, dan Markus Rorimpandey nomor urut 4 hadir bergandengan tangan dalam momen sakral tersebut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kebaktian kebangunan rohani di Desa Tempok Selatan menampilkan pembicara Pendeta Michael Maramis dan atraksi musik Kolintang dari Archie Group Likupang, Minahasa Utara.
18: Di hari kedua tahapan kampanye para calon hukum tua tahun 2026 secara serentak di 129 desa, Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Tempok Selatan, Kecamatan Tompasok, Minahasa diisi dengan kegiatan religi berupa kebaktian kebangunan rohani KKR dengan tema Hidup yang Dipulihkan, menampilkan pembicara Pendeta Michael Maramis, Sarjana Pendidikan Master Teologi, Ketua Yayasan Sinar Trivena Indonesia, yang dihadiri oleh 4 calon hukum tua bersama dengan tim sukses, pendukung serta simpatisan. Lebih lanjut dalam khutbahnya Pendeta Michael Maramis, diambil dalam firman Tuhan, Perjanjian Baru terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Ibadah KKR dalam rangka pemilihan hukum tua di Desa Tempok Selatan Minahasa menampilkan juga atraksi musik tradisional, musik Kolintang dari RC Group di Kupang, Minahasa Utara. Adapun penampilan dari RC Group Kolintang di Kupang Minut ini mendapat apresiasi dari calon hukum tua, seperti dikatakan Wina Absalom Umbo AMD Kes calon.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Selamat sore kembali pendengar ya. Terima kasih untuk yang sudah setia mendengarkan sejak pagi tadi sampai dengan sore ini. Kembali saya Mike siap temani Anda untuk Manado Sore di kesempatan edisi yang sama Sabtu 13 Juni 2026. Happy weekend ya untuk Anda semuanya. Dan apa kabar ya untuk yang sementara menikmati akhir pekan walaupun cuaca kota Manado saat ini hujan ya Pak. Dan memang sesuai dengan prediksi BMKG juga tadi pagi bahwa sorenya akan hujan di beberapa tempat ya. Dan hujan sore ini sampai di pukul 17 WITA nanti untuk beberapa wilayah seperti di Minahasa Utara, Minahasa, Bolaang Mongondo, Kepulauan Sangihe, Talaut, kemudian Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolmut, ya, Siau Tagulandang Biaro, Boltim, Bolsel, Kota Manado, Bitung, Kota Tomohon, Kota-Kota Mubagur. Rupanya hujan akan terjadi di hampir seluruh wilayah di Sulawesi Utara ya sampai di pukul 17 nanti. Ya, apa kabar juga untuk pecinta Pildun 2026. Iya, tadi sudah kami siarkan siar langsung ya untuk partai Amerika Serikat berhadapan ya versus Paraguay di fase grup D di Stadion Los Angeles dengan hasil 4-1 atas Amerika. Nah, sebentar dini hari ya, ada Qatar versus Swiss, kemudian Brasil versus Maroko. Ya, ada juga partai ya Haiti Skotlandia, Australia Turki ya, tapi tidak bisa kami siarkan ya untuk Haiti Skotlandia Australia Turki. Nah, 100% Indonesia sore hari ini ada hubungannya dengan Piala Dunia. Ini kita tebak-tebak skor aja ya. Untuk Qatar Swiss kira-kira berapa? Brasil versus Maroko kira-kira berapa? Ya, jadi untuk Qatar Swiss kami siarkan secara langsung nanti sebentar jam ya besok pagi dini hari jam 3. Kemudian Brasil Maroko pada pukul 6 WITA. Line telepon 0821-9583-5080 ya, SMS WhatsApp juga dibuka. Kalau tidak sempat gabung di line telepon, SMS WhatsApp saja. Jadi Qatar Swiss berapa kira-kira ya, tebak skor. Brasil Maroko berapa gitu ya. Oke, line telepon langsung saya buka. Oh, terima kasih informasinya Kang Alex Hermadi di baru kelar ujang kata. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan saja line telepon Pro 1 selamat sore. 100% Indonesia. Halo. Belum dicolok rupanya. Ya, halo. Halo.
1: Halo.
0: Ah, itu dia. Tadi
1: lupa. Selamat.
0: Dia. Selamat sore. Orang Lelem, apa kabar
1: betul
0: ini?
1: Betul sekali. Puji Tuhan sehat.
0: Parah.
1: Sementara cuaca
0: hujan.
1: Baru berhenti. Tidak juga hujan, gerimis.
0: Oh, gerimis. Oke, okay. Tapi berpotensi mau hujan deras kayaknya.
1: Kemungkinan.
0: Begitu. Kemungkinan.
1: Sudah gelap kan?
0: Baiklah kalau begitu. Jadi untuk pendengar yang akan menuju ke arah Tomohon, Lelem saat ini lagi mendung gelap ya, mungkin mau hujan deras ini. Begitu ya, Pak Raiko.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Baik. Pak Raiko, saya ingin tahu dulu Pak Raiko kira-kira menjagokan siapa nih Piala Dunia, Pak Raiko?
1: Menjagokan apa namanya? Portugal.
0: Portu. Oke,
1: okay, Portugal. Sip.
0: Kalau suasana Piala Dunia di Lelem bagaimana, Pak Raiko? Pasti seru ya, rame ya?
1: Rame.
0: Bagaimana? Ada
1: banyak
0: tempat
1: nonton bareng.
0: Nonton bareng, oh ada. Ada gitu ya?
1: Ada.
0: Oke. Okay. Baik. Kalau Pak Raiko sendiri, seberapa hobi sih Piala Dunia? Ini Piala Dunia loh.
1: Iya.
0: Seberapa hobi Pak Raiko?
1: Nggak juga bagaimana, cuman suka
0: aja. Oh, cuman ya, suka aja.
1: Mau ikut-ikutan aja.
0: Oke, okay, baik Pak Raiko. Tapi untuk dini hari besok ya, yang akan berlaga nanti kayaknya bukan timnya Pak Raiko nih. Tapi nggak apa-apa, kita tebak-tebak skor aja. Bisa ya Pak Raiko? Oke? Okay? Iya. Nanti sebentar dini hari jam 3 Qatar Swiss. Nah, jam 6 paginya Brazil Maroko. Kira-kira Pak Raiko gimana? Kalau Qatar Swiss berapa?
1: Qatar Swiss 1-0 untuk Qatar.
0: 1-0 untuk Qatar. Wow.
1: Iya.
0: Wow. Swiss kuat loh.
1: Kalau yang kedua
0: Brazil Maroko?
1: Maroko bersama
0: Brazil Maroko.
1: Oh. Pasti berhasil membagi 2-0.
0: 2-0. Oke, baik, sip.
1: Itu kan cuma prediksi ya.
0: Prediksi, tebak saja ya. Oke. Okay. Ya. Baiklah kalau gitu. Pak Raiko, di sini saya punya Hindia Band setengah tahun ini. Ada Al-Ghazali Kesayanganku atau mau Selalu Salah dari Ruri. Yang mana?
1: Kebetulan kurang setengah tahun ini kan.
0: Oh. Nah,
1: itu aja setengah tahun berjalan kan ini.
0: Iya, ya. Betul. Okay. Oke, langsung untuk tiga orang Pak Raiko.
1: Tiga orang spesial. Tentu yang pertama buat Bung Michael, terima kasih.
0: Iya.
1: Soal angkat telepon, salam sehat, diberkati.
0: Untuk
1: tugas di Jepang yang hari ini sampai selesai pukul 8 nanti kan?
0: Iya, sip, betul.
1: Harap Anda sehat-sehat bersama dengan keluarga di rumah.
0: Oke, makasih.
1: Lanjut kita mau salam tiga spesial. Yang pertama, ada Pak James di Binorangian. Ini salam baik, Pak Raiko, salam sehat. Kajian sekal tamaso, kasih kamu prediksi kartu satu.
0: Iya.
1: Siapa dia mesti prediksi, itu yang pemenang itu. Oke, okay. Yang kedua, Pak Saga juga di Bitung. Saya tahu Pak Saga juga hobi dengan Piala Dunia ini.
0: Beliau kalau nggak salah tadi malam ya, penggemar Jerman kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Iya. Oke. Okay.
1: Terus yang ketiga, kita mau coba kesalam buat yang di Palempat. Ada Ibu Ipin.
0: Ibu Ipin, oke.
1: Okay. Ibu Ipin ya dari Palempat juga dia versus Jerman juga kan. Pendukung Jerman juga dia.
0: Pendukung di Jerman, oke.
1: Okay. Ya pendukung Jerman juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Baik.
1: Ini salam dari Pak Raiko, salam sehat. Semoga yang dijagoan kamu akan berhasil kan.
0: Oke, sip, baik.
1: Oke. Okay. Oke.
0: Okay. Yo.
1: Itu aja Mike.
0: Terima kasih.
1: Kembali ke rumah yang bertugas. Selamat melanjutkan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih juga. Selamat sore. Iya, untuk Pak Raiko mewakili Lelem juga sudah gabung. Makasih Pak Raiko informasinya juga. Lelem mungkin berpotensi mau hujan deras ya, walaupun saat ini masih rintik-rintik katanya. Salam hormat juga untuk keluarga dan seluruh pendengar setia yang ada di Lelem. Ada Ibu Selvi, Ibu Nike, Ibu Ros. Yang lainnya juga dari Lelem, ya siapa tahu bisa gabung juga di 100% Indonesia untuk sore hari ini. Silakan di 0821-9583-5080 saya buka. Sekali lagi di 0821-9583-5080. Kalau Pak Raiko tadi Qatar Swiss 1-0 katanya untuk Qatar, Brazil Maroko 2-0 untuk Brazil. Ya dari Kang Alex ini Qatar Swiss 1-2. Brazil versus Maroko 3-1. Oke, baik. Terima kasih ya Kang Alex yang ada di Air Madidi. Air Madidi lagi hujan, baru kelar hujan kata. Silakan di line telepon 0821-9583-5080 ya. WhatsApp juga bisa ditelepon atau bisa juga dikirimkan suratnya. Saya sudah buka ya. Oke, kita coba lagi di 0821-9583-5080 Pro 1, selamat sore.
2: 100% Indonesia Bangga.
0: Oke, okay. Selamat sore juga orang Bunaken ya. Ibu Haryati.
2: Iya.
0: Masih sama dengan kelemaring itu kabar?
2: Masih sama.
0: Masih sama. Okay. Bunaken bagaimana dan? Cuaca? Ujang-ujang atau?
2: Oh, baru habis hujan.
0: Baru habis
2: dari
0: hujan.
2: Tadi jam 12. Belum lama berhenti.
0: Oke, okay, baik. Ya, saya lupa tadi malam Ibu Haryati penggemar ya. Apa kok penggemar siapa nih?
2: Apa
0: menjagokan siapa? Argentina. Oh, Argentina, benar. Argentina, jadi dia nanti akan main tanggal
2: Rabu,
0: ya berhadapan dengan Aljazair, ya. Oke, jadi kita tebak-tebak skor untuk besok dini hari.
2: Kita kira sebentar Prancis mau bermain.
0: Oh, belum. Prancis nanti sesudah. Oh ya, Prancis nanti hari Rabu juga. Oh iya, satu partai mereka. Oke, baik. Ibu Haryati, kalau Ibu Haryati ya. Gimana tebak skor? Kalau Qatar dan Swiss nanti main jam 3 sebentar berapa-berapa kira-kira?
2: 3-1
0: untuk Swiss, wow ya. Oke, okay. Kalau Brasil Maroko jam 6 pagi besok?
2: Mm-hmm. 2-0 untuk Brasil.
0: 2-0 untuk Brasil, oke okay, baik. Iya, kalau begitu langsung kita ke lagu Al-Ghazali, Kesayanganku. Ada Ruri, Selalu Salah, atau mau Indra Prakarsa dan kawan-kawan, Badai.
2: Itu Ruri ya.
0: Selalu Ruri, Selalu Salah, Selalu Salah. Ya, Ruri Wantogia.
2: Iya.
0: Iya, lanjut.
2: Salam pertama buat Sumai, terima kasih sudah angkat telepon,
0: yeah.
2: Semoga tetap sehat, tetap semangat,
0: terbaik terima
2: buat
0: kasih.
2: Rumah keluarga yang ada di rumah.
0: Okay.
2: Semoga pulang sebentar, gak ujang tanggu Mike jam 8
0: iyo,
2: malam,
0: sampai
2: rumah dengan
0: sudah
2: selamat.
0: Sudah dia menangis ini siang, soalnya anda sebentar.
2: Iya, dia menangis tadi, memang keras tadi dia menangis sampai
0: lumayan
2: jam 2 kiranya. Dan jam 12 tadi, no, sampai jam 2.
0: Oke.
2: Okay. Ya, lanjut. Salam buat tiga orang, mau balas-balas salam dulu. Yang pertama ada Pak Li yang ada Cuminting. Tadi malam lupa mau balas salam ke Pak Li.
0: Oh iya, berarti sekarang saatnya.
2: Makasih salamnya kemarin sore ya Pak Li. Salam balik kalau ada monitor. Coba-coba badi suka bermain.
0: Oke.
2: Okay. Baru yang kedua. Oh, ada Ibu Marsi yang ada di Watumea. Kalau makan nggak dengar suara nanti tadi malam baru Pak SMS Pak Bung Mike.
0: Betul.
2: Salam sehat Ibu Marsi bersama keluarga yang ada di rumah. Baru yang ketiga ada siapa kan tadi malam lupa.
0: Siapa?
2: Ada salam di WA lagi kalau nggak salah.
0: Siapa ya? Tadi lupa.
2: Oh Ibu Agnes.
0: Oh Ibu Agnes Telling. Oke.
2: Okay. Selamat sehat.
0: Baik.
2: Ibu Agnes bersama keluarga.
0: Iya.
2: Yang ada di rumah juga.
0: Oke okay, deh.
2: Wah, Kumai. Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Indonesia
0: terima
2: Bang.
0: Kasih. Selamat sore perwakilan dari Bunaken sudah gabung. Qatar Swiss katanya 3-1 untuk Swiss. Brasil Maroko 2-0. Oh, prediksinya luar biasa. Oke, tinggal ditunggu saja ya nanti seperti apa jalannya permainan ya. Namanya bola bulat ya. Jam 3 dini hari Qatar Swiss, jam 6 pagi Brazil versus Maroko. Jadi topik kita tebak skor ya untuk partai besok pagi. Iya, dan kita sudah punya dua lagu di sini. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh SMS. Wah, ini Kang Alex pegang Jerman katanya. Jawara. Oke, baik Kang Alex ya. Kita ke Hindia dulu setengah tahun ini, nanti disusul Ruri Selalu Salah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: Selalu salah ya, itu kata Ruri. Sudah mengantar kita untuk lanjut lagi 100% Indonesia. Di sesi berikutnya lain telepon saya buka kembali Pro 1. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Motoling. Motoling, bagaimana suasananya?
1: Cuaca hujan. Dari tadi pagi sempat hujan, terus mendung. Sekarang masih cerah. Mendung.
0: Oh, masih
1: jadi
0: mendung.
1: Jadi tidak keluar matahari sepanjang hari ini.
0: Oh, oke. Baik, Cliff. Kalau Cliff di Motoling bagaimana suasana Pildun?
1: Kalau di sini masih biasa-biasa.
0: Biasa Mike. Saja. Oh, tapi ada nggak nonton bareng di situ?
1: Karena dorong P apa?
0: Jagoan.
1: Apa ya? Klub atau jagoan itu mungkin sebelum bermain, jadi
0: orang masih nanti terlihat kalau
1: di rumah masing-masing dan begitu. Tapi nanti mungkin kalau sebabak berapa besar lah, 16 besar, mungkin begitu, 8 besar baru mungkin semua dorong semua stel.
0: Tapi harusnya serunya dari sekarang sebenarnya sih. Okay, Cliff, kalau Anda gimana menjagokan siapa, Cliff?
1: Kalau kita dari dulu konsisten saja sih. Coba, Bung Mike tebak.
0: Konsisten.
1: Susah kan, mau tebak kan?
0: Iya, susah lah.
1: Kita tim Panzer, Jerman.
0: Jerman, oke. Baiklah, Jerman, kenapa Jerman, Jerman.
1: Itu kan?
0: Iya, amin, semoga ya bertemu.
1: Amin kan, amin.
0: Oke, Cliff, nanti besok dini hari jam 3 Qatar Swiss. Jam 6 paginya Brasil Maroko. Kira-kira kalau tebak skor gimana kalau Cliff sendiri? Qatar Swiss
1: kalau
0: berapa?
1: Qatar Swiss 2-3.
0: Qatar 2-3?
1: 3 Qatar, 2 Swiss.
0: Oh, 3-2 atas 3-2 Qatar ya?
1: 3-2 Kang, mau bilang begitu.
0: Oke. Okay. Kalau Brasil Maroko?
1: Kalau Brasil Kang. Aduh, kuat kata Brasil ya. Dia Maroko juga kuat.
0: Jadi
1: 2-1 dia.
0: 2-1 atas Brasil.
1: Atas Brasil 2.
0: Oke. Okay. Jadi 3-2
1: catat ya Bung Mike, harusnya catat tuh masuk. Dia mendapat hadiah balon ketika siapa yang tuh.
0: Balonku ada 5. Oke, okay, jadi Qatar Swiss 3-2, Brasil Maroko 2-1.
1: Brasil okay. Brasil 2-1.
0: Baiklah
1: Maroko
0: kalau gitu.
1: Sama Qatar.
0: 3-2.
1: 3-2. 3 okay. Untuk Qatar.
0: Oke, okay, baik Cliff, di sini masih dengan kesayanganku Al Ghazali. Ada Badai, Indra, Prakarsa dan kawan-kawan, atau mau kau memilih dia Cakrakan?
1: Aduh, Cakrakan itu. Coba yang Badai dulu, Badai.
0: Badai, oke. Okay. Semoga Badai cepat berlalu.
1: Betul itu.
0: Baiklah. Cliff silakan okay, untuk.
1: Oke, salam pertama
0: tiga
1: buat
0: orang.
1: Baik. Aduh, ini satu, ini dari pagi, siang, berarti cuma sampai sore, Kang.
0: Iyalah.
1: Sampai malam, satu, jam 8.
0: Iya, oke. Okay.
1: Kita pikir-pikir, aduh, jam 8, semua sambung, ternyata kita salah prediksi kita. Oke, okay, tetap sehat, tetap semangat, diberkati,
0: pasti.
1: Sukses, dan pasti lancar.
0: Oke, okay. Amin.
1: Kegiatan atau aktivitas.
0: Terima kasih.
1: Ini spesial, ada... Aduh, semua Jo. Kita mau bungkus Jo dari pertama dengan semua akhir. Kita bungkus Jo. Yang penting aman Jo semua.
0: Ya,
1: pokoknya
0: itu no.
1: Bapak prediksi Jo ya pastinya.
0: Iyo, biar menang. Beda pilihan, beda kuda dong
1: beda
0: bilang.
1: Biasa itu.
0: Biasa.
1: Yang penting itu kondisi. Jangan besok ada mau bermain jam 6, kemudian mau ibadah lagi tuh.
0: Ah itu.
1: Aduh, Pak Kali kayak orang mau ibadah ini.
0: Paling alasan
1: itu sore.
0: Alasan
1: yang penting utamakan satu yang di atas satu dulu.
0: Iya, pasti.
1: Itu saja Bung Mai. Terima kasih.
0: Yuk.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Cliff Motoling. Qatar Swiss 3-2. Brasil Maroko 2-1. Terima kasih Cliff. Ya, salam juga untuk semua yang ada di Motoling dan sekitarnya. Salam kompak ya. Mungkin yang begadang semalam ya, sampai sekarang mungkin ada juga yang belum bangun ini kayaknya. Mainnya dini hari sih ya. Silakan di line telepon yang sama 0821 958 3508 0. Saya kasih kesempatan lagi untuk Anda.

0: Masih 100% Indonesia. Ya, dengan lagu-lagu spesial yang sudah saya siapkan untuk Anda ya. Iya, 08219853508. Jadi besok pagi, besok ya, besok sebenarnya ada 4 partai sih. Tapi yang hanya bisa kami siarkan itu Qatar, Swiss, dan Brasil, Maroko. Oke, kita kalian telepon lagi. 100% Indonesia, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Indonesia. Orang Girian, apa kabar?
1: Iya. Kabar ada baik-baik.
0: Baik-baik. Girian dong, Mbak Ujang atau Sobrenti?
1: Oh, cuma tadi.
0: Cuma tadi.
1: Baru Ujang Ringan.
0: Ujang Ringan, oke. Okay. Baik, Manado mulai dapat lihat matahari ini. Tapi pinggiran oh, iyo, kota kayaknya masih gelap ini.
1: Oh, iya.
0: Oke. Okay. Baiklah.
1: Oh, Ujang Sokang.
0: Oke, okay. Tadi malam sempat begadang.
1: Nyanda.
0: Nda, oke. Okay. Berarti nanti tunggu portu, Kang. Oke.
1: Baik. Tunggu tapi ayam mau bermain.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Ya tahan kita loh Bu Mai kalau ada yang kalah loh.
0: Oh, begitu.
1: Kita suka menang semua.
0: Itulah permainan namanya bola bundar ya. Oke. Okay. Ibu Esther, kita tebak-tebak skor. Kalau Qatar Swiss berapa? Brasil Maroko berapa?
1: Kalau
0: Qatar Swiss berapa?
1: Qatar Swiss. Pokoknya kalau apa, kalau kita ini apa, Brasil ini yang mau.
0: Iya, Qatar Swiss, saya tanya dulu, Qatar Swiss berapa?
1: Kalau Qatar Swiss, satu.
0: Satu. Satu sama?
1: Brasil. Hah? Nah, satu sama dengan Brasil.
0: Enggak, Qatar versus Swiss.
1: Oh, Swiss. Ah. Oh, Swiss yang apa? Swiss yang mau unggul.
0: Oh, Swiss. Ya, jadi berapa?
1: Swiss.
0: 1-0.
1: Swiss. Ya, 1-0.
0: Oke, okay. Kalau Brasil versus Maroko?
1: Kayaknya sama.
0: Sama berapa tuh?
1: 1-1.
0: Satu sama?
1: Ya, satu sama.
0: Brasil Maroko satu sama?
1: Brasil Maroko satu sama.
0: Oke, okay, baiklah kalau begitu ya. Itu namanya juga prediksi ya.
1: Prediksi.
0: Iya, ya. Baiklah.
1: Kalau Swiss dia angka 1-0.
0: 1-0. Oke, okay, atas Swiss. Baik. Kita langsung ke lagu Al-Ghazali Kesayanganku, Cakrakan Kau Memilih Dia atau Adi, Bila Nanti Kau Milikku. Yang mana?
1: Eh, Cakrakan.
0: Kau Memilih
1: Aku
0: Dia.
1: Aku memilih Bukan. Ronaldo.
0: Kau memilih Ronaldo. Oke. Okay. Baiklah. Silakan Ronaldo untuk siapa?
1: Oke, okay, pertama terhadap pemain. Yang seangkat telepon.
0: Iya.
1: Yeah. Aduh, semangat sekali terhadap pemain.
0: Pastilah.
1: Marsa jam mudah-mudahan dia enggak mau menangis ya. Eh.
0: Biasa aja.
1: Biasa aja.
0: Pokoknya menang atau kalah karena, yang penting harus.
1: Yang penting happy. Agak bermain,
0: tetap
1: semangat. Makasih so angkat telepon. Semoga selalu bahagia, tetap sehat ya Bu Maik ya. Mau menonton Piala Dunia ini Bu Maik, ayam dangkang, kalau susah lagi mau apa leh. Semoga bahagia, diberkati bersama keluarga, tercinta, terlebih yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
1: Oke, lanjut, 3 orang yang barusan lewat. Dia bungkus satu kali, Kang.
0: Iyo.
1: Ya lah, Koman, kita nih mau bungkus, kita mau cium aja dia. Terapi Cliff yang ada di Motoling, ini Salamir. Terus yang kedua ada Ibu Aurina. Jadi apa kita nyapa salam lagi. Kita ada salam ini, Ibu Aurina. Jang Jewer, Pak, kita ke siang. Yang jewernya ada beberapa unik kita PAM beberapa jewer. Yang ketiga dan terakhir ada Jotorape Ibu Ipin yang ada di
0: Pal 4. Okay.
1: Salam kompak ya Ibu Ipin, salam persahabatan selalu.
0: Iya.
1: Bumai, semangat.
0: Pasti.
1: Selamat tugas. Makasih dan selamat sore.
0: Selamat sore.
1: 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Terima kasih Ibu Esther Lita.

0: Iya, mewakili Bitung sudah gabung. Makasih buat Ibu Esther Lita. Salam hormat untuk keluarga. Ini menjagokan Portugal. Portugal nanti akan berhadapan dengan Republik Kongo ya, pada Kamis 18 Juni nanti. Oke, baik. Dan saya bacakan dulu SMS yang masuk ya. Oh iya, salam juga untuk semua yang ada di Bitung. Salam kompak ya. Ada Pak Saga, apa kabar? Bung Didai, Pak Andi. Ada siapa lagi di Bitung? Ada Ibu Fatmawati. Ada Elis juga, selamat sore. Semua aja yang ada di Bitung nih, salam kompak selalu. Chips, Tomohon, apa kabar? Siapa tahu juga boleh gabung di 100% Indonesia sore ini ya. Saya ke Nabire, ada Usi di sana, katanya Qatar 2-0 atas Maroko. Oh, Qatar 2-0 ya. Untuk Swiss, Maroko, Brasil 1-0. Ini saya bingung nih, kalau Qatar 2, Swiss 0. Kalau Brasil Maroko ini siapa yang satu nih? Oh, Maroko 1-0 atas Brasil. Oke. Baik, terima kasih Usi ya. Lagunya katanya Matahariku, Agnes Mo. Iya, jadi untuk sore ini ada 3 lagu yang mau turun. Ada Indra Prakarsa dan kawan-kawan dengan judul Badai, Cakrakan Kau Memilih Dia, dan Agnes Monica Matahariku. Bola bulat, iya betul, siapa bilang bola kotak. Usi, makasih Usi. Baiklah, kalau begitu kita langsung ke lagu ya. Nanti saya akan kembali untuk Anda mungkin di sesi terakhir kali ya. Oke, baik, tetap bersama kami.
1: In and services.

Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan,

0: Matahariku demikian ada Agnes Monica ya. Kembali sudah hadir melengkapi 100% Indonesia untuk sore hari ini. Menghantar kita juga di sesi terakhir, 1-2 penelpon terakhir. Lain telepon saya buka kembali. Yang tidak sempat gabung boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Oke, kita ke lain telepon lagi. Pro 1, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Bitung. Apa kabar,
1: ya,
0: Anis?
1: Ya, Bitung, lagi hujan.
0: Oh, lagi hujan.
1: Nenet.
0: Oke, baiklah. Elis, kalau Elis menjagokan siapa nih, Elis?

0: Siapa ya? Jerman aja.
1: Jerman aja.
0: Iya.
1: Aduh, ragu-ragu kayaknya nih Elis ya. Oke, baik. Elis, kita tebak-tebak skor ya untuk besok ya. Untuk besok ini yang akan bertanding ini ada Qatar Swiss berapa kira-kira?
0: Qatar sama Swiss.
1: Partai Kartas dan Qatar dan Swiss.
0: Ya, menang Qatar 0-1.
1: Menang Qatar 0-1, berarti Swiss 1 dong. Qatar ya. 1-0 atas Swiss ya?
0: Iya.
1: Oke, kalau Brazil Maroko?
0: Brazil Maroko menang Brazil 2-4.
1: Hah? 2-4?
0: 2-4.
1: 4-2 maksudnya?
0: Iya, aku enggak tahu.
1: Oke, oke. Baiklah, jadi Qatar 1-0 ya? Atas Swiss.
0: Iya.
1: Kalau berhasil 4-2 atas Maroko ya. Oke, okay, iya. Baik. Oke, okay, Elis, langsung kita ke lagu karena Elis bingung. masih dengan Al Ghazali kesayanganku, ada Adi bila nanti kau milikku, atau mau Armada Awas Jatuh Cinta?
0: Apa? Awas Jatuh Cinta ya sama berhasil.
1: Jadi
0: sama Jerman aja.
1: Jadi gimana?
0: Iya, itu aja lagunya.
1: Awas Jatuh Cinta, oke. Iya. Baik, Elis. Oke, silakan tiga orang, Elis.
0: Ya, spesial buat Bomai. Selalu semangat.
1: Pasti.
0: Sukses terus. Dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Terima kasih, amin.
0: Tiga spesial, yang pertama salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Girian Bitung. Salam sehat, kompak persahabatan selalu. Kedua salam buat Ibu Rose yang ada di Leilong. Salam sehat juga.
1: Ketiga.
0: Dan ketiga salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Ya, salam sehat ya Bunda.
1: Oke.
0: Salam persahabatan selalu.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Selamat sore Elis Bitung Winenet. Iya, makasih Elis. Salam juga ya untuk keluarga, salam kompak. Ada Ibu Hermina juga di sana di Sari Kelapa. Mungkin Ibu Hermina lagi tidur siang kali ya. Sore kata Kang. Lagi sibuk kali ya. Oke, satu penelpon lagi di 0821-9583-5080. Untuk 100% Indonesia. Jadi kita tebak-tebak skor untuk sore ini ya. Buat partai besok ya. Jam 3 dini hari Qatar dan Swiss berapa-berapa. Brasil dan Maroko jam 6 paginya berapa-berapa kira-kira. Kalau Elis tadi Swiss, Qatar Swiss 1-0 katanya. Atas Swiss ya. Brasil 4-2 atas Maroko. Namanya juga tebak skor ya. Oke, baik, kita lanjut lagi line telepon. Saya buka kembali Pro 1. Selamat sore.
2: Pro 1, selamat sore Bung Mai.
1: Selamat sore.
2: Aduh, baru tergabung.
1: Aduh, kapan dang sibuk sekali berarti ini ya. Orang
2: di
1: singkil.
2: WhatsApp jangan baca.
1: Oh, sempat kirim.
2: Ada mati jaringan 4 orang.
1: Enggak masuk kayaknya.
2: Soalnya voucher-voucher.
1: Oh, enggak masuk kayaknya ini WhatsApp-nya. Belum masuk.
2: Iya. Nanti enggak usah baca no kalau dia masuk
1: sebentar. Oke. Okay. Nah, kalau singkil saya yakin nih rame pasti ya di sana nobar ya.
2: Aduh, enggak ada dapat tidur no kalau malam.
1: No, kasihan. Iya. Tutuno tu idong sebagai tasono.
2: Baru mulai paling sebentar. Kalau tadi kan tadi malam kan enggak terlalu apa.
1: Enggak terlalu seru ya.
2: Nanti kalau di Brazil ini. Ribut orang.
1: Tapi kalau Ibu Ratna kira-kira menjagokan siapa Ibu Ratna?
2: Sebenarnya kita kejagoan Bung Mike Itali tapi enggak masuk.
1: Kasihan. Iya, betul.
2: Jadi mau ganti warna.
1: Siapa
2: jadi? Ganti warna Argentina.
1: Argentina. Oke, okay. Argentina nanti berhadapan dengan Aljazair. Oh, lumayan loh. Oke. Okay. Baik, Ibu Ratna, kita tebak-tebak skor untuk sore ini ya buat besok pagi partai Qatar dan Swiss berapa-berapa kira-kira?
2: Kalau Swiss yang siapa pemain?
1: Qatar dan Swiss.
2: Hmm. Dimenangkan oleh Swiss 3-1.
1: 3-1. Jauh ya.
2: Iya.
1: Kalau Brasil Maroko?
2: Brasil Maroko 2-0.
1: 2-0 atas Brasil.
2: Untuk Brasil.
1: Oke. Baik. Ibu Ratna, langsung kita ke lagu, masih dengan Algasali kesayanganku, Adi bila nanti kau milikku, atau mau Last Child bernafas tanpamu? Yang mana?
2: Bernafas tanpa apa, Bu Mai?
1: Tanpamu.
2: Bernafas tanpamu.
1: Mm-hmm, tanpamu.
2: Coba kan kita mau coba itu, baru boleh ingat ke lagu.
1: Oh, baiklah, oke. Okay. Ya, silakan. Ya, tapi jangan ditiru ya. Cuma judul lagu maksudnya.
2: Salam jo Kang Bung Mai. Okay. Yang suka lalu lebay le di udara.
1: Nah, baik.
2: Mau salam jo pertama buat Bung Mai.
1: Yo.
2: Di mana diangkat telepon. Semangat dalam tugas-tugas di sore hari ini.
1: Iya.
2: Beraktivitas. Dan selalu diberkati Tuhan pribadi dan keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Yang ada di rumah.
1: Terima kasih.
2: Lanjut. Salam tiga. Aduh, mau balas salam. Kenapa tuh digiri Anda berat? Karena kita so salam pengana, karena nggak masuk tadi malam. Dusun-dusun nggak ada apa lagi. Kenapa Esther? Pas salam balik pengana ya. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Salam sehat. Nanti kita bantar tuan 2P pembicaraan.
1: Oke, siap.
2: Lanjut. Kita mau salam yang kedua ada Ibu Ipin. Ibu Ipin dikasih yang kedua kali dapat salam tadi malam le. Ini tuh salam balik Ibu Ipin ya, kalau udah bawa monitor.
1: Yeah.
2: Bagabung Jo, salam kompak, salam persahabatan selalu. Yang ketiga yang ada di Motoli. Siapa dia dapat salam Bung Macang?
1: Dia bilang kata bungkus satu kali Jo katu.
2: Tergigis tuh dia Bung Mai.
1: Oke.
2: Buat Bif. Napa ya? Salam sehat selalu. Kalau sakit gigi di berobat. Pak Bung Mai, terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih Ibu Ratna Singkil. Makasih sudah gabung ya Ibu Ratna. Salam hormat juga untuk keluarga. Ada Kak Nanang juga di sana. Selamat sore Kak Nanang. Ada Torang P, Ibu Esti Tuna. Kombos bagaimana kabar? Pak Sartono, Ibu Feni, anak-anak dan cucu-cucu juga selamat sore. Ya Ibu Yuko, Pak Pangki yang dari itu Minting, Sindulang. Pak Li, apa kabar? Ada siapa? ADL juga ya. Ada Ros juga di Tuminting, selamat sore. Ada Ibu Murija Latif juga, Ibu Ija yang ada di Kampung Islam Tuminting. Selamat sore, salam kompak-kompak selalu ya. Semoga sehat-sehat semuanya. Saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya. Sekaligus saya akhiri untuk 100% Indonesia sore hari ini. Mohon maaf, line telepon sudah saya tutup. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget. Ibu Agnes Telling prediksi Qatar Swiss 0-2, Brazil Maroko draw. Wow. Bung Mike masih semangat Kang, pastilah sukses, sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Tiga spesial Elis Winenet ya, ada Bu Chana Orina, Ibu Hermina di Bitung. Semoga semuanya sehat selalu, diberkati Tuhan dan bahagia bersama keluarga masing-masing. Amin. Bung Mike makasih. Dan selamat sore, God bless you. Lagu Hidup Untukmu Mati Tanpamu by Noah. Oke, makasih buat Ibu Agnes, ditunggu lagunya. Ah, ini dia Torang Pepa Hengkeles Pak Jokowi. Sore bro, nyaku Brasil tulen, Swiss Qatar 1-1. Satu sama dah maksudnya. Kalau Brasil katanya Maroko 3-0. Udah jauh sekali Kang. Tomohon Blank Sport TVRI jadi bingung-bingung ya, key for Pildun. Mr. Jokowi Tomohon.

Masyarakat yang ada di wilayah blank spot atau belum terjangkau siaran digital TVRI tetap bisa menyaksikan melalui aplikasi, ya Pak Jokowi, bisa melalui aplikasi Maxstream milik Telkomsel.

Oke, baik, dengan demikian berakhir sudah ya untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Terima kasih yang sudah gabung ya bersama Pro 1. Iya, dan peringat Kepala TVRI Sulawesi Utara Stella Andriani menegaskan bahwa seluruh pertandingan bisa dinikmati masyarakat secara gratis melalui saluran TVRI Nasional dan TVRI Sport. Nah, untuk mengantisipasi keterbatasan pemancar terestrial di wilayah Blank Sport, TVRI menggandeng mitra aplikasi digital seperti Volaplay dan juga Telkomsel. Itu sebagai informasi ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi yang sudah berbagi ya dengan Pro 1. Dan sore hari ini lagu-lagu yang mau turun, yang sudah terrequest juga sekaligus saya tetap putarkan di program kita selanjutnya ya. Dan sedangkan lagu-lagu pilihan juga sudah saya siapkan untuk menemani sore Anda di akhir pekan hari ini, Sabtu ya, 13 Juni 2026. Nantinya ada beragam informasi spesial juga akan melengkapi sore Anda. Awas Jatuh Cinta, lagu ini sekaligus akhiri ruang 100% Indonesia. Nanti kita lanjutkan di sore ini ya, rangkaian musik dan informasi. Dan jangan lewatkan, nanti ada beragam informasi update juga ya dalam Lintas Magota tepat di pukul 17 nanti bersama RRI Tahunan.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar Al Ghazali ya, dengan kesayanganku ya, sudah hadir lagi untuk menemani sore Anda sambil ngopi, sambil memprediksikan kira-kira berapa ya ntar ya. Iya, jadi sebentar kami akan siarkan secara langsung sekali lagi ya, untuk pukul 2 dini hari Qatar versus Swiss ya, dari fase grup B. Ya, akan berlaga nanti di Stadion San Francisco Bay Area. Kemudian jam 6 paginya besok, Brazil versus Maroko, fase grup C, di Stadion New York, New Jersey ya. Baik, dan pendengar, iya, pertandingan grup B Piala Dunia yang akan mempertemukan Qatar ya, malah berhadapan dengan Swiss nanti dalam duel yang diprediksi memang berlangsung menarik. Swiss datang sebagai salah satu tim Eropa yang konsisten tampil di turnamen besar, sementara Qatar bertekad untuk membuktikan perkembangan sepak bola mereka setelah menjadi juara Asia dalam beberapa tahun terakhir. Dan laga ini sangat penting ya bagi kedua tim, karena mengingat persaingan di grup B yang juga dihuni oleh Kanada, Bosnia, Herzegovina ya, kemenangan akan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase grup. Ya, dan prediksi susunan untuk pemain Qatar ya, dengan sistem 3-5-2. Ya, sementara prediksi susunan pemain Swiss 4-2-3-1 ya. Swiss diperkirakan akan mendominasi penguasaan bola setelah kualitas lini tengah yang dihuni oleh Granit Xhaka ya dan Remo Freuler. Selain itu, kecepatan dari Don Doye dan juga Ruben Vargas di sektor sayap itu bisa memberikan banyak ancaman untuk pertahanan Qatar. Sementara di sisi lain, Qatar kemungkinan akan mengandalkan serangan balik cepat ya, melalui kombinasi Akram Al-Afif dan Almos Ali. Ya, belum lagi pengalaman bermain bersama dalam waktu lama membuat keduanya memang tetap menjadi senjata utama dari The Maroons ini ya. Grup yang dijuluki sebagai The Maroons. Dan meski Qatar memang punya kemampuan untuk merepotkan lawan, namun kedalaman skuad dan pengalaman Swiss di kompetisi internasional membuat tim Eropa lebih diunggulkan. Bagaimana dengan Brasil dan Maroko? Iya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus.

turnamen memang turut terganggu ya oleh cedera pemain ya. Ada back Nayef Aguert dan penyerang sayap Abde Ezal Zouli dipastikan gagal masuk skuad akhir setelah mengalami masalah fisik juga dalam laga persahabatan terakhir. Dan pendengar, ya meski nama besar Brasil selalu menempatkan mereka di daftar favorit juara, ekspektasi terhadap tim kali ini tidak sebesar edisi sebelumnya. Laga melawan Maroko akan menjadi indikator awal ya, apakah racikan Ancelotti mampu menghidupkan kembali kekuatan Seleção, sekaligus menguji apakah Maroko masih sanggup melanjutkan kisah mengejutkan yang pernah mereka tulis di Qatar.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam

sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

sambil ngopi ngeteh ya, masih bersama Pro 1 siap temani Anda. Kita tinggalkan De Lestari dengan De Dongeng Secangkir Kopi ya, karena sudah saatnya program 1 RR Manado akan segera jelang pukul 17 untuk penyampaian Lintas Magota.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Rangkuman Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, Sabtu 13 Juni 2026, bersama saya Herlin Takasihaeng. Menyambut HUT ke-68, Kodam 13 Merdeka menggelar fun bike mengelilingi Danau Tondano sambil menabur benih ikan dan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat pesisir Danau Tondano.
1: Ribuan bikers atau pesepeda mengikuti fun bike yang digelar Kodam 13 Merdeka untuk memeriahkan HUT Kodam Merdeka ke-68. Start dan finish di lapangan Samratulangi God Bless Tondano pada Sabtu 6 Juni. Setelah dilepas Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirsa Agus, peserta menempuh rute 45 km mengelilingi Danau Tondano. Selain bersepeda, peserta fun bike diantaranya Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirsa Agus, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Leli Mirsa Agus, Wali Kota Tomohon Karol Senduk melakukan bakti sosial di Gereja Sentrum Kakas, pengobatan gratis, dan pembagian sembako. Perjalanan kemudian dilanjutkan di Desa Kaweng Kakas, melakukan penebaran bibit ikan mujair. Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirsa Agus menyampaikan syukurnya atas terselenggaranya kegiatan fun bike, serta mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi memenangkan HUT Kodam Merdeka. Kegiatan fun bike tidak hanya bertujuan untuk berolahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk mempromosikan Danau Tondano sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Utara.
2: Dalam rangka HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka, sengaja kami ambil kegiatan di Danau Tondano karena ini sebagai salah satu ikon dari Sulawesi Utara. Kami lebih berkeinginan untuk lebih mengenalkan bagaimana Danau Tondano itu di dunia khususnya. Karena dengan ada Bapak Ibu sekalian dari media, tentunya ini bisa men-share selain dari media sosial. Tadi kita lihat bersama kurang lebih 1000 peserta GOES, kemudian masyarakat di kiri kanan menyiapkan logistik dengan luar biasa. Kami juga tidak mengira sambutannya seperti itu. Kemudian baru saja kita menebar benih ikan. Selain menebar benih ikan, tadi kita juga di gereja Kemim di Kakas, kita membagikan sembako untuk masyarakat lansia dan yang kurang mampu. Nanti terus berlanjut ke etapa-etapa berikutnya. Kita akan finish di Minahasa, di God Bless. Insya Allah nanti kita juga ada acara bersama masyarakat di situ, bagi-bagi door prize, bagi-bagi kebahagiaan dalam rangka menyambut HUT Kodam.
1: Lebih lanjut, Pangdam mengatakan, olahraga bersama ini menjadi sarana mempererat kebersamaan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian seluruh masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dan kebersihan danau sebagai aset nasional yang harus dijaga bersama. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara melalui Imigrasi Tahuna mendeportasi 2 WNA berkewarganegaraan Cina yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian.
3: Imigrasi kelas 2 TPI Tahuna, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Sabtu malam 6 Juni 2026 lalu telah mendeportasi 2 warga negara asing WNA berkewarganegaraan Cina berinisial LK dan TY. Kepala Kanwil Ditjenim Sulut Ramdhani melalui Kakanim Tahuna Redi Ratak mengatakan tindakan administratif keimigrasian atau deportasi terhadap kedua WNA Cina ini karena mereka terindikasi kuat telah melanggar peraturan keimigrasian pasal 75 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
4: Malam hari ini kami akan melakukan deportasi terhadap kedua warga negara asing, warga negara Cina yang berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Kami melakukan tindakan administratif keimigrasian. Pertama, penempatan di ruang detensi imigrasi. Kedua, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Dan ketiga, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan. Dan pada malam hari ini, kedua warga negara asing tersebut akan kami deportasi dari Bandara Samratulangi, Sulawesi Utara, menuju Bandara Guangzhou, Cina.
3: Dijelaskan Ratak, keberadaan kedua WNA Cina ini berdasarkan informasi dari Badan Intelijen Strategis, BAIS, bahwa ada dua warga negara asing di Pelabuhan Samudra Tahuna yang telah naik KM Mercy Teratai menuju Pelabuhan Manado.
4: Berdasarkan visa dari kedua orang warga negara Cina ini, mereka menggunakan visa bisnis ketika mereka berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan karena mereka berada di sana tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian, maka kami melakukan tindakan administrasi keimigrasian. Baik, untuk kronologi kejadian, kami dari kantor imigrasi kelas 2 TP Tahuna mengamankan kedua warga negara asing Cina ini atas informasi dari rekan-rekan BAIS. Jadi kedua warga negara asing Cina ini kami amankan di Pelabuhan Nusantara Tahuna.
3: Sebelum diberangkatkan ke negara asalnya, kedua WNA Cina ini terlebih dahulu menjalani proses pendetensian di ruang detensi imigrasi Tahuna guna menyelesaikan administrasi keimigrasian. Selain dikenakan sanksi deportasi atau pemulangan paksa ke negara asal, kedua WNA Cina tersebut juga menerima sanksi cekal yang berat. Nama kedua warga asing tersebut kini telah resmi diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan Direktorat Jenderal Imigrasi, yang berarti mereka dilarang keras untuk kembali memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk efek jera sekaligus komitmen jajaran keimigrasian dalam meminimalisir pelanggaran hukum oleh orang asing serta tegas dalam menjaga kedaulatan negara dengan melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi, menanggapi isu miring yang beredar di masyarakat. Proses pemulangan kedua warga negara asing Cina tersebut dilakukan secara diam-diam atau senyap, dibantah pihak imigrasi Tahuna karena proses keberangkatan kedua warga negara asing ini dilakukan secara transparan dan terbuka, serta dikawal 9 media, salah satu diantaranya Radio Republik Indonesia, RRI. Roy Pesak melaporkan.
0: Keamanan pangan jajanan anak sekolah di Gorontalo menjadi perhatian serius melalui penguatan pengawasan yang dilakukan BPOM Gorontalo bersama Sakapom dengan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk menguji keamanan makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa.
5: Keamanan pangan jajanan anak sekolah di Gorontalo menjadi perhatian serius berbagai pihak melalui Sakapom Gorontalo. Upaya pengawasan pangan kini diperkuat dengan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan pengujian keamanan jajanan yang dikonsumsi para siswa. Kegiatan ini ditandai dengan kick-off pemecahan rekor MURI uji keamanan pangan jajanan anak sekolah secara seri dengan jumlah sampel terbanyak bertempat di Min 1 Kota Gorontalo hari ini. Program tersebut menyasar berbagai sekolah di wilayah Gorontalo dengan tujuan memastikan makanan dan minuman yang dijual di lingkungan sekolah aman untuk dikonsumsi. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi memberikan apresiasi terhadap inisiatif yang dilakukan Balai Besar POM Gorontalo bersama Sakapom. Menurutnya, edukasi dan pengawasan pangan sangat penting untuk melindungi kesehatan generasi muda.
6: Pangan jajan anak sekolah itu memang harus diuji sempat. Karena ini kan senang banget jajan, ya, baik jajan kantin maupun jajan yang ada di luar sekolah. Tangan daripada anak sekolah dan juga gizi, angka cepat gizi yang dan konsumsi oleh anak-anak. Jadi ini support yang baik, gagasan yang baik agar apa? Agar anak-anak, agar pedagang yang di luar sekolah maupun pedagang kami sendiri lebih satu lagi, lebih aman dalam menyajikan makanan yang siap saji.
5: Pengambilan sampel akan dilakukan secara langsung untuk mendeteksi kemungkinan adanya bahan berbahaya pada jajanan anak. Wagub menjelaskan, masyarakat sebenarnya dapat mengenali ciri awal jajanan yang patut dicurigai. Salah satu indikator yang mudah diamati adalah tampilan makanan yang memiliki warna terlalu mencolok atau menggunakan banyak warna yang tidak lazim. Sementara itu, Kepala Balai Besar POM Gorontalo, Lintang Purbajaya, mengatakan pengawasan akan dilakukan secara langsung melalui pengambilan sampel di sejumlah sekolah.
7: Hari ini, ya, kita melaksanakan kick-off untuk pemecahan rekor MURI bersama dengan warga. Jadi kita punya Sakapom, Sumber dan Makanan, dan kita akan memecahkan, gitu ya, dalam hal ini adalah keamanan pangan untuk di 100 sekolah di seluruh Provinsi Gorontalo. Dan total sampel minimal 1.600 sampel. Dan ini terdiri dari sampel MPG dan juga sampel panganan jajanan anak sekolah di lingkungan sekitar. Yang melakukan pengujian ini adalah anak-anak adik-adik dari Sakapom yang sudah dilatih dan sudah memiliki kompetensi tetap sesuai dengan kualitas, dan itu akan kita lakukan pengawasan.
5: Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pedagang, siswa maupun pihak sekolah mengenai pentingnya keamanan pangan. Selain pengujian, edukasi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya konsumsi pangan yang aman sejak usia dini. Melalui kegiatan ini, Balai Besar POM Gorontalo dan Sakapom berupaya memperkuat perlindungan terhadap anak-anak sekolah dari risiko pangan berbahaya, sekaligus memastikan jajanan yang beredar di lingkungan pendidikan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan pemerintah. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan banjir di Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah melalui lintas sektor. Khusus ketersediaan air bersih, Pemda Gorut melalui PDAM telah memperbaiki jaringan pipa yang rusak akibat banjir.
8: Pasca bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan perhatian sekaligus penanganan dari pemerintah daerah. Langkah yang dilakukan antaranya menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan air bersih. Direktur Pudam Gorontalo Utara Mantur Rahmola mengemukakan penanganan air bersih telah dilakukan di beberapa tempat yang jaringan air bersihnya terputus oleh bencana banjir. Bahkan perbaikan terhadap meteran air rumah warga yang rusak akibat terbawa banjir sudah dilakukan perbaikan oleh petugas Pudam Gorut. Akibat banjir ini pula, pihak Pudam Gorontalo Utara kehilangan jaringan pipa distribusi dan banyak pipa yang mengalami kebocoran akibat banjir.
9: Alhamdulillah untuk pelayanan air bersih di Biau, alhamdulillah sudah normal. Cuma memang pelayanan kami masih bersifat sementara. Di intake dan pipa transmisi itu kami ada kehilangan 16 ujung pipa. Olehnya kami itu melakukan pre-intake, pengambilan bebas air di hulu. Dan itu sudah berlangsung beberapa hari ini. Dengan kondisi pre-intake itu, pengambilan bebas itu, alhamdulillah pelayanan sudah normal. Untuk jangka panjang kami akan melakukan pembenahan terhadap pipa yang hilang tersebut.
8: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Sumitru Latung Solang menambahkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah ketika terjadi bencana banjir tersebut mendirikan dapur umum sekaligus menyiapkan makanan siap saji terhadap warga yang terdampak. Selain itu, Pemda Gorut juga memberikan obat-obatan maupun selimut dibutuhkan pada saat itu.
10: Ya, jadi di samping makanan siap saji, jadi kami memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terdampaknya ini obat-obatan, selimut, tikar, sama pangan ya, pangan, air mineral. Kemudian ada bantuan dari TNI Polri soal pembersihan rumah-rumah penduduk yang terdampak ya, lumpur.
8: Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan TNI Polri membersihkan rumah warga yang terdampak banjir. Terkait dengan persoalan yang dihadapi pada saat penanganan bencana banjir tersebut dapat diatasi dengan baik karena adanya kolaborasi lintas sektor. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Sangihe resmi menetapkan status bencana dan fokus penanganan darurat di beberapa daerah terdampak gempa.
11: Pemerintah daerah Sangihe resmi menetapkan status bencana melalui surat pemberitahuan yang menyatakan wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sedang mengalami bencana. Status tersebut berlaku selama 14 hari ke depan sebagai dasar pelaksanaan penanganan darurat di daerah terdampak. Penetapan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin rapat mitigasi bencana bersama seluruh jajaran Forkopimda di Rumah Jabatan Bupati Selasa 9 Juni 2026. Dengan ditetapkannya status bencana tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki dasar hukum untuk menggunakan dana belanja tidak terduga BTT guna memenuhi berbagai kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana sesuai kondisi di lapangan.
12: Hal yang paling urgent adalah Kecamatan Marore. Kami ingin dalam waktu secepat mungkin kita bisa mengunjungi Gawio, Matutuang, dan Marore. Entah itu malam ini, entah itu besok pagi, atau paling lambat besok malam, kami ingin segera berangkat ke sana dan membawa bantuan. Hal-hal yang akan kita lakukan pertama, mengkoordinasi kepolisian, TNI untuk bisa bekerja sama dengan kita, ASN dalam hal ini BPBD atau Dinas Lingkungan Hidup atau dinas-dinas yang berkepentingan lainnya. Dalam hal pertama, pembersihan puing-puing.
11: Ia berharap tim penanganan dapat segera mengunjungi lokasi terdampak dalam waktu dekat. Pemerintah daerah juga akan menyalurkan bantuan berupa bahan pangan, pokok, dan kebutuhan penting lainnya yang berhasil dihimpun hingga waktu keberangkatan menuju wilayah terdampak. Jumal Johanis melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe salurkan bantuan pangan di Kecamatan Nusa Tabukan.
13: Dalam rangka kepastian penyaluran bahan pangan di wilayah pulau terluar, Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa 9 Juni 2006 melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan karena yang menjadi sasaran penyaluran bantuan pangan di pulau terluar yakni masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan. Penyaluran bantuan pangan dipimpin langsung oleh pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsul Talama, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang. Arsul Talama mengatakan tujuan MONEF untuk mempercepat pelaksanaan penyaluran dan mengevaluasi kendala di lapangan.
14: Ada perpanjangan dari Bappenas lagi untuk bantuan pangan sampai tanggal 31 Juni 2026. Dan kita sudah insya Allah untuk wilayah Kabupaten Sangihe, Sitaro, dan Telau itu paling lambat itu tanggal 12 sudah tersalurkan semua.
13: Lanjut dikatakannya, kunjungan dan penyaluran bantuan pangan di Desa Nandadakele, Nusa, Nanusa, dan Bukidak Timur, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara itu, jumlah kuantum beras yang disalurkan sebanyak 15.620 kg, sedangkan minyak goreng 3.124 liter. Arsul menambahkan, dengan dilakukannya percepatan penyaluran bahan pangan ke penerima bantuan pangan PHP dapat mengintervensi kenaikan harga beras dan minyak di pasaran. Alexander Dolengkade melaporkan.
0: Harga bumbu dapur di pasar Melongwane tinggi, cabai dijual Rp150.000 per kilogram, sementara bawang merah Rp90.000 per kilogram.
15: Harga kebutuhan dapur di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara terpantau masih tinggi. Cabai rawit merah masih dijual Rp150.000 per kilogramnya, sementara bawang merah masih dijual Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Menurut Libi, salah satu pedagang di pasar Melongwane, kenaikan harga bumbu dapur sudah terjadi sejak pekan yang lalu. Penyebabnya karena pasokan yang minim, selain itu pembelian dari Panado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
16: Ini kalau dari Bica masih sama, masih harga tinggi, 1 kilo 150, 1 cupak 20.000. Untuk tomat ada naik harga dari harga biasanya 20 per kilogram menjadi 22 per kilogram. Bawang merah masih harga tinggi, biasanya harga cuma main di 50-60 per kilogram, untuk saat ini 90 per kilogram. Bawang putih masih sama, masih 60 per kilogram.
15: Lonjakan harga bumbu dapur yang signifikan tersebut dikeluhkan konsumen. Mia, salah satu pembeli di pasar Melongwane, menyebutkan merasa terbebani dengan kenaikan harga bawang dan cabai. Ia terpaksa mengurangi porsi pembelian menyesuaikan dengan isi kantong.
16: Naiknya harga rica ini, kami sebagai pembeli merasa berpengaruh bagi kami, karena biasanya kalau murah kami beli dengan harga dengan per kilo. Tapi sekarang karena ada kenaikan, kami beli per cupak, ya paling tinggi setengah kilo.
15: Sementara itu bumbu dapur lain seperti tomat hari ini terpantau mengalami kenaikan. Tomat yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih terpantau stabil. Bawang putih masih dijual Rp55.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengaro terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Talaut canangkan sensus ekonomi 2026 bersama BPS, di mana pencanangan ini membuka kegiatan pendataan petugas sensus yang akan melakukan door-to-door dimulai pada 15 Juni 2025 sampai 31 Agustus 2026.
17: BPS Talaut bersama pemerintah kabupaten canangkan sensus ekonomi 2026, di mana pada bulan Juni ini sampai Agustus 2026, sensus ekonomi masih akan berlanjut. Selain pendataan sensus berbasis online, juga petugas sensus akan mulai turun mengunjungi pelaku usaha atau door-to-door. Pembukaan pencanangan dilakukan melalui ketukan teteng koren bersama bupati dan BPS serta petugas sensus dan perwakilan pelaku usaha serta dari kepolisian.
18: Akhirnya dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, perencanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Talaut secara resmi saya nyatakan dimulai.
17: Riko Aprianto Puasa, Kepala BPS Talaut mengatakan, sebanyak 124 orang sudah dilatih untuk melakukan pendataan dengan masa pendataan sejak dari tanggal 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026 di 19 kecamatan di Talaut.
18: Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menyediakan data komprehensif mengenai seluruh kegiatan ekonomi termasuk potensi ekonomi digital. Data ini akan menjadi landasan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah di dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, serta bagi dunia usaha dalam membaca peluang investasi dan perkembangan pasar.
17: Kondisi ekonomi Indonesia akan lebih nyata usai sensus ekonomi akan dilakukan. Sebab itu BPS meminta untuk setiap pelaku usaha dan ekonomi daerah untuk memberikan data yang benar dan jujur untuk kepentingan bangsa. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkuman Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore, sampai jumpa.
19: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital, kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian, itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan, mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok, mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk anak kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada ya. Selamat sore untuk anda. Setelah tadi anda dengarkan rangkuman informasi lintas Magota bersama RRI Tahuna, kita lanjutkan menyapa anda ya dengan lagu-lagu religi sembari menantikan untuk kami kumandangkan azan maghrib ya wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini tepat di pukul 17:48. Ya. Baik, semoga ada berkah untuk anda lewat lagu-lagu religi pop Islam yang saya hadirkan di kesempatan saya sore hari ini. Sudah diawali dengan Bimbo Wasiat Tuhan. Selanjutnya ada dosa ini dari Ben Gigi.

Iya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Talaut. Anda kembali bergabung bersama kami di saat ini. Dan kumandang azan maghrib pada sore hari ini.

untuk hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17.47 waktu Indonesia Tengah.

Iya, itu tadi pendengar kumandang azan maghrib untuk sore hari ini, dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda sekalian umat muslim yang ada di Kepulauan Talaut.

Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di malam hari ini, di malam minggu pendengar, ya, tanggal 13 Juni 2026, Iren menemani Anda sekalian hari ini. Dan mungkin sekarang sementara menyetrika baju atau sedang menyelesaikan proyek yang harus dikejar karena mungkin sudah tertunda gitu, ataupun ada yang sedang santai bersama keluarga di rumah, atau ada yang santai di tempat nongkrong yang mungkin ada di Pantai Indah Melongwane, ada di tempat makan bakso, tempat makan mie ayam, kemudian apalagi? Oh ya, tempat makan sate, soto juga ya. Di situ biasanya selalu rame ya pendengar saya, kalau lewat situ itu jarang sepi tempat-tempat itu karena selalu dipenuhi dengan banyak orang. Ya pendengar, dengan carut-marut berita ekonomi yang sering bikin kepala pusing gitu ya, mau ibu-ibu ataupun bapak-bapak pasti kalau baca tentang dolar yang sudah menyentuh angka 18.000, kemudian juga di Talaut sendiri harga bawang merah per kilonya sudah sampai di angka 100.000 per kilo, itu langsung kayak aduh apa sih ini ya Tuhan, ini berasa kayak aduh ini ekonomi seperti ini, kemudian harga juga naik. Dan maka dari itu pendengar sekalian, bukan hanya orang Talaut tapi orang Indonesia mencari cara untuk bisa refreshing sekalipun sudah membaca atau mendengar berita yang membuat sakit kepala atau bikin tensi yang naik. Tapi kita cari makan aja dulu deh. Gak apa-apa hidup susah, tapi makan dulu. Ya, mendengar makan dulu, minum kopi dulu, atau mungkin ada yang lain juga minum bubble tea atau minuman yang lain atau minuman kekinian yang ada di Hien Estetik ya, Hien Drink Estetik. Hai Kak Nina, Kak Shan yang ada di sana yang sedang sibuk menemani pembeli. Ya, semoga semakin laris dan bukan cuma yang tadi Iren sebut ya. Untuk Anda sekalian pengusaha UMKM yang bergerak di usaha di bidang apapun, semoga semakin laris usahanya.

Pendengar, informasi pertama yang mau Irian bagikan di ruang dengar Anda malam hari ini ada tentang Pulau Sulawesi yang dibilang agak lain karena berbeda sendiri, yaitu Pulau Sulawesi. Kenapa sih pulau ini berbentuk huruf K? Jadi pendengar, pulau terbesar nomor 4 Indonesia memang tampak unik jika dibandingkan dengan pulau-pulau besar lain di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi Pulau Sulawesi memiliki 4 semenanjung yang mengarah ke timur, timur laut, tenggara, dan selatan. Tidak hanya itu pendengar, pulau yang masuk dalam jalur Ring of Fire atau cincin api ini memiliki bentang alam seperti pegunungan yang tinggi serta danau-danau yang dalam. Struktur kompleks Sulawesi dipengaruhi karena pulau ini berada di pertemuan 3 lempeng besar, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Jadi pendengar, tidak kaget ya kalau Pulau Sulawesi dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya, yang ada di wilayah Indonesia itu sering kena gempa, dan gempanya juga berkekuatan besar seperti pada tanggal berapa ya? Tanggal 8 Juni ya kalau tidak salah. Ya mohon maaf jika saya salah, nanti tolong diperbaiki. Pada hari apa sudah lupa itu gempanya cukup besar. Nah karena tadi yang Irian bilang ada di dalam jalur Ring of Fire atau cincin api, dan juga berada di pertemuan 3 lempeng besar, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Pendengar, merangkum dari situs Himpunan Mahasiswa Geofisika Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Sulawesi merupakan salah satu daerah teraktif di Indonesia dengan fenomena yang kompleks dan rumit. Bentukan tektonik yang dihasilkan berupa patahan dan gunung api. Kemudian hasil tumbukan tektonik itu membentuk Pulau Sulawesi yang kini tampak seperti huruf K. Pada masa awal pembentukannya, sekitar 70 hingga 50 juta tahun yang lalu, Sulawesi sangat berbeda dengan sekarang. Berdasarkan catatan geologi, pada periode ini hanya ada Sulawesi Barat. Wilayah ini awalnya merupakan bagian dari Sundaland, daratan besar yang mencakup sebagian besar Indonesia bagian barat. Secara teknis, Sulawesi Barat saat itu berfungsi sebagai busur magmatik atau busur kepulauan vulkanik yang terbentuk akibat proses subduksi atau penunjaman kerak samudra di bawahnya. Busur ini memiliki karakteristik khas tektonik lempeng, yaitu jalur gunung api yang didampingi oleh jalur melange dan ofiolit. Pada fase awal ini, bentuk busur Sulawesi Barat selalu memiliki kelengkungan yang cembung ke arah samudra. Ya pendengar, sebelum Irian melanjutkan informasi tentang Pulau Huruf K atau Pulau Sulawesi, Irian hadirkan dulu lagu-lagu yang akan menghibur malam hari Anda, malam minggu Anda di saat ini. Dan ini dia pendengar, Januari Christie dengan Melayang.

0: Sin ngomong. Nah, yang lu denger itu namanya musik keroncong.
1: Wah,

0: Haiya, ini Pak Marzuki bilang anaknya gak mau lanjut sekolah, mau kerja. Padahal anaknya punya otak encer, bisa macam-macam bahasa. Tapi ya, gimana? Jadi gue suruh aja jaga toko. Lumayan bantu-bantu gue cari cuan. Mai, lu mau berhenti kerja? Ayo, nanti lu sikat babe lu. Baru aja kerja lu mau cabut. Emang lu mau ngapain, Ing?
1: Jadi musisi.

Iya, pendengar, sekarang waktu sudah menunjukkan 50 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja Iren masih menemani Anda sekalian bersama Pro 1 RRI Talaut 101,2 MHz.

Dan tadi pendengar, kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, lagu tadi siapa sih yang nyanyi gitu? Jadi pendengar, lagu tadi dinyanyikan oleh Hi-Fi, tulisannya H-I-V-I gitu, kalau mau cari di YouTube atau Spotify. Jadi lagu tadi yang dinyanyikan oleh Hi-Fi, judulnya Remaja gitu. Ya mungkin di sini ada pasangan-pasangan senior yang sudah sementara gitu mendengarkan Pro 1 RRI Talaut, yang mungkin ketika mendengarkan kata remaja itu mengingat lagi atau bernostalgia bersama lagu tersebut, mengenang masa-masa remaja gitu yang masih malu-malu kucing. Ya, mungkin ini para pendengar, para pasangan-pasangan lansia yang baru saja merayakan kisah cinta masing-masing ya, merayakan anniversary atau ulang tahun pernikahan, Iren ucapkan selamat merayakan, selamat berbahagia, sehat selalu tentunya, dan bisa menyebarkan cintanya ke banyak orang, baik ke keluarga ataupun yang lainnya di sekitar pasangan-pasangan ini. Ya, kita tinggalin dulu pendengar satu lagu dari Hi-Fi tadi, yaitu Remaja. Dan seperti janji Iren tadi, Iren akan lanjut dengan informasi yang kita bahas sebelumnya, yaitu Pulau Sulawesi. Kenapa sih Pulau Sulawesi itu berbeda gitu? Tadi Iren sudah bilang kalau Pulau Sulawesi itu karena adanya tiga lempeng gitu, berada di pertemuan tiga lempeng besar, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Dan penyebab-penyebab yang lain kenapa Pulau Sulawesi tadi dibilang agak beda gitu dari pulau-pulau yang lain. Dan pendengar, antara 50 hingga 15 juta tahun yang lalu, kondisi Sulawesi mulai mengalami perubahan signifikan. Meski struktur dasarnya masih bertahan, arah atau polaritas busur magmatik dan zona subduksi di Sulawesi mulai berubah dari yang semula cembung ke arah samudra menjadi cenderung agak lurus. Pendengar Pro 1 RRI Talaut, periode antara 15 hingga 5 juta tahun yang lalu adalah masa paling menentukan terbentuknya huruf K di Pulau Sulawesi. Di periode itu terjadi tabrakan atau kolisi dahsyat antara dua bagian utama, yaitu Sulawesi bagian barat dan Sulawesi bagian timur. Dua fragmen kerak benua kecil atau mikrokontinen asal Australia bergerak dan menghantam Sulawesi secara frontal. Mikrokontinen Buton Tukang Besi datang membentur dari arah tenggara, sedangkan mikrokontinen Banggai Sula dari timur. Mikrokontinen Banggai Sula menghantam titik pusat atau pusar atau pivot point Sulawesi di bagian tengah. Dan akibat benturan tersebut atau benturan frontal di titik pusat ini, busur-busur Sulawesi mengalami pembalikan polaritas yang drastis. Busur yang semula cembung ke arah timur atau samudra berbalik menjadi cekung ke arah timur.

periode yang disebut sebagai post-collision tectonic escape. Akibat terhimpit kekuatan lempeng yang besar, daratan Sulawesi mulai retak dan mengalami pergeseran untuk melepaskan tekanan tektonik. Walhasil, terbentuklah sesar-sesar mendatar besar yang meretakkan pulau ini, seperti sesar Palu Koro, Matano, Lawanopo, Kolaka, dan Balantak. Sesar-sesar ini jugalah yang semakin mempertegas garis-garis lengan Sulawesi yang menjadikannya salah satu daerah dengan fenomena geologi paling rumit di dunia. Dan pendengar, setelah satu lagu dari Yura Yunita dengan Risalah Hati, Iren akan hadirkan mini drama legenda Lingkan Bene untuk Sandiwara Radio di malam hari ini.

Sahabat budaya, sesaat lagi Anda mendengarkan mini drama legenda dari Sulawesi Utara yang mengisahkan tentang asal mula bagaimana penduduk di bumi mengenal padi sebagai makanan dan tidak lagi menjadikan sesamanya sebagai makanan. Karena konon, dahulu kala, penduduk di bumi sering menjadikan sesamanya sebagai makanan jika makanan mulai sulit ditemukan.

0: Pada zaman dahulu kala, terjadi musim panas yang berkepanjangan melanda penduduk yang bermukim di sebelah utara Tanah Malesung atau yang sekarang disebut Tanah Minahasa, tepatnya di kawasan Waleposan dan Telaga Seper. Peristiwa ini terjadi akibat pergantian musim antara musim hujan dan musim panas yang berlangsung tidak seimbang, sehingga terjadi dampak yang kurang baik bagi kehidupan di zaman itu. Seperti pada waktu itu, musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga timbul masa paceklik. Tanaman mati kekeringan, sungai-sungai menjadi kering, sehingga tanaman tidak bisa disiram, dan semua menjadi bingung.
1: Di mana-mana yang bisa kita lihat pohon dan tanaman yang kering. Kita kesulitan mencari makanan. Bapak-bapak semuanya, melihat keadaan sekarang, ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah mencari seorang yang cerdas dan mengangkatnya menjadi pemimpin kita.
2: Iya, betul, betul. Kita harus memilih pemimpin.
0: Kondisi kehidupan penduduk pada waktu itu tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan sebagaimana biasanya, yakni melalui pemungutan suara. Maka pemilihan pemimpin mereka lakukan dengan cara perundingan, dan terpilihlah Tumideng sebagai pemimpin.
2: Saudara-saudara, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayakan saya menjadi pemimpin. Sekarang, mari sama-sama kita berembuk dan membicarakan tentang masalah ini. Sama-sama kita mencari solusi agar penduduk tidak kelaparan lagi.
0: Mereka pun berembuk. Berbagai pemikiran dikemukakan, antara lain usul untuk melaksanakan upacara meminta hujan supaya tanaman dapat tumbuh lagi. Ada yang mengusulkan untuk meminta bantuan ke wilayah lain yang masih memiliki ketersediaan makanan, dan usul-usul lain yang dipandang baik untuk kemajuan bersama. Tumideng melihat bahwa dampak kerusakan akibat musim panas itu sudah sangat parah. Tanah, hutan, tumbuh-tumbuhan, sungai, dan mata air semuanya mengering. Malapetaka besar telah menimpa penduduk Waleposan dan Telaga Seper.
3: Apa yang terjadi pada dirimu, Tumideng? Teman-teman, ayo kita bopong Tumideng. Carikan tempat untuknya beristirahat. Dia pasti jatuh pingsan karena terlalu banyak memikirkan hal berat.
0: Tiba-tiba saja, tiga teman Tumideng sudah berada di tempat di mana Tumideng jatuh pingsan. Tumideng tetap diam sambil dipopong oleh ketiga temannya, Sumanti, Sambalean, dan Sio Kurur. Saat itulah terdengar oleh mereka bunyi musik dan nyanyian yang diwarnai sorak-sorai dari kayangan. Bunyi itu semakin menyentuh hati Tumideng, membuat tubuhnya yang lemah berangsur-angsur menjadi kuat kembali, bagaikan mendapat semangat baru untuk berbuat sesuatu dalam mengatasi masalah yang sedang mendera penduduk.
2: Aku mempunyai firasat, pasti ada sesuatu yang terjadi di kayangan. Bunyi itu tidak saja menggetarkan telingaku, tapi juga hatiku.
1: Apa maksudmu, Tumideng?
2: Suara dari kayangan itu. Aku mempunyai firasat bahwa aku harus pergi ke sana. Firasatku mengatakan bahwa penduduk kayangan memiliki jawaban akan persoalan

0: burung manguni mengeluarkan bunyi sebanyak 9 kali. Pertanda firasat ini benar adanya. Aku harus pergi ke kayangan.
1: Kekayangan katamu? Apa yang akan kau kerjakan di sana, Tumideng? Apa manfaatnya perkunjunganmu ke kayangan bagi kesejahteraan penduduk? Ataukah kau habiskan semua energimu hanya untuk bertamasya ke kayangan? Kau tidak betah di bumi?
0: Bukannya aku tidak betah di bumi, tapi aku ingin mengatasi masalah di bumi ini dengan melihat apa yang dilakukan oleh dewi-dewi di kayangan, sehingga doa mereka dijawab oleh dewata dengan memberikan hasil panen yang melimpah.
2: Ketiga sahabatnya masih belum percaya dan berpikiran bahwa Tumideng akan mengkhianati mereka, akan meninggalkan mereka dalam keadaan kelaparan dan kekeringan yang hebat. Tapi Tumideng tidak peduli. Tumideng berkeras akan tetap berkunjung ke kayangan. Akhirnya, walaupun masih dalam rasa curiga yang besar dan rasa tidak yakin terhadap Tumideng, ketiga sahabatnya itu pun merelakan kepergian Tumideng ke kayangan. Ketiganya mengumpulkan batu-batu besar untuk menjadi tempat pijakan bagi Tumideng menuju kayangan.
0: Sahabat-sahabatku, satu dalam tujuan demi sebuah pencapaian. Aku pergi, jaga diri kalian. Aku titipkan penduduk bumi di tangan kalian. Aku pasti kembali.
2: Kepergian Tumideng diikuti oleh pandangan ketiga temannya. Tumideng menaiki satu demi satu anak tangga dari batu, sampai dia menghilang dari pandangan ketiga temannya.
1: Ya Tuhan, lindungilah Tumideng, sahabat kami. Sertailah dia dalam misinya menyelamatkan penduduk bumi, dan buatlah dia kembali dengan selamat.
2: Sungguh ironis sekali apabila ada perbedaan antara kehidupan di bumi dan kehidupan di kayangan. Tumideng meyakini bahwa bumi dan kayangan boleh saja berbeda rupa, tetapi berkat kehidupan adalah anugerah dewata yang harus diterima dan dirasakan secara adil. Itu yang menjadi dorongan bagi Tumideng untuk pergi ke kayangan.

0: Sumanti, Syukurur, bagaimana kalau Tumideng tidak kembali?
1: Ah, kau jangan mengada-ngada.
0: Ini cuma pengandaian. Ya, semoga saja Tumideng berhasil dengan misinya.
1: Arah pertanyaanmu kemana, Sembalian? Apakah kau memikirkan pengganti Tumideng? Atau kau memikirkan siapa yang akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat?
0: Dua-duanya. Kepemimpinan dan kesejahteraan penduduk itu terpaut erat.

0: Tumideng sudah akan kembali ke bumi?
1: Hanya ada dua kemungkinan, pertanda buruk atau pertanda baik. Menurut pendapat kamu, pertanda apa itu? Kita tidak boleh sembarangan menjawab. Hanya juru tafsir yang dapat menjawab.
2: Sayalah juru tafsir itu. Bunyi manguni itu adalah pertanda baik bahwa Tumideng telah berhasil membawa benih kehidupan bagi penduduk Waliposan dan Telaga Seper.
1: Ah, kau jangan sok tahu, Sumanti.
2: Benar, Sambelian. Aku yakin itu. Aku terbiasa hidup dengan alam. Jika kita mencintai alam, memelihara dan menjaganya dari ancaman kerusakan, maka tidak ada lagi bencana dan malapetaka menimpa kita. Peliharalah keharmonisan hidup antara manusia dan alam, agar kita bisa berkomunikasi dengan alam. Ayo kita bersiap menjemput Tumideng. Tidak lama lagi dia akan kembali. Ayo kita siapkan tangga buat Tumideng turun dari kayangan.
3: Tidak lama berselang, tiba-tiba Tumideng sudah terlihat menuruni tangga dari kayangan. Perlahan ia melangkah menuruni satu persatu anak tangga.
2: Sambalean, Siau Kurur, cepat kemari, cepat, Tumideng datang.
3: Segera, Sambalean dan Siau Kurur berlari menuju tangga membantu Sumanti. Mereka mengatur posisi masing-masing di bawah tangga sambil berjaga-jaga jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di saat Tumideng menuruni tangga. Sampai tiba saatnya, Tumideng menjejakkan kakinya di bumi.
1: Tumideng, apa yang kau lihat di sana? Apa yang ketemu di sana? Apa yang kau bawa ke bumi? Apa? Apa? Apa?
2: Sambalean, kamu jangan keterlaluan. Kasih dulu kesempatan Tumideng istirahat, baru kau tanyai. Terlalu kasar caramu tadi.
1: Heh, aku hanya bertanya. Apa ada hasilnya dari kunjungannya ke kayangan itu?
2: Iya, tapi bukan seperti itu caranya kamu bertanya.
4: Sudah. Teman-teman, jangan bertengkar. Sekarang, tolong lihat dulu kakiku ini. Sakit sekali rasanya.
2: Hei, Tumideng. Kakimu bengkak, seperti kantung yang ada isinya. Kenapa dengan kakimu?
3: Tumideng tidak menjawab, melainkan hanya mengurut-urut kakinya yang terasa sakit. Tiba-tiba, ada butiran berwarna emas jatuh ke tanah dari kaki telapak Tumideng yang diurut-urutnya tadi. Semua kaget dan heran, butiran apakah gerangan itu?
4: Hei, benda apa ini? Tidak berbau. Jangan-jangan ini racun.
1: Benda apa ini, Tumideng? Bukankah kau yang harus mempertanggungjawabkan perjalananmu ke kayangan? Ayo jawab, Tumideng.
4: Teman-teman, sungguh, aku tidak tahu benda apakah ini. Waktu aku tiba di kayangan, aku melihat benda ini banyak sekali ada di sana. Benda-benda ini dijaga ketat oleh dewi-dewi di kayangan. Mereka tidak mau kehilangan sebutir pun benda ini. Terlintas di benakku untuk mengambil benda ini. Tapi aku takut. Jadi, aku hanya jalan-jalan saja mengitari kayangan. Di mana-mana benda ini ada, banyak sekali. Tiba-tiba saja, ada yang melihatku dan mengancam akan melaporkan keberadaanku pada Dewi Lingkan Bene. Dewi Lingkan Bene adalah pemimpin mereka. Apapun bisa dilakukan terhadap penyusup yang masuk ke kayangan. Aku pun langsung melarikan diri sekencang mungkin. Sampai alas kaki pun aku tak tahu ketinggalan di mana. Sampai tiba-tiba ternyata ada benda-benda ini terselip di kakiku. Aduh, kalau Dewi Lingkan Bene tahu benda ini ada bersamaku, dia pasti murka. Bisa bahaya kita penduduk bumi.
5: Hei, apa katamu? Tidak sengaja. Kau mengancam keselamatan jiwa kami. Kamu pergi ke kayangan bukan untuk menyelamatkan kami, tapi justru kau membawa malapetaka.
3: Bagaimanapun Tumideng mencoba menjelaskan, tetap saja sahabat-sahabatnya tidak percaya. Malah makin curiga bahwa Tumideng telah menjerumuskan mereka. Tumideng tidak menjawab lagi. Diambilnya butir-butir padi itu dan dikuburnya dengan maksud agar tidak ketahuan oleh para dewi, terutama Dewi Lingkan Bene. Akan sangat berbahaya jika Dewi Lingkan Bene menjadi murka terhadap penduduk bumi.
5: Tumideng, kau sudah puas bukan? Kau telah mengubur benda itu dan kau menyangka bahwa dengan menguburkan benda itu, kau telah bebas dari pertanggungjawabanmu. Katakan sekarang, apa nama benda itu? Dan apa gunanya kau membawa itu ke bumi?
3: Sungguh amat menyedihkan cara bertanya Siau Kurur. seolah-olah Tumideng seorang penjahat yang diinterogasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Mereka lupa bahwa Tumideng adalah pimpinan yang harus mereka hormati. Tumideng hanya diam, hatinya kesal bercampur sedih atas sikap sahabat-sahabatnya yang tidak percaya pada dirinya.
1: Kalau begitu, kau telah membawa malapetaka bagi bumi. Kamu bahkan tidak bisa mempertanggungjawabkan benda apa ini. Padahal kau sudah tahu bahwa ini benda yang sangat mereka jaga.
4: Sambalean, Syokurur. Kehidupan ini tidak hanya sekedar dikelilingi oleh hal-hal yang masuk akal. Ada banyak hal yang tidak masuk akal dan itu harus diterima sebagai suatu kenyataan. Tidak semua hal dapat diterangkan dengan akal pikiran kita, karena ada juga hal-hal yang terjadi di luar kesadaran kita.
3: Semuanya diam. Semuanya dengan pikiran dan suasana hati masing-masing. Ada yang kesal, ada yang kecewa, sehingga mereka memilih diam. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Sumanti yang pertama kali melihatnya.
2: Lihat, lihat. Benda yang dikubur tadi sudah tumbuh menjadi tanaman.
3: Butiran benda yang dikubur Tumideng telah bertumbuh menjadi tanaman. Dan tanaman tersebut meluas sampai ke segala penjuru. Semuanya terheran-heran. Karena seantero Waleposan dan Telaga Seper telah ditumbuhi tanaman itu.

0: Sementara itu, di kayangan terjadi kekacauan karena para dewi telah melihat bahwa butiran padi yang begitu ketat mereka jaga ternyata kini telah tumbuh di bumi. Mereka mulai saling menyalahkan, terutama dewi penjaga yang dianggap lalai dan tidak serius bekerja. Kekacauan di kayangan terdengar sampai ke bumi. Para dewi yang saling menyalahkan, mereka tetap berkeras harus mengambil kembali padi dari bumi. Sementara di bumi, Bumideng dan teman-temannya sepakat untuk mengadakan upacara mengale, memohon kepada Sang Dewata agar Dewi Lingkan Beni, Dewi Padi, agar dianugerahi rasa belas kasihan dan tidak menarik kembali padi dari bumi. Dalam kekalutan yang ada, tiba-tiba terdengar seruan dari kayangan.
1: Wahai penduduk Waleposan dan Telaga Seper, kami dewi-dewi kayangan telah sepakat untuk menganugerahkan kepada kalian tanaman padi itu dengan syarat. Syaratnya adalah asalkan kalian bersedia mentaati perintah kami. Padi itu adalah makanan. Janganlah kalian saling memakan satu sama lain hanya karena makanan.
0: Semua penduduk bumi yang mendengarkan perkataan Dewi Lingkan Beni itu menjadi terharu. Seruan tersebut telah memberi semangat baru kepada mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Mereka bersatu hati memuliakan Sang Ilahi sambil bersyukur atas anugerahnya yang menyelamatkan mereka.

Sahabat budaya, demikian cerita legenda dari Tanah Minahasa dengan judul Lingkan Bene Dewi Padi. Moral dari cerita ini adalah, dalam kehidupan, kadangkala kita berada pada kondisi yang sulit dijelaskan, agak mustahil untuk dikerjakan. Tapi dengan mengkomunikasikannya, maka niscaya kita akan mendapat jalan keluarnya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan kisah legenda yang berbeda. Sandiwara legenda Lingkan Bene Dewi Padi diangkat dari cerita rakyat Minahasa. Naskah oleh Joyce Wantania. Teknik dan montase Reini Darsono. Diperankan oleh para pemain Tumideng oleh Randy, Sumanti oleh Hendra, Siokurur oleh Hengki, Sambalean oleh Steve, Dewi Lingkan Bene oleh Nur, dan saya Heidi sebagai narator. Sampai jumpa.

Iya, pendengar, sekarang waktu menunjukkan pukul 19:54 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, dengan lagu dari Krisya featuring Vina Panduwinata yang berjudul Kisah Insan ini menjadi penutup perjumpaan kita untuk hari ini dari 14.30 sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Iren menemani Anda sekalian, pendengar, bersama Pro 1 RRI Talaut. Dan dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Anda akan ditemani rekan saya Angelina Anziga. Dan maka dari itu, pendengar, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda saat ini. Dan sesaat lagi Anda akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional di malam hari ini.

0: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
1: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
2: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
0: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
0: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
5: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu Saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
6: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
9: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
8: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar,
9: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
10: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya, Pak Tomsi ya. Satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan. Yang nggak baik ini, antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan. Dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual-beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
9: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
11: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
12: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
11: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
12: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
13: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
12: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
14: ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
15: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
16: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
15: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, saat ini kita berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara Yang Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
20: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henryki Satiwungi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Henryki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
21: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan jemaah masing-masing.
20: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
17: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam.

0: dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya.
1: Sementara tuh,

0: menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, musim hujan kayak gini emang paling enak santai di rumah sambil minum yang hangat-hangat ya. Tetapi buat kamu yang harus keluar rumah saat hujan, ada beberapa hal yang harus kamu hindari agar tidak terkena petir saat hujan lebat. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon, karena kamu bisa saja tersambar petir atau tertimpa dahan pohon. Yang kedua, hindari penggunaan alat elektronik, karena alat elektronik sangat gampang mengantarkan listrik. Yang ketiga, jangan berada di tanah lapang. Kalau kamu berada di tanah lapang, kamu akan jadi benda yang lebih tinggi dari sekitarmu dan jadi lintasan terpendek untuk petir melepas muatan listrik. Dan yang keempat, jika kamu sedang berada di kolam renang, segeralah naik dan menjauh, karena petir dapat mengantarkan energi ke air. Itu tadi hal-hal yang harus kamu hindari agar tidak terkena sambaran petir saat hujan lebat. Stay safe ya untuk sahabat pendengar Pro 1 RRI Talaut.

Baik ya, selamat malam kembali buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut Ibadah Budaya Prada. Tidak terasa kita sudah bergabung ya bersama program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Dan saat ini waktu studio kami sudah menunjukkan pukul 35 menit lepas dari pukul 20.00. Dan pendengar, seperti biasa sesuai daftar acara siaran kita untuk hari ini di part 4 Dinas Malam, yaitu kita akan menghadirkan Mimbar Agama.

Dan tentunya buat sahabat pendengar dimanapun Anda berada, dari Tenoda sampai Pembaru, para pendengar yang mendengarkan siaran kami lewat RRI Digital atau lewat siaran radio di 101,2 FM, apa kabar? Selamat malam ya di malam hari ini, di hari Sabtu yang menikmati hari libur bersama keluarga atau juga orang-orang yang Anda sayangi, bahkan sahabat Anda atau teman-teman Anda. Apalagi saat ini musim Piala Dunia ya, tentunya semangat buat jagoan-jagoannya. Dan pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, diucapkan juga selamat malam buat para pendengar yang mungkin berada di luar kota Melongwan ya, yang ada di Pulau Salibabu sana, ada di Lerung, Bitunuris, Moronge, bahkan sekitarnya, ada juga di Beo ataupun bahkan sekitarnya, ada di Kecamatan Damau Kabaruan. Apa kabar? Selamat malam. Dan para pendengar pencinta RRI Talaut dari Tinonda sampai Rampung Baru, dari yang tua yang muda, dan para pendengar aktif ataupun hanya mendengarkan, apa kabar? Moga-moga sehat selalu dan tentunya selalu terhibur di setiap program yang kami hadirkan. Dan saat ini kita dengarkan dulu kidung-kidung pujian rohani menemani Anda semua. Dan kali ini saat ini hadir ada hanya kamu.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

Dan pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun ada berada, arti kehadiranmu. Dan sebelum kita menghadirkan kembali kidung-kidung pujian rohani menemani Anda semua, kita hadirkan dulu informasi di ruang dengar Anda.

Dimanapun Anda berada, itulah berbagai kegiatan yang Anda bisa lakukan di malam minggu. Bisa menjadikan suasana keluarga Anda semakin harmonis dan kebersamaan semakin terjaga. Bagi Anda yang sedang berada di luar kota Melongo, Anda juga bisa menikmati liburan Anda seperti jalan-jalan bersama keluarga. Tidak perlu mahal ya, apalagi kalau menikmati liburan bersama keluarga Anda. Dan peringatan Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, 46 menit pas dari pukul 20.00 sampai di pukul 9 malam ya, kita masih menghadirkan mimbar agama Kristen dengan kidung-kidung pujian rohani. Dan tentunya saat ini kita masih hadirkan ada kasih yang terindah.

0: Rif, gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat.

0: gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya reda gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: Class News.
1: Baik ya, selamat malam kembali buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut Ibadah Pudia dan Beradia. Flash News kasih ini, kita hadirkan seputaran tentang kisah remaja peduli lingkungan berawal dari resah berujung Kalpataru. Pendengar Pro 1 RRI Talaut dan juga RRI Digital, kisah kali ini seputaran tentang remaja peduli lingkungan berawal dari resah berujung Kalpataru. Informasi ini kami himpun dari rri.co.id Jakarta. Pendengar Pro 1 RRI di Badan Pudia Berada, di usia 18 tahun, Marcella Wayu Mutia telah membuktikan bahwa kepedulian terhadap lingkungan tidak mengenal batas usia. Dan tentunya, remaja asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah itu menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2020 ada. Dan pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada ya, tentunya Flash News kali ini tentang perjalanan seorang Marcella dimulai dari kegelisahannya melihat kondisi lingkungan di daerah tempat tinggalnya sejak usia 15 tahun. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan lingkungan. Dan tentunya pendengar, namun kepedulian itu tidak berhenti pada aktivitas seremonial semata. 3 tahun lalu saat berusia 16 tahun, Marcella mendirikan Warsa Kelana atau Wadah Aksi Remaja Peduli Kelestarian Alam Nusantara. Komunitas bergerak yang menghimpun anak-anak muda di Sragen untuk terlibat langsung dalam upaya restorasi lahan kritis. Awal dari kesadaran sendiri ikut kegiatan lingkungan dan tentunya berpikir anak muda juga berperan dalam menjaga alam, ujar Marcella kepada rri.co.id yang baru saja dilansir hari ini Sabtu 13 Juni 2020.

Fokus utama Warsya Klene adalah pemulihan lahan kritis yang banyak ditemukan di wilayah utara Bengawan Solo, khususnya Kabupaten Sragen, bersama 25 hingga 50 sukarelawan. Marcella rutin melakukan penanaman pohon dan berbagai kegiatan pemulihan lahan. Tak hanya menggerakkan komunitas, Marcella juga menghadirkan inovasi yang lahir dari persoalan di sekitarnya. Melihat banyaknya limpah peternakan sapi yang belum termanfaatkan, ia mengembangkan pupuk Sapio, yang mana pupuk organik berbahan dasar limbah ternak yang digunakan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanah. Menurutnya, persoalan lingkungan seringkali dapat diselesaikan dengan pendekatan sederhana apabila masyarakat mampu melihat potensi yang ada. Pendengar, dalam membangun kapasitasnya, Marcella tidak berjalan sendiri. Ia banyak belajar dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, mulai dari teknik pembibitan, penanaman, hingga pengolahan pupuk organik. Selain itu juga, ia memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan digital untuk memperluas wawasan terkait konservasi lingkungan. Dedikasi di bidang lingkungan bahkan telah mendapat pengakuan sebelumnya. Pada tahun 2024, Marcella meraih penghargaan Green Ambassador Nasional yang diselenggarakan di Institut Hijau Indonesia dan diselenggarakan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pendengar, kita bisa menilai mengajak anak muda untuk terlibat dalam gerakan lingkungan bukan perkara mudah. Marcella mengakui tantangan terbesar bukanlah mengunggah pesan-pesan kampanye di media sosial, melainkan membangkitkan kesadaran bergerak secara nyata. Tantangan bukan membuat konten saja, melainkan bagaimana membuat orang mau terlibat. Untuk itu, ia aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Sragen. Setelah memperkenalkan isu lingkungan dan berbagai program yang dijalankannya, Warsya Klene membuka rekrutmen sukarelawan bagi para pelajar yang tertarik berkontribusi. Marcella juga memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana edukasi melalui situs pribadinya. Ia menyediakan berbagai artikel dan materi kampanye lingkungan yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Pendengar Pro 1 RRI Talaut dan RRI Digital, Flash News kali ini kita mengajarkan, bagi Marcella penghargaan Kalpataru bukan akhir perjalanan. Justru penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Karena itu generasi muda harus ikut menjaga lingkungan, sebab kitalah yang akan menjadi penerus sekaligus penyelamat lingkungan di masa mendatang. Pendengar Pro 1 dan juga RRI Digital, itulah Flash News kali ini yang kami himpun dari RRI.co.id Jakarta, seputaran tentang kisah seorang remaja peduli lingkungan berawal dari resah berujung Kalpataru. Dan tentunya kita akan menghadirkan Ruang Rindu menemani kita semua.

2017 dengan penulis Dianka dan tim. Pendengar, pada zaman dahulu hiduplah seorang Mbak Randa dan anaknya yang bernama Sumida Kloro. Sumida Kloro hanya memiliki 60 helai rambut dan 2 buah gigi. Itulah mengapa orang memanggilnya Sumida Kloro. Walaupun begitu, kasih sayang seorang ibunya tak berkurang kepada Sumida Kloro. Setiap harinya, ibunya bernyanyi sambil mengelus kepala putrinya dengan lembut. Sumida Kloro, kamu adalah putri paling jelita. Sumida Kloro pun memandang dirinya ke cermin dan tidak percaya. Pendengar, walaupun keadaan Sumida Kloro seperti itu, namun tidak membuat Sumida Kloro bersedih. Ia tetap ceria dan berteman dengan siapa saja hingga memiliki banyak teman. Ada seorang teman yang iri karena Sumida Kloro memiliki banyak teman. Temannya itu memiliki niat yang jahat. Ia ingin agar Sumida Kloro dan ibunya ditangkap oleh raja. Saat itu raja sedang mencari permaisuri. Ia datang kepada raja dan mengatakan ada seorang gadis yang amat cantik di desanya. Rajanya menjadi penasaran dan meminta pengawal untuk melihat Sumida Kloro. Sayup-sayup para pengawal mendengar nyanyian Mbak Randa. Mereka menjadi yakin kalau Sumida Kloro adalah putri paling jelita. Mereka mengetuk pintu rumah Mbak Randa dan menyampaikan maksud kedatangan untuk melihat Sumida Kloro. Mbak Randa meminta mereka menyiapkan tandu dan membawa Sumida Kloro langsung bertemu dengan raja. Setelah 2 hari membuat tandu, mereka datang kembali. Sumida Kloro langsung masuk ke dalam tandu perjalanan. Ia berpesan agar anaknya terus berdoa dan tidak takut karena raja akan bertemu dengannya. Raja pasti akan terpukau oleh kecantikannya. Pendengar, saat akan makan-makan yang dibawanya, tiba-tiba tirai tandu disibapkan oleh seseorang. Sumida Kloro sangat kaget. Ternyata seorang bidadari datang dan ingin meminta sedikit makanannya. Sumida Kloro memperbolehkan dengan syarat bidadari menyetujuinya karena tak ada yang sulit bagi bidadari. Sumida Kloro menceritakan kisahnya. Ia takut ibunya dianggap penipu oleh raja. Bidadari tahu akan kecantikan hati dan kasih sayang seorang Sumida Kloro kepada ibunya. Pendengar, esensi buku kali ini menceritakan sesuatu yang sangat baik seorang putri kepada ibunya. Setelah makan, bidadari meniupkan kecantikan ke tubuh Sumida Kloro. Tiba-tiba rambut Sumida Kloro menebal dan giginya menjadi utuh. Sumida Kloro menjadi cantik jelita. Sumida Kloro sangat bahagia. Ia berterima kasih kepada bidadari karena kini telah menjadi cantik. Bidadari berpesan kepada Sumida Kloro untuk tidak menendam temannya jika nanti ia menjadi seorang permaisuri. Walaupun sudah tinggal di istana, Sumida Kloro tidak melupakan teman-temannya. Dia sering mengunjungi teman-temannya di desa. Baginya, mereka teman sejati. Mereka mau berteman dan mencintainya tak peduli akan penampilan Sumida Kloro. Mbak Randa pun tetap terus bernyanyi. Sumida Kloro, kamu adalah putri paling jelita. Pendengar, penulis memberikan pesan moral kasih sayang ibu pada anaknya tak terbatas. Meski anaknya punya kekurangan, seorang ibu akan tetap yakin bahwa anaknya bisa mendapatkan yang terbaik. Oleh karena itu, hormati dan sayangilah ibumu. Doa ibu akan membawa kebaikan pada hidupmu. Demikian esensi buku kali ini dengan judul Bligual Seri Cerita Rakyat 34 Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan pada tahun 2017 dengan penulis Dianka dan tim dari RRI untuk Indonesia.

0: Mana tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Rang?
0: DP ciri-ciri anak stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya, ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan kan kalau begitu. Kok bagaimana DP cara, dong, biar torong mau cegah tong pe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu, dong. Berarti torong harus tahu orang-orang ini, kang, biar cegah stunting dari sekarang, toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat, dan pintar.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Baik ya, selamat malam kembali buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut di Bandar Pudede Prada. Tidak terasa sudah di 34 menit lepas dari pukul 21.00, kami masih menemani Anda semua di Ruang Rindu. Dan untuk itu diucapkan halo, selamat malam kembali ya buat para pendengar. Apa kabar di malam hari ini? Moga-moga pada sehat. Dan buat para bapak-bapak, mungkin sudah boleh istirahat karena nanti bangun subuh ya untuk nonton bola. Dan pendengar Pro 1 RRI di Bandar Pudede Prada, kami membuka kesempatan buat Anda semua yang mau gabung. Silakan di nomornya Pro 1 bisa bergabung lewat chat WA atau juga telepon di program Ruang Rindu dengan nomornya 0813 47 49 41 80. Dan tentunya juga mau kirim salam buat keluarga yang ada di rumah atau juga di kampung, atau juga buat para pendengar yang ada lagi pada sibuk dengan kesibukannya, atau juga yang lagi pada santai, yang lagi pegang handphone, main handphone. Apa kabar di saat ini yang lagi dengarkan siaran kami? Hai, apa kabar? Dan tentunya pendengar Pro 1 RRI Talaut, berbicara tentang dunia kesehatan, yaitu salah satu contoh yang kami himpun dari Kementerian Kesehatan untuk selalu menjaga pola makan sehat. Dan tentunya dengan makan sayur, makan ikan yang cukup, daging yang cukup, mempunyai protein, vitamin A, vitamin B, dan juga karbohidrat dan kalori. Pendengar, tadi pun kita sudah sempat dengarkan lagu ada Dedi Dores ya, Hati Terkores Cinta, terus ada Republik. Lagu Republik ini sudah lama dan sudah viral di masa-masanya di tahun 2000-an, yaitu Selimut Tetangga. Moga-moga dengan beberapa lagu ini bisa menjadikan suasana kita semakin terasa hangat. Dan karena 36 menit lepas dari pukul 21, kita sudah membuka kesempatan buat para pendengar yang bergabung lewat WA, ada juga telepon biasa atau chat WA, tapi belum ada yang bergabung ya. Kita sudah membuka handphonenya, tetapi dilihat-lihat tidak ada yang bergabung, mungkin lagi pada sibuk atau lagi istirahat. Jadi kita langsung saja hadirkan kembali 3 lagu pilihan pendengar. Mohon maaf, 3 lagu pilihan penyiar untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi dengarkan ya, tapi belum ada waktu untuk bergabung. Kita langsung saja hadirkan. Kali ini kita hadirkan ada Judika Setengah Mati, terus ada Marcel Takkan Tergantikan, ada juga Opi Andaresta, Bukan Puisi Cinta.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik

0: Mana tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Rang?
0: DP ciri-ciri anak stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya, ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan kan kalau begitu. Kok bagaimana DP cara, dong, biar torang mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu, dong. Berarti torang harus

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Baik ya, buat para pendengar, tidak terasa sudah di 59 menit lepas dari pukul 21.00 kita menghadirkan lagu-lagu Ruang Rindu. Dan kami saat ini tinggal masih membuka kesempatan ya buat para pendengar yang bergabung. Tetapi kalau belum ada yang bergabung, kami masih kembali menghadirkan lagu-lagu Ruang Rindu menemani kita semua.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan rupa baik pikiran ini.
0: Kita kuat kasihan so butuh sekali kerja ini. Mar, rupa siksa mau dapat no.
1: Mar, ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah no, so beberapa juga yang so panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita nih maulah, lebih baik kita di rumah, Jo.
1: Oh, kalau begitu berarti bukan gak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang nih mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul, Kang, yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sa. Contoh, gending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan, seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, bahkan ular. Yaki dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi. Dari beberapa habitat hidupnya, Yaki lebih menyukai tinggal di hutan primer karena cocok untuk tempat tidur dan mencari makan. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer cagar alam Tangkoko Bitung, mulai cagar alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti cagar alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manembo-Nembo, Kota Mobagu, dan Modayak.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ishiro Kishimi dan Fumitake Koga, membahas konsep psikologi Adlerian yang menekankan pentingnya keberanian untuk tidak disukai oleh orang lain. Dalam buku ini, Kishimi dan Koga menyajikan dialog antara seorang pemuda dan seorang filsuf yang memandu pembaca untuk memahami prinsip-prinsip utama Adlerian. Salah satu konsep utama adalah tidak bisa menyenangkan semua orang, yang mengajak pembaca untuk berani menjalani hidup sesuai dengan nilai dan prinsip pribadi mereka tanpa terlalu memikirkan persepsi orang lain. Buku ini juga menyoroti pentingnya tanggung jawab pribadi dan mengatasi perasaan inferioritas. Pembaca diajak untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri sendiri, bukan dari persetujuan orang lain. Konsep tidak bisa diubahnya, maafkanlah, menjadi landasan dalam memahami bahwa kita tidak dapat mengubah tindakan atau pikiran orang lain, tetapi kita memiliki kendali atas cara kita meresponnya. Dengan menggali prinsip-prinsip Adlerian, buku ini merangsang pembaca untuk membentuk hubungan interpersonal yang lebih sehat dan membangun kepercayaan pada diri sendiri. Kesadaran akan keberanian untuk menghadapi ketidaksetujuan orang lain menjadi inti pesan dalam buku ini. Melalui pembahasan konsep Adlerian, pembaca diingatkan bahwa mencari persetujuan terus-menerus dapat menjadi hambatan dalam mencapai kebahagiaan dan pemenuhan diri. Selain itu, buku ini mengajak pembaca untuk memahami sifat kompetitif dalam hubungan sosial dan menawarkan alternatifnya dengan konsep kooperasi melalui keberanian. Melalui kerjasama yang didasarkan pada keberanian untuk menjadi diri sendiri, pembaca diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih positif dan memuaskan. Dalam rangkaian dialog dan narasi yang mudah dipahami, Berani Tidak Disukai memberikan pandangan yang menyegarkan tentang psikologi pribadi dan interaksi sosial. Buku ini dapat menjadi panduan praktis bagi pembaca yang ingin memahami lebih dalam tentang konsep Adlerian dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: si TikTok Shop akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kepo mana so?
1: Berapa tuh coba tuh harga? Oh tuh lai, 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung ter kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hi, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hi, mar ngana kira capur tuh branded le, nih boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.

0: Teman-teman, pernahkah kamu berpikir tentang dampak besar yang bisa kita buat hanya dengan mendukung UMKM?
1: Benar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan loh. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita.
0: Mereka membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang-barang berkualitas, dan memberi warna dalam kehidupan kita dengan berbagai produk kreatif.
1: Bayangkan kalau kita semua berbelanja di UMKM sekitar kita. Setiap pembelian sekecil apapun langsung berdampak besar buat mereka.
0: Selain itu, UMKM juga butuh dukungan agar bisa berkembang, seperti pelatihan, modal, dan juga kesempatan untuk memperluas pasar mereka.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM?
0: Sederhana saja, mulai dari membeli produk mereka, memberi feedback positif, hingga berbagi informasi tentang mereka di media sosial.
1: Dan jangan lupa, kalau kamu punya keterampilan, bisa juga ikut membantu dengan memberikan pelatihan atau berbagi ilmu yang bermanfaat.
2: Mari kita bersama-sama bangkitkan ekonomi lokal dengan mendukung UMKM, karena setiap langkah kita adalah kemajuan bagi mereka.

Baik ya, buat para pria pencinta Prosatu RRI Talaut, saat ini sudah di 54 menit lepas dari pukul 22.00, tinggal beberapa menit lagi waktu akan menunjukkan pukul 23.00. Tandanya untuk Ruang Rindu kami akhiri sudah sampai di sini. Dan tentunya dengan lagu-lagu Ruang Rindu menemani ruang dengar Anda, bisa menjadikan suasana semakin hangat, bahagia, sukacita dalam menikmati libur atau sepanjang istirahat Anda. Dan pendengar, selanjutnya setelah Ruang Rindu di pukul 23 sampai pukul 23.30, kita akan hadirkan tembang-tembang kenangan menemani kita semua. Dan kali ini ada Arilah Sesama Aril, Karena Aku Telah Denganmu.

Sahabat usaha, tahukah Anda, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Mereka adalah para pejuang yang menghadirkan produk berkualitas, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Di balik setiap produk UMKM ada kisah perjuangan. Dari pedagang kaki lima, pemilik warung makan, hingga pengrajin lokal. Mereka semua bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan kualitas terbaik, tetapi juga membantu mereka berkembang lebih besar. Lalu, bagaimana cara kita mendukung UMKM? Mudah, belanja produk lokal. Promosikan ke teman dan keluarga, dan jangan ragu untuk memberikan ulasan positif. Sedikit dukungan dari kita, dampaknya besar bagi mereka. Yuk, jadi bagian dari perubahan. Dukung UMKM, majukan ekonomi bersama. Karena setiap pembelian adalah langkah nyata untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: lupa. Oh jadi tuh orang mau liburan ke Singapura dang.
1: Singapura? Bagaimana ya Ma?
0: Ih, Papa kan so janji.
1: Iyo, Mar begini kok Ma. Papa udah pikir-pikir lebih baik teh tu doi yang torang mau pakai balibur itu dang. Bagaimana kalau torang beli jus sesuatu yang boleh mau jadi torang pe investasi Ma?
0: Ih, maksudnya apa?
1: Begini, torang pakai tu doi form beli sesuatu, berupa properti, surat berharga, logam mulia atau perhiasan Ma, supaya nanti itu port torang pe modal ke depan. Deng boleh mau jadi torang pe aset yang nanti boleh torang kasih for torang pe anak-anak Ma.
0: Ya apa-apa le, Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura.
1: Sabar jodoh kok Ma, sabar. Nanti kalau so ada doi bar torang ulang pasiar nih Ma.
0: Betul le.
1: Sabar.

digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11:59 atau jam 12 malam sampai jam 11:59. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridiem yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12:00 sampai 23:59 atau jam 12 siang sampai jam 23:59 malam.

0: Pala, tuh masyarakat so ambil semua tuh bantuan?
1: Sudah.
0: Hmm.
1: Iyo, ada satu. Hah? Belum.
0: Satu?
1: Oma Mince kasihan, demi punya enggak ada orang ambil.
0: Itu oma yang so tinggal sendiri itu, Gang? Nomari jo torang antar, Dang.
1: Siang, Oma Mince.
2: Siang. Pak Lurah, Pala, mari masuk.
0: Iyo. Oma, ini nih oma pe bantuan. Ada beras, ada telur, deng minyak kelapa nih oma.
2: Aduh, kasihan Lurah. Makasih banyak. Aduh sobeking sibuk do antar oma pe bantuan. Nah, pak kasihan, oma ada sakit ini kaki. So siksa mau bajalang, so tua, hidup sendiri le. Jadi gak ada orang mau ambil.
0: Iya, Oma Mince, daripada Oma sendiri kasihan, mari Jo, Pak Lurah mau bawa ke panti jompo. Di sana dorang mau urus Pak Oma bye-bye. Deng, itu panti jompo itu so difasilitasi oleh pemerintah. Jadi Oma tenang Jo, ne. Mari Jo, nanti semua-semua Pala yang urus, Kang Pal.
1: Iya, Oma, torang siap mau bantu.
3: Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar, warga miskin ekstrim yang sudah tidak bisa produktif dan tidak mempunyai keluarga atau pengasuh dibiayai oleh pemerintah supaya keluar dari kondisi miskin ekstrim, termasuk difasilitasi untuk tinggal di rumah jompo.

abad 15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Xocoatel. Kata Xocoatel merupakan bahasa Meksiko, Xoco yang artinya busa, dan Latel yang artinya air. Tidak lama muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut agar rasa pahitnya hilang. Ternyata rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama Xocoatel diubah menjadi Xocolite agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing chocolate ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi coklat.

0: Eh, Ki, dari mana kan ini?
1: Dari antar tempat, tapi cewek kerja.
0: Kita singgah di sini.
1: Mau ambil, tapi pas kita tinggal tadi malam.
0: Itu orang sana di meja. Kok ngana? Siapa ngana kerja, Dang?
1: Ini, kita ada izin ke rumah sakit. Mau bawa periksa kesehatan.
0: Bawa periksa? Sakit apa ngana ini?
1: Ngana sakit sih, cuma ada biasa. Baca kesehatan rutin.
0: Kira-kira ada sakit.
1: Waktu ngana ada kawin, habis modal berapa tuh?
0: Tuang, kayak baru udah tanya-tanya modal kawin, kayak apa semua kawin anak ini, Ki?
1: Ya enggak sih, masih lama. Bar, maksudnya kan, semua bahasa dia dari sekarang tuh, biaya tuh mau pakai supaya bagus tuh.
0: Oh, begitu. Dan Mar, enggak mau tuh pernikahan yang bagaimana, so? Itu biaya kok pernikahan enggak tuh tergantung dan DP pengantin. Apa dong pe mau, bagaimana DP pasar, DP acara.

0: Kemudian Pak DP pengguna dan begitu, misalnya dorong mau kasih peluang for pemula untuk berinvestasi, mau tingkatkan bagaimana tuh pemasukan atau tudung jadi langgang cash flow begitu.
1: Kan?
0: Nah itu dalam rentan waktu yang singkat. Kong begini, dorong mau tambal itu modal usaha dalam waktu yang cukup cepat. Jenis-jenis dan ada surat utang jangka pendek, deposito bank, ada saham dividen, dan ada reksadana pasar uang lagi. Begitu.
1: Oke, kalau begitu. Ini udah ya? Apa mother sobat telepon?
0: Oke, dang. Yo, bye-bye jalan ya. Yo.
1: Bye.

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar, Pro Software dari Telaut dimanapun Anda berada. Untuk kebersamaan kita pagi hari ini, kami awali dengan menghadirkan kidung pujian rohani sambil menantikan untuk mutiara pagi yang nantinya akan ada penyuluh dari kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Telaut yang akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nanti akan ada juga program acara kami lainnya akan menemani suasana pagi Anda bersama di Lintas Telaut Pagi untuk edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026 yang akan ditemani oleh Juli. Dan saudara pendengar Pro Satu dari Telaut yang bersyukur pagi hari ini kita dapat lagi diberikan kesempatan menikmati hari baru yang sudah Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kita. Tentu patutlah kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan kita karena kesempatan yang indah ini kita masih menikmati nafas kehidupannya yang masih Tuhan juga percayakan bagi masing-masing kita. Saudara pendengar Pro Satu dari Telaut, nanti juga Pro Satu dari Telaut akan menghadirkan pertandingan Piala Dunia 2026 antara Brasil melawan Maroko di pukul 6 waktu Indonesia Tengah ya. Dan saudara pendengar Pro Satu dari Telaut, untuk saat ini kidung pujian rohani kami akan hadirkan dulu di ruang dengar Anda.

Bersyukurlah apabila kamu tidak tahu sesuatu, karena itu memberimu kesempatan untuk belajar. Bersyukurlah untuk masa-masa sulit, karena di masa itulah kamu bertumbuh. Bersyukurlah untuk keterbatasanmu, karena itu memberimu kesempatan untuk berkembang. Bersyukurlah untuk setiap tantangan baru, karena itu akan membangun kekuatan dan karaktermu. Bersyukurlah untuk kesalahan yang kamu buat, karena itu akan mengajarkan pelajaran yang berharga. Bersyukurlah bila kamu lelah dan letih, karena itu kamu telah membuat suatu perbedaan. Mungkin mudah untuk tidak bersyukur akan hal-hal yang baik. Hidup yang berkelimpahan datang pada mereka yang juga bersyukur akan masa surut. Rasa syukur dapat mengubah hal yang negatif menjadi positif. Jadi, temukan cara bersyukur akan masalah-masalahmu, dan semua itu akan menjadi berkah bagimu.

Ya, selamat pagi untuk Anda, saudara pendengar Pro Soterari Telaut, di manapun Anda berada. Ya, mohon maaf untuk hari ini, mutiara pagi belum bisa kami hadirkan menemani suasana pagi Anda. Ya, masih dengan Kidung Pujian Rohani kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini, saudara pendengar. Semoga dengan hadirnya Kidung Pujian Rohani ini bisa memberikan semangat baru bagi kita dalam menjalani aktivitas untuk sepanjang hari ini, ya. Nah, kami ucapkan juga selamat hari Minggu untuk Anda semua umat Kristen yang ada. Ya, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Ya, mungkin ada yang ibadah pagi, ya, ada yang pukul 6 pagi, ada yang pukul 7 mungkin, atau ada yang pukul 8 pagi. Ya, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah, dan nantinya juga akan ada silang ibadah di pukul 9 pagi, ya, bersama Pro 1 RRI. Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, selanjutnya ada lagu Kebaikanmu Tuhan yang akan kami hadirkan, karena betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak pernah Ia meninggalkan kita, ya. Setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu ada menyertai, memberkati kita, dan bahkan menuntun kita dalam perjalanan kehidupan ini.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk

mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Seorang dari mereka, ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan, lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain. Dalam bahasa aslinya, digambarkan orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi seperti tidak pernah kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi, pengucapan syukur dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar. Selain sembuh, dia kembali utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen.

Ya, saudara pendengar Pro Setiap Hari, telah sampai di sini dulu kami hadirkan Kidung Pujian Rohani untuk Anda di pagi hari ini. Saat kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saat akan disampaikan penyampaian warta berita daerah pagi yang nantinya akan kita ikuti bersama melalui Pro 1 RRI Manado.

Ya baiklah, saudara pendengar pro saudari Talaut, kita akan ikuti bersama pertandingan antara Brasil untuk pagi hari ini ya saudara.

0: minyak menjadi berkurang dan juga menyebabkan harga minyak melambung tinggi. Dan kita tahu juga sampai dengan hari ini disparitas harga antara minyak solar subsidi dengan dexlite sudah sangat jauh. Jadi kalau solar subsidi di harga 6.800, dexlite di harga 23.000. Artinya hampir 15.000, bahkan lebih terkait disparitas harga. Nah, oleh sebab itu dengan adanya hal tersebut, kami melihat adanya fenomena terjadinya antrian di SPBU yang semakin hari semakin panjang, dan sedangkan pasokan untuk solar subsidi terbatas ya dari pemerintah. Oleh sebab itu kita mengharapkan supaya solar subsidi itu harus tepat sasaran. Kita berharap bahwa masyarakat yang berhak itu yang mendapatkan. Oleh sebab itu, kita mencegah jangan sampai terjadi ada oknum-oknum ataupun pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atau menyalahgunakan di dalam pendistribusian BBM subsidi ini.
1: Winardi juga menduga bahan barcode yang diperjualbelikan satu orang menggunakan satu kendaraan tetapi mempunyai beberapa barcode. Bahkan dari pengungkapan yang dilakukan, rata-rata ditemukan satu kendaraan bisa memegang lebih dari satu barcode dan nomor polisi atau TNKB yang tertera tidak sesuai dengan fisik asli kendaraan. Menyikapi trik kotor mafia solar atas instruksi langsung Gubernur Sulawesi Utara dan Kapolda Sulawesi Utara, Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara langsung bersinergi membentuk tim pemburu gabungan bersama instansi daerah seperti Dinas Pajak dan jajaran Direktorat Lalu Lintas. Meiki Kodoati melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi, produksi pemberitaan RRI Manado. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan perketat pengawasan angkutan laut antar pulau menyusul cuaca ekstrim gelombang tinggi di perairan Talaut.
3: Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan terus melakukan pengawasan terhadap transportasi laut berupa speedboat dan perahu motor yang beroperasi. Kepala Dinas Perhubungan, Leida Dahlan, melalui Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Robinson Bungkuran, mengatakan pihaknya sudah menempatkan petugas di lokasi, terutama mengawasi perlengkapan keselamatan, juga muatan.
4: Selama ini tetap melakukan pengawasan terhadap angkutan penyeberangan atau angkutan speedboat yang khususnya melintasi di perairan Kabupaten Kepulauan Talaut, khususnya Melongwane Lirung, begitu juga dengan Melongwane Mengarang. Di sini kami tetap melakukan pengawasan terutama dalam hal kelengkapan fasilitas keselamatan, yaitu life jacket, mooring buoy, dayung, dan juga fasilitas keselamatan lainnya.
3: Ditambahkan himbauan tentang keselamatan dalam pelayaran terus disampaikan. Pemilik transportasi diharapkan menaati aturan serta mengutamakan keselamatan. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado menjadi tonggak baru bagi dalam memperkuat kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia kesehatan.
5: Peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto, menjadi tonggak baru dalam memperkuat kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia kesehatan, khususnya di Sulawesi Utara dan kawasan Indonesia Timur. Menurut Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unima, Mr. Gideon Maru, penerapan pola penerimaan mahasiswa baru melibatkan pemerintah daerah melalui skema beasiswa daerah.
6: Syarat utama mereka tentu mereka direkomendasikan oleh kabupaten, karena ini berhubungan dengan pembiayaan dari kabupaten. Kemudian proses seleksinya kita lakukan secara terbuka dari 10 itu. Kemudian mereka kita ambil 3 terbaik dari tiap kabupaten. Itu yang menjadi kuota untuk kabupaten yang kita umumkan, yang totalnya 37, dan memang masih ada beberapa kabupaten yang masih belum mencapai kuota, dan itu kita beri kesempatan berikut untuk seleksi yang berikut.
5: Peluncuran Fakultas Kedokteran sekaligus menandai babak baru transformasi Universitas Negeri Manado sebagai perguruan tinggi yang terus berinovasi dan memperluas kontribusinya bagi kemajuan bangsa.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Otto Hasibuan resmikan Sekretariat Pusat Bantuan Hukum, PBH, Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Manado.
5: Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Otto Hasibuan, resmikan Sekretariat Pusat Bantuan Hukum, PBH, Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Manado. Prof. Oto yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi mengaku bangga Sekretariat PBH Peradi Manado bisa dibangun. Tidak merupakan proyek dari pemerintah tetapi dapat membantu program pemerintah.
7: Cabang PBH itu di 177 cabang di seluruh Indonesia. Ini yang 177 ini dibentuk nih ya, PBH Peradi ini. Harapan saya, karena memang PBH ini adalah tidak merupakan proyek dari pemerintah, tetapi dapat membantu program pemerintah. Karena sebenarnya bentuk hukum ini adalah merupakan kewajiban pemerintah sebenarnya. Karena negara kan wajib memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakatnya.
5: Prof. Oto menambahkan, spirit dan makna pembentukan PBH Peradi Manado sangat jelas di Undang-Undang Advokat, bahwasanya PBH Peradi memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.
2: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Minahasa Utara menggelar sosialisasi perizinan berusaha berbasis resiko PPG.
8: Guna optimalisasi pelaksanaan persetujuan bangunan gedung atau PPG dan sertifikat layak fungsi atau SLF, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Minahasa Utara menggelar sosialisasi perizinan berusaha berbasis resiko. Menurut Kepala Dinas Richard Dondokambe, sosialisasi ini memberikan ruang dan edukasi bagi pelaku usaha terkait PPG dan SLF yang mencakup soal keselamatan dan perlindungan hukum.
9: Itu kembali lagi ke pelaku usaha. Syarat-syarat apa yang menjadi hambatan yang by system itu masih terkendala? Kalau dulu, paradigma lalu kan perizinan ini masih manual semua. Katakanlah mau urus satu izin, meskipun mereka berhadapan dengan 10 instansi teknis, biar mau bolak-balik taktik tol ke dinas-dinas ini, satu hari selesai. Cuman lelah di jalan. Tapi sekarang harus by sistem aplikasi dan sistemnya mandatory.
8: PPG dan SLF wajib dipenuhi pelaku usaha dan penertiban PPG juga berdampak kepada pendapatan asli daerah.
2: Pasca banjir bandang di Kabupaten Bolmong, Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan kepada warga. Berikut wawancara Meki Kodowati bersama Kadis Sosial Ibu Erni Mokoginta.
10: Yang terdampak dengan banjir ini ada 601 orang. 601 orang yang terdaftar, kemudian 301 kakak. Nah, itu semua yang terdapat itu terdiri dari Solimandungan 1, Solimandungan 2, Solimandungan Baru, dan Langagon.
11: Ya, nah mereka yang tertimpa ini kebanyakan atau kerugian material seperti apa?
10: Kerugian materialnya ini kebanyakan rumah-rumah, ada dapur yang rusak, ada rusak berat, ada rusak parah, kemudian semua barang-barang hanyut itu. Kami berupaya dari pemerintah daerah kemarin itu sebelum pemulihan kami membuka dapur umum untuk dinas sosial memberikan bantuan makanan jadi makanan untuk korban yang terdampak dan juga untuk petugas-petugas yang bekerja yang untuk pembersihan kemarin itu cukup banyak ada dari TNI Polri dari masyarakat dan sebagainya.
11: Ibu Ermi. Nah, bantuan ini dari kepolisian Polda Sulawesi Utara sudah beberapa kali dan termasuk Kapolda hari ini bersama Ketua Bayangkari juga datang. Nah, bantuan dari pemerintah sendiri, pemerintah kabupaten sendiri termasuk mungkin ada bantuan dari pusat tidak yang sudah sampai?
10: Ada. Jadi dari pemerintah Kabupaten Bolamondo kita memberikan CPP. CPPD itu berupa beras, 20 kilo satu orang. Kemudian kalau untuk dari pusat itu dari Kementerian Sosial itu kami memberikan juga bantuan lewat dinas sosial dari provinsi. Itu ada kasur, ada makanan anak, dan ada makanan lauk pauk yang kita bantu.
11: Apakah ini semua sudah tersalur?
10: Sudah tersalur semua. Semua bantuan yang ada sudah tersalur. Terakhir kemarin itu kami terakhir tutup posko.
11: Dan tidak menutup kemungkinan siapa saja yang ingin menyumbangkan bisa ya?
10: Iya, siapa saja yang menyumbang. Sesudah ini, kemarin sumbangan-sumbangan semua disalurkan. Semua sumbangan yang ada disalurkan dan kami berupaya untuk, malah kami mencari untuk tabung gas dan kompor gas untuk dapur. Dan peralatan dapur. Itu bantuan dari beberapa pihak, termasuk pengusaha-pengusaha dan juga dari SKPD. Terima kasih. Amin.
2: Para siswa sangat merasakan manfaat saat menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Manado.
12: kehadiran sekolah rakyat mendapat apresiasi positif dari para siswa yang kini merasakan kesempatan belajar yang lebih baik. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu dinilai membuka akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Salah satu siswa sekolah rakyat menengah pertama SRMP 21 Manado, Jeski Aprilio Angelo bersyukur dapat menjadi bagian dari program tersebut. Fasilitas belajar yang tersedia serta dukungan para guru membuat dirinya semakin bersemangat dalam menuntut ilmu dan meraih cita-cita di masa depan. Jeski yang didampingi temannya Mas Ayu Clara mengaku,
13: "Kalau di sini yang saya rasakan itu, tapi sebelumnya itu rasanya agak tertekan karena kondisi keluarga dan perekonomian keluarga sangat menurun. Tapi pada saat sudah masuk di sekolah rakyat, program dari Bapak Prabowo, perasaan saya lebih tenang karena saya juga di sini dibiayai oleh negara, makan 3 kali sehari, serta tidak takut juga akan kekurangannya kebutuhan keluarga karena telah disediakan dari pihak Kemensos."
12: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf saat menghadiri open house sekolah rakyat di SRMP 21 Manado mengatakan para siswa sangat bersemangat saat menempuh pendidikan.
14: Ya, untuk melihat perkembangan pembelajaran di sekolah rakyat yang telah dimulai sejak Juli tahun lalu. Kita tahu sekarang, kita lihat secara langsung bagaimana anak-anak sudah lebih percaya diri, anak-anak kita lebih semangat untuk belajar, ya, lebih bugar, lebih disiplin dan berani tampil di atas panggung. Itu adalah satu karakter-karakter yang positif dan diharapkan dengan adanya perkembangan ini ke depan mereka bisa lebih banyak lagi karya yang bisa tampil.
12: Dia pun mengapresiasi kepada sejumlah siswa SRMP 21 Manado yang saat ini mengikuti Olimpiade Sains di tingkat nasional untuk mata pelajaran IPA dan Matematika. Hal ini memberikan bukti nyata kehadiran sekolah rakyat mampu meningkatkan prestasi para siswa.
2: Menyambut HUT ke-68, personil Kodam 13 Merdeka menggelar ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Kairagi.
12: Menyambut hari ulang tahun ke-68, prajurit Kodam 13 Merdeka menggelar ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Kairagi Manado pada Jumat pagi. Kegiatan ini menjadi wujud penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Ziarah dipimpin langsung Panglima Kodam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirsa Agus, selaku Inspektur Upacara. Ziarah rombongan ini diikuti jajaran prajurit Kodam 13 Merdeka, aparatur sipil negara, serta pengurus dan anggota Persit Chandra Kirana Kodam Merdeka. Dalam proses upacara, Pangdam secara simbolis meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan, yang dilanjutkan dengan tabur bunga diawali di pusara mantan Gubernur Sulut Cejerantung yang dilanjutkan ke sejumlah Taman Makam Pahlawan lainnya. Mayjen TNI Mirsa Agus menjelaskan ziarah rombongan ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka yang diperingati setiap tanggal 16 Juni. Kegiatan tersebut menjadi momen penting untuk meneladani semangat juang dan pengabdian para pahlawan.
15: Hari ulang tahun ke-68 yang tanggal 16 Juni nanti, kita ulang tahun yang ke-68, ini salah satu kegiatan yang sudah kita lakukan. Antara lain, kita tahu bersama kemarin kegiatan sepeda santai, kemudian bakti sosial, kemudian menjaga lingkungan hidup dengan menebar benih, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo untuk kelangsungan Kodam 13 mereka agar diberikan prestasi yang baik pada semua prajuritnya dan masyarakat beserta keluarga Kodam 13 mereka Sulawesi Utara dan Gorontalo semakin maju.
12: Pangdam Mayjen TNI Mirsa Agus berharap seluruh prajurit Kodam Merdeka terus menorehkan prestasi, menjaga profesionalisme, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara sejalan dengan semangat juang yang telah diwariskan para pahlawan.
2: Mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado siap mengabdi untuk daerah.
16: Launching Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado menjadi momentum bersejarah bagi dunia pendidikan dan kesehatan di Sulawesi Utara. Kehadiran fakultas ini tidak hanya membuka peluang bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan kedokteran, tetapi juga menjadi harapan baru dalam pemenuhan tenaga kesehatan di berbagai daerah. Salah satu mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran Unima, Evangelin Sumampo, mengungkapkan rasa syukurnya atas antusiasmenya setelah mengikuti peluncuran fakultas tersebut. Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya bersama mahasiswa angkatan pertama lainnya mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah kabupaten dan kota masing-masing.
17: Sangat semangat, Kak, pidato-pidato yang telah disampaikan Pak Menteri, Pak Rektor, dan Pak Gubernur itu membangkitkan semangat saya sebagai calon dokter, di mana saya siap untuk mengabdikan diri saya sepenuhnya kepada daerah asal. Jadi memang betul kami itu mendapatkan beasiswa 100% dari pemerintah kabupaten kota masing-masing. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi kacang yang melupakan kulitnya. Kami pun harus sadar siapa sih yang membantu kami ada di tempat ini, siapa yang menolong kami untuk bisa menempuh pendidikan ini. Saya bisa melihat kondisi kesehatan yang ada di daerah saya, khususnya Minahasa, itu masih kekurangan sekali tenaga kerja, fasilitas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kiranya kita dapat menjadi seorang dokter yang takut akan Tuhan, dokter yang betul memiliki hati sebagai hamba yang dapat melayani orang lain, bukan melayani untuk mendapatkan uang, jabatan, dan lain sebagainya, tapi memang betul-betul melayani untuk membalas kasih Tuhan yang telah ada dan yang telah nyata dalam kehidupan kita.
16: Launching Fakultas Kedokteran UNIMA menjadi tonggak penting dalam upaya mencetak sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas, sekaligus menjawab kebutuhan tenaga medis di berbagai daerah di Sulawesi Utara dan kawasan Indonesia Timur.
2: Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Rano Tilaar memberikan kuliah umum di Universitas Samratulangi.
16: Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Rano Tilaar memberikan kuliah umum kepada mahasiswa di Universitas Samratulangi Manado. Dalam kesempatan tersebut, ia mengupas tentang pemikiran ultranasionalisme dan dampaknya terhadap hubungan antar bangsa di dunia. Dalam pemaparannya, Tilaar menjelaskan bahwa ultranasionalisme merupakan paham yang menganggap suatu bangsa lebih unggul dibandingkan bangsa lainnya. Menurutnya, paham tersebut mengajarkan kepada rakyat bahwa mereka adalah kelompok elit yang lebih cerdas dan lebih baik dibandingkan bangsa-bangsa lain.
18: Ultranasionalisme itu adalah mengajarkan kepada bangsa dan rakyatnya bahwa kita itu adalah orang elit. Bangsa-bangsa di sekitar kita itu terkebelakang semuanya. Kita itu diberkati oleh Tuhan kecerdasan, sedangkan orang lain diciptakan oleh Tuhan menjadi orang-orang bodoh. Itulah kalau pemikiran yang namanya ultranasionalisme, sama seperti Presiden Donald Trump saat ini. Makanya hubungannya dia dengan yang namanya NATO itu sekarang itu renggang. Negara-negara NATO banyak yang tidak mendukung dia untuk dia melakukan perang dengan Iran, karena menurut dia hanya dia, bangsanya dia dengan orang-orang Yahudi itulah ras yang unggul. Yang lain itu bisa kita kuasai.
16: Tilaar menekankan bahwa generasi muda perlu memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, namun tetap menghargai keberagaman yang menjunjung tinggi kerjasama global demi terciptanya perdamaian dan kemajuan bersama.
2: Menyambut tahun ajaran baru, Menteri Sosial melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 21 Manado.
19: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri kegiatan Open House Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado yang dipusatkan di Sentra Tumoto Manado pada Kamis siang. Para calon siswa dan orang tua mendapatkan informasi langsung terkait konsep sekolah rakyat, fasilitas asrama, hingga mekanisme seleksi siswa yang berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahun ini, pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu anak dapat tertampung di sekolah rakyat di seluruh Indonesia.
20: Tahun ini kita dua kali lipat alokasi siswanya dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu 15 ribu, sekarang sudah lebih dari 30 ribu. Tahun depan kita nambah lagi 60 ribu, tahun berikutnya kita nambah 100 ribu, dan seterusnya diharapkan kabupaten kota memiliki gedung permanen dengan kapasitas 1000 siswa lebih dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Di tahun 2025 itu ada 166 titik, salah satunya di sini. Kemudian tahun 2026 ini mungkin nanti ada 180 titik, satu di gedung permanen, yang sampaikan lagi masih menggunakan gedung sementara.
19: Untuk saat ini, SRMP 21 Manado menampung 75 siswa yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Guna memperluas daya tampung, pemerintah saat ini juga tengah mempersiapkan pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di wilayah Kabupaten Minahasa.
2: Sekian warta berita daerah pagi, saya Nekarina, sampai jumpa.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Seorang guru Zen Buddhis menyarankan bahwa tertawa terbahak-bahak pada awal hari akan menempatkan hidup kita dalam perspektif. Tertawa dapat melatih otot-otot kita dengan cara yang menguntungkan dan melepas gangguan sebelum hal itu timbul. Tertawa seperti pijatan dari dalam keluar. Saat marah, muka membutuhkan 31 otot untuk berkontraksi. Namun, saat tersenyum, muka hanya membutuhkan 16 otot untuk berkontraksi. Hal ini menyebabkan orang yang suka marah-marah dan cemberut atau mengeluh akan kelihatan lebih cepat tua dari usianya. Tetapi orang yang suka tersenyum atau tertawa kelihatan lebih awet muda. Norman Cousin mengatakan bahwa kita harus tertawa setiap hari untuk melepaskan zat-zat periang tubuh kita sendiri, yaitu endorfin, bahan kimia yang diciptakan tubuh kita secara alami untuk membuat jiwa kita gembira. Semua orang setuju bahwa sebuah tawa dan keceriaan dapat memberikan efek rileks ketika hati begitu tertekan karena dipenuhi berbagai masalah. Kegembiraan memang tidak langsung dapat menghapus semua persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi, bila hati dan pikiran sudah lebih tenang, kita pasti mempunyai energi yang lebih untuk menyelesaikan tantangan hidup. Sahabatku, mari kita belajar untuk tidak terus-menerus larut dalam kesedihan dan kemurungan. Cobalah tersenyum dan tertawa. Jika kita sulit melakukannya sendirian, cobalah menonton film-film humor yang dapat membantu kita tertawa dan melepas stres. Percayalah, selama kita masih bisa tertawa, berarti masih ada secerca harapan bagi kita untuk bangkit mengatasi riak-riak kehidupan. Seperti dalam kitab suci berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur.

Ya saudara pendengar, prosedur dari talat bahagia itu sederhana saja ya, tergantung kita sendiri tentunya. Ya saudara pendengar, prosedur dari talaut seringnya pemadaman listrik di wilayah unit layanan pelanggan perusahaan listrik negara ULP BLN BO memicu gelombang keluhan luas. Frustrasi warga yang memuncak akhirnya berujung pada aksi unjuk rasa masif oleh gerakan masyarakat menggugat bersama berbagai elemen terkait. Aksi ini dipimpin oleh Evan Taarae sebagai penanggung jawab bersama Fernando Loronusa dan Bastian Amos selaku koordinator lapangan Korlap. Dani Oktavarus Balanehu, perwakilan warga, menuntut kepastian dan perbaikan kualitas pelayanan dari PLN. Menurutnya, pemadaman kontinu telah mengganggu aktivitas sehari-hari, merusak alat elektronik, hingga melumpuhkan roda perekonomian lokal. Sejumlah perwakilan warga dari beberapa wilayah secara bergantian juga menyampaikan aspirasi senada melalui pengeras suara. Menanggapi masa aksi, manajer ULP PLN BO Steve Kaunang bersama kepala K3 ULP BO Perti Amiman langsung menjelaskan penyebab gangguan dan menyampaikan permohonan maaf. Steve Kaunang bahkan menandatangani surat pernyataan komitmen di hadapan massa. Ada beberapa poin utama surat pernyataan tersebut. Dengan komitmen menyelesaikan persoalan perbaikan mesin untuk pelayanan yang lebih baik dalam waktu 2 minggu sejak surat dibuat. Apabila dalam waktu yang ditentukan terdapat kendala, pihak PLN akan langsung menghubungi Korlap Aksi. Untuk mengantisipasi gangguan Kaptikmas, aparat kepolisian menerjunkan pengamanan berlapis. Aksi dikawal ketat oleh gabungan personel Polres Kepulauan Talaut beserta Polsek Beo, Polsek Rainis, Polsek Geme, dan Polsek Esang. Pengamanan dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Kepulauan Talaut AKP Yakobus Melale, didampingi sejumlah perwira termasuk Kasat Intel Ibtu Sutarno, Kasat Reskrim Ibtu Glenn Damar, Kasat Lantas Ibtu Christian Mewengkang, serta para Kapolsek jajaran. AKP Yakobus Melale menegaskan bahwa Polri berkomitmen mengawal jalannya penyampaian aspirasi agar tetap berada di koridor umum hukum. Ia pun mengimbau warga untuk menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis. Hingga unjuk rasa selesai, situasi di lokasi berjalan aman, tertib, dan kondusif. Aparat kepolisian tetap bersiaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedang

Ya, saudara pendengar, prosotera di talaut pemerintah dan masyarakat Kecamatan Damau melakukan kerja bakti pembersihan lingkungan di desa masing-masing pada hari Sabtu 13 Juni 2026 kemarin. Camat Damau Lydia Tumalang mengatakan kerja bakti tersebut dilakukan sebagai bagian dalam mewujudkan lingkungan bersih dan asri. Selain itu, kerja bakti ini juga bertujuan mencegah penyakit menular seperti DBD yang belakangan ini marak terjadi di wilayah Kecamatan Damau.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska. Dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Eh, saudara pendengar Pro Satu Rarita Laut dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan musik dan juga informasi di ruang dengar Anda untuk kesempatan pagi hari ini. Saudara pendengar, pertandingan antara Brasil dan Maroko masih berlangsung dengan skor 1-1. Dan informasi selanjutnya, saudara pendengar Pro Satu Rarita Laut, Babinsa Desa Marampi Timur Koramil 06 Nanusa Serka Florianus secara konsisten mengimbau masyarakat nelayan setempat agar selalu waspada terhadap kondisi cuaca yang kerap berubah secara tak menentu. Dalam arahannya, Serka Florianus mengingatkan para nelayan untuk senantiasa berhati-hati saat melaut dan selalu mengutamakan faktor keamanan. Situasi cuaca saat ini sangat fluktuatif, di mana potensi gelombang tinggi dan angin kencang yang disertai hujan deras sewaktu-waktu dapat terjadi dan membahayakan keselamatan di laut. Selain menjaga kewaspadaan, ia juga mengingatkan para nelayan untuk tidak lupa membawa perlengkapan keselamatan diri yang memadai seperti pelampung dan peralatan pendukung lainnya. Ia juga menegaskan bahwa Koramil 06 Nanusa bersama jajaran Babinsa akan terus mendampingi serta memberikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi cuaca kepada masyarakat nelayan demi keselamatan bersama.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Saudara peringkat prosedur dari Talaut musim pancaroba, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Kepulauan Talaut mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penyakit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut Susanti Esting mengatakan pada kondisi cuaca hujan dapat menyebabkan imun menurun dan mengganggu kesehatan. Selain itu, ia juga meminta masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan di dalam rumah.

bayangkan pagi yang segar, udara yang bersih, sungai yang jernih, dan pepohonan hijau yang rindang. Indah bukan? Tapi, apa jadinya jika lingkungan kita kotor? Sampah menumpuk, air tercemar, dan udara penuh polusi. Semua ini bukan sekedar ancaman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online.

online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah saudara pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita menghadirkan musik dan juga informasi di ruang dengar Anda. Saatnya kita akan jelang untuk penyampaian warta berita sentral yang akan kita ikuti bersama melalui Pro 3 RRI di Jakarta.

yang mempengaruhi konektivitas angkutan udara yang berdampak pada sektor ekonomi. Kementerian Pariwisata nyampein telah berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya melakukan upaya mitigasi strategis untuk menjaga kenaikan harga tiket pesawat dalam negeri akibat terdampak kenaikan harga aftur. Agar harga tiket tetap terjangkau oleh masyarakat atau wisatawan, sehingga mendorong wisatawan ngelakuin traveling di dalam negeri seiring.